iya iya. Iya di TikToknya ya. Aduh, enggak ada suaranya nih, udah ada nih sekarang. Ya, untuk kita buka dulu nih dengan lagu yang berikut ini, Rezeki Anak Soleh Esuk Esuk.

0: RT ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.

Iya, hari demi hari dilalui ya, bulan demi bulan, detik demi detik, menit demi menit ya. Yang ada hanya dua ya, antara senang, bahagia, ataupun malah sedih dan juga merana. Iya, antara itulah ya kalau di dalam kehidupan ya. Namun kita harus tetap berusaha nih, bagaimana caranya untuk kita bisa hidup ini lebih nikmat. Bagaimana caranya? Seperti

kopi ini juga bisa tambah lebih nikmat, ataupun dengan cara hobi ya, melakukan hobi. Hobinya apa? Hobinya turu. Aduh. Hobinya turu ya. Iya, karena apapun permasalahannya ya, apabila kita tidak bergerak ya di dalam permasalahan itu, selalu berkutik dalam permasalahan itu, aduh, nanti malah yang ada bukan selesai ya. Oleh karenanya kita harus selalu menciptakan kreativitas dan juga menciptakan solusi nih ya. Dengan cara pikiran yang tenang ya, aja gerasa gerusu. Dan juga mungkin adanya juga obrolan gitu ya dengan teman, ataupun mengobrol bersama pasangan, bersama keluarga, ini juga bisa ya untuk meringankan permasalahan. Karena sebenarnya permasalahan itu yang bisa mengatasi adalah diri sendiri. Ngobrol mah kur nggo kue apa ngurai masalah, atau untuk mencari inspirasi ya, mengkonon ya. Sama juga dengan kesehatan ya. Kesehatan juga sesungguhnya hanya diri sendiri nih yang tahu diri kita nih, masalahnya apa dan juga solusinya bagaimana ya. Pantangannya apa aja nih dalam kita menjaga kesehatan, ataupun yang harus dilakukan juga apa ya. Seperti ada yang orang tuh harus olahraga, tapi juga ada pula orang yang memang tidak perlu olahraga tapi tetap sehat. Nah, mengkonon ya, sesungguhnya apapun itu ya, diri kita lah yang harus menciptakan solusi untuk diri kita sendiri ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ciptaannya, atas ciptaan yang maha kuasa, begitu ya. Jadi semoga ya wong reyang semuanya dapat memiliki solusi-solusi ya secepatnya ya, yang ada dalam permasalahan ya, baik permasalahan kesehatan ataupun permasalahan sing liya-liyane ya. Amin, RT doakan ya. Dan juga wong reyang, ada baiknya kita lihat dulu nih untuk perkiraan cuaca di hari ini, apakah mendung ataupun terang benderang ya. Kita cek dulu untuk di wilayah Kabupaten Indramayu, ini nampaknya dari Hargelis, Kroya, Gabus Wetan. Ya, ini semuanya ini cerah ya. Dan memang di Kabupaten Indramayu ini dominan dengan cuaca yang cerah sekali pada hari ini. Nang Patrol, Tukdana, Pasekan, kabeh cerah. Kedokan bundar, terisi, gantar pada baik ya. Sukra, Anjatan, apa maning. Bongas, Kandang Haul, Lo Sarang, Arahan, Lo Bener. Pada-pada ya, kabehane cerah, asik ya kalau udah cerah begini ya. Iya, jadinya kita bisa bebas ya, ngendi bae ora apa-apa ya. Ngendi bae ora apa-apa. Iya, semoga yang memiliki bisnis ya tambah lancar ya, karena ini cuacanya cerah, tidak ada halangan nih untuk kita melakukan apapun nih yang direncanakan ya. Sing duwe hajatan, nah hajatan apa ku dina kumis ya. Iya, sing ada malam Jumatan ya, malam Jumatan, malam Kliwon apa ya. Ya pokoknya sekarang semoga semuanya lancar ya. Yang punya ini apalagi ya, pertanian ya. Semoga ini ya untuk yang duwe tani sing durung kebagian banyu ya, semoga hari ini kebagian banyu ya, biar enggak terlalu kering ini untuk sawah-sawahnya yang baru mau panen ini. Aduh. Ya boleh dong cerita juga nih wong reang ya, para petani mungkin yang memiliki permasalahan seperti itu, bisa juga curhat-curhatnya di sini ya. RT Tampung nang kene ya. Di nomornya ya nanti jam 8 ya, di 0853-2189-9582. Nang Prima FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga wong reang, mungkin kita lihat dulu untuk perakiran cuaca di Provinsi Jawa Barat ya. Karena biasanya nih kalau untuk Subang ini ataupun Sumedang ini yang deket-deket dengan Indramayu ini pada-pada ya biasanya ya, milu-milu ya. Kalau di Indramayu cerah, biasanya di Subang juga ikut cerah. Indramayu hujan, di Subang melu hujan. Nah tuh biasanya begitu tuh. Iya ya.
Dan untuk perkiraan cuaca nih, coba kita lihat dulu, apakah di Jawa Barat ini pada ikutan juga, ikutan nih, ya seperti di Indramayu. Dan ya, untuk perkiraan cuaca di Provinsi Jawa Barat nih, memang semuanya didominasi dengan cerah ya, namun sebagian juga ada yang berawan seperti di Pangandaran, Kota Bogor, Bandung Barat. Oh, nih di Bandung malah hujan ya, hujan di Kota Bogor dan juga Kota Bandung ya. Kemudian sebagian wilayah juga di Bogor ini cerah ya, namun ada juga yang berawan. Yang berawan ada di Tasikmalaya, di Kota Banjar, di Pangandaran, dan juga di Bandung Barat ini juga mendung, berawan ya. Di Tasikmalaya juga berawan. Selebihnya ini cerah seperti di Cianjur, Garut, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta ya, termasuk Kuningan ya, Kuningan ngendi Kuningan. P apa? Duduk P ya. Kuningan, Kuningan ini cerah berawan ya, termasuk dengan Ciamis. Cerah berawan berarti setengah-setengah apa ya? Oke deh Wong Reng semuanya, semoga cuaca ini tidak mengganggu dari aktivitas Wong Reng semuanya. Amin ya Robbal Alamin. Kita mau suci dalam debu dulu yuk. Lagu tayamum nih, berarti suci dalam debu ya. Selamat mendengarkan.

kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Semangat ya, lanjut. Dan juga Wong Seng nih, tadi RT sedang melihat-lihat nih untuk harga dolar nih pada hari ini. Emang orang desa nih gak butuh dolar ya, butuhnya rupiah. Iya, tapi ada juga yang nih yang harus dibeli pakai dolar ya. Karena mempengaruhi ya, karena belinya dari luar negeri nih, seperti kedelai, terus apa maning kebutuhan-kebutuhan pokok ya, seperti apa ya, minyak juga ya, minyak untuk bensin. Nah, minyak untuk bensin, minyak bensin ya, SPBU, S, solar, P, premium, B, bensin, U, diuyup. Aduh. Iya, itu juga kalau di dunia ini sedang naik, nah itu juga ikut-ikutan tuh ya. Terus ada lagi yang terpengaruh dolar tuh, biasanya emas. Nah, terus barang-barang elektronik. Iya, soalnya sekarang luar negeri itu ya. Kalau di Cibaduyut kan ini golok ya, golok Cibaduyut. Terus kalau tas itu anaknya nangen dia, nang daerah Bandung ya, anak ya tuh. Iya, sejen-sejen. Tapi kalau elektronik tuh dari Cina, apa dari apa tuh, Amerika, Amerika. Nah, itu dia tuh makanya nih. Tapi kalau RT lihat nih, harga dolar pada saat ini 17.814.65 rupiah. Nah, itu tuh. Wah, 17.000 berarti hampir ke 18.000 ya. Nah, apakah ini yang sedang kerja nih di luar negeri ini, apakah ikut naik juga gaji ya, ya? Atau malah di negara-negara tetangga kita malah sedang terhimpit juga nih ekonominya ya, mengingat perang masih saja berlangsung nih. Orang gelem meneng ya perangnya ya. Iya, senengnya dor-doran gitu ya, dor-doran. Senengnya tuh kalau saat-saat tidur, saat-saat malam malah nyalain petasan. Iya, ke kampung sebelah ya, itu tuh antara Iran ya Karokael. Aduh, iya, kenapa sih gak mau damai begitu ya, padahal enak loh damai ya. Tinggal sini siang-siang ke Indramayu, ayo di sini diundang deh tuh. Siapa kucing jaluk perang tuh ya, diundang ke Indramayu, kita makan rujak bareng di sini ya. Nang alun-alun Indramayu, apa nang alun-alun Hargelis ngono ya. Terus bilang deh kita mau damai gitu. Karena pasti nih ada sesuatu yang bisa menyatukan ya, entah dari makanan ataupun mungkin nonton Tarling bareng juga enak ya, dengerin Prima FM, ngopi say, ngopi bareng, ini juga bisa bikin damai uripe ya. Ya itu dia kalau untuk melihat harga dolar saat ini ya. Dan kalau untuk harga-harga sembako bagaimana nih ya, apalagi beras nih, beras menjadi salah satu kebutuhan, bukan kebutuhan khusus, kebutuhan yang paling mendasar nih untuk Indonesia ya. Setiap hari kudu ana beras ya, pagi beras ya dimasak, siang beras dimasak, malam ya beras juga dimasak. Iya, padahal pada berase, pada nasi ya, tapi bisa jenengnya beda-beda. Ana sing ketupat, ana sing apaku jenengnya bongkok. Iya, ana lontong, ana buras. Aduh, jenengnya warna-warna ya, padahal pada berase ya. Untuk beras ini kalau dipantau nih ada 13.672 untuk beras premium. Lalu ada beras premium ini, untuk premium ini 14.851, sedangkan yang medium 13.672 ya. Jadi bedanya tidak sampai 1.000 nih ya. 1.000, bedanya 1.000 lebih nih untuk beras medium dan juga beras premium. Ya, ini data ini diambil dari dashboard Jabar mengenai harga pangan di Provinsi Jawa Barat. Dan pengen juga boleh nih menginfokan apakah beras ataukah ada sembako yang juga sedang mahal nih untuk hari ini ya. Jangan sampai kaget-kaget ini ya, nanti ada yang langka, ada yang naik, tapi kita nggak tahu gitu ya. Iya, apalagi para pejuang rupiah nih yang memang bergulatnya di bidang pemakanan ya, untuk
makan siang, makan malam, makan pagi gitu ya. Nah ini dia perlu juga nih untuk harga-harga sembako ya. Yang di TikTok juga boleh nih kasih info-info ya untuk harga-harga dimanapun ya, dimanapun Anda berada nih yang ada di TikTok ya, ataupun yang sedang menyaksikan atau mendengarkan melalui aplikasi Noise, NOICE, dan juga Radio Garden juga bisa ya menginfokan di sini ya, atau mau bergabung di line telepon kita yang nanti dibuka jam 8 ya. Ya, catat baik nomornya di 0853-2189-9582. Kita goyang dengan gaun merah. Siapa yang mau goyang ya? Lihat aja di TikTok nih, nanti RT ada punya goyangannya. Ayo kita dengarkan gaun merah.

juga Wong Reang semuanya. Ya, kita masih di acara ngopi saya. Masih panjang nih untuk waktunya sampai jam 10. Ya, kalau di suasana di pagi hari ini cukup lengang ya, cukup tenang nih, karena memang sudah mulai masuk ya untuk petugas-petugasnya ya, untuk anak sekolah wis pada manjing ya. Sing due apaku, sing due pegawaian wis pada manjing ya. Mungkin ada juga yang masih pegel-pegel nih habis lomba ya. Telah melewati lomba panjat pinang. Nah, itu pegel-pegel tuh. Tapi sekarang udah jarang ya untuk panjat pinang ya. Kita sudah jarang nih melihat karena pohon pinangnya juga sulit dicari gitu ya. Sulit dicari terus apalagi tuh yang sulit sekarang, yang kerupuk sih masih ada ya. Oh, kandek ya. Karung nih kadang-kadang juga sekarang susah dicari juga ya. Susah. Iya, dan mungkin juga bisa nih Wong Reang ya, ikutan lomba apa nih bisa diceritakan juga ya. Iya, jangan sampai ada kemeriahan yang hilang di dalam Hari Raya 17 Agustus ya, di 2026 ya. Apalagi kita sudah melihat nih, aduh, kalau kita melihat ya, sekarang itu musimnya nih memang demo ya, apa aja demo gitu. Iya, nggak di daerah, nggak di kota ya. Ya semoga aja nih ada salah satu jalan keluar ya. Jadi tidak, solusinya tidak harus dengan demo ya, baru ada solusi. Namun mungkin ada juga inspirasi lain ya tentang karena segala permasalahan sebenarnya bisa ya untuk diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik ya. Mungkin komunikasi yang dibutuhkan masyarakat ini harus diciptakan ya dari pemerintah sendiri ya, sehingga kita semuanya jadi aman nyaman, apalagi di hari kemerdekaan yang ke-81 Dirgahayu Indonesia. Waduh. Iya, karena kita sudah bangga ya melihat bendera-bendera yang telah berkibar ya, yang selalu berkibar ya, nggak pernah lepas ini daripada bendera merah putih ya. Dan itu jadi ini ya, jadi teringat nih apabila di masuk di kampus Mahat Azaitun ini juga tidak lepas nih dari bendera-bendera merah putih yang memang ada di mana-mana ya, selalu dikibarkan ya. Dan di dalam masjid juga ada ya, di dalam masjid ada merah putih, di dalam sekolah, gedung sekolah ada merah putih, di dalam asrama juga ada merah putih. Aduh, nengen dibahe ana merah putih ya. Di pohon-pohon juga ada merah putih ya, yang mau ke arah masjid ada merah putih. Dan ini adalah salah satu juga ya, agar para pelajar ya, penerus bangsa ini lebih memahami lagi apa itu merah putih, mendalami lagi ya. Oke, itu aja ya Wong Reang semuanya. Kita akan goyang dulu soalnya ya, tanpa batas waktu, dari Happy Asmara. Selamat mendengarkan.

0: banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gara-gara adem.
0: Itu juga batang-batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang gak ada akar, batang dan daun?
2: Batang gak ada akar, gak ada daun, ada kotorannya.
0: Gak jorok, ini gak jorok.
2: Batang hidup.

0: Ngopi say kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya, sudah dibuka nih untuk wong yang semuanya di line telepon kita ya di 0853218999582. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, kopi sa diseruput, semangatnya lanjut.
0: Dung.
1: Selamat pagi, Pak
0: Herba. Selamat pagi juga untuk Nang Rastim. Ya. Semangat Nang Rastim.
1: Selamat sehat, alhamdulillah. Sebaliknya Pak Herba.
0: Alhamdulillah juga Nang Rastim ya.
1: Selamat berjumpa kembali pagi hari ini.
0: Berjumpa.
1: Menginterview Pak Herba sangat segar sekali.
0: Segar banget ya.
1: Segarnya bagaikan menemukan sesuatu.
0: Iya. Dan
1: bikin semangat. Bikin hati yang ceria.
0: Iya, dan sekarang sudah mulai aktif lagi nih ya, Nang Rastim, yang tadinya toko tutup sekarang wis pada buka KB.
1: Iya.
0: Wis pada sibuk
1: KB. Mau dagang sayuran, pada peres.
0: Iya.
1: Dagang lawan, didagang.
0: Benar.
1: Karena liren masih tutup.
0: Liren ya, masih pegel-pegel ya. Tapi sekarang udah nggak ada ini ya, panjat pinang.
1: Alhamdulillah pada keliling maning, pada buka maning.
0: Pada buka maning. Langka panjat pinang ya, Siki ya.
1: Wis dikukut di KB. Wis
0: mari. Iya benar ya.
1: Kalau di pinang.
0: Di pinang.
1: Iya.
0: Oh, panjat pinang langka, anae.
1: Di Pinang.
0: Iya, benar juga ya Nang ya. Karena iya. Nang ya, karena Nang Rastim.
1: Karena Rastim di Pinang.
0: Iya, wis kayak kue ya, kayak ini ya di apa nganggo kinang.
1: Pinang. Oh iya. Iya. Kayak kinang.
0: Iya, ku kinang ya. Oh iya, sejen iya. Ya. Kalau kian kan
1: Nang. Gambir.
0: Oh, nganggo gambir terus. Pernah nyobain enggak Nang?
1: Alhamdulillah belum.
0: Ah, saya udah pernah nyoba tuh Nang. Aduh, pahit, pedes, kebakar. Oh, Nang. Oh, kebakar ilate.
1: Jamu apu.
0: Angku kapur, mangan kapur juga kapur. Itu. Anak kapur.
1: Supir kan ya, Pak RT ya?
0: Supir Nang.
1: Oh iya.
0: Nah, silakan supire. Arep lagu apa supire?
1: Lagu ne. Aku bukan hidangan.
0: Aku bukan
1: hidangan.
0: Hidangan.
1: Iya.
0: Oh. Aku bukan hidangan, iya. Ada dipangan apa Nang Rastim?
1: Iya, bukan hidangan, bukan makanan ya.
0: Iya, duduk panganan Nang Rastim gue.
1: Paling Nang Rastim sing luruh panganan.
0: Nah, kudue ya, sing mangan ya. Iya, oke, nanti dicarikan ya. Aku bukan hidangan, aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
1: Hidangkan.
0: Tet. Iya.
1: Oke, buat Ibu Suprina.
0: Oke.
1: Bu, lagi apa bu?
0: Mm-hmm.
1: Oh, Ibu Suprina dari pelanggan aja, dari waktu kayak, oh Ibu Suprina diundangi sih.
0: Mm-hmm.
1: Ibu Suprina.
0: Kondiundang.
1: Kalau tuku yang konoku.
0: Gentenan ya.
1: Mama, ambilin memalin.
0: Iya.
1: Kanggo Lili Kenung. Bu, tenang Lili Kenung, ada wangsalan, Lili Kenung.
0: Wangsalan gue Lili Kenung.
1: Ya, Lili Kenung. Apa nih? Agit mama itu ya. Kanggo Cakpur. Mamaldin, Ibu Turti, Mama Odang, Mama Ratmina, juga Pak Tete Isa, Kang Eke, Kang Ideng, Mama Saka, terus Mama Kanya Kak, terus Mama Tita, Mama Indah, terus Bunda Mary, Bapak Haji Ali, terus ada Andre, Ramana Kak, Kang Burini.
0: Burini.
1: Abangnya Putil, Kang Dasmo.
0: Oke.
1: Om Kondol, Mirapnia, terus Mimi Happy. Sosial ya, Pak RT.
0: Ayo.
1: Peribahasannya makanan aja, Pak RT.
0: Anak apa ku peribahasannya?
1: Peribahasannya, lelik nong ke makanan ke.
0: Dikenung.
1: Andur pare ning dhuwur gunung.
0: Pare nang gunung.
1: Jalan-jalan, jalan aspalan.
0: Altine nang.
1: Iya kabare. Ina kenile kenong.
0: Ah, pikir.
1: Lagi lingnya apa kus majengan. Masih beli penterkat jalan tabrang buntelan.
0: Uduh. Tasiana buntelan nek.
1: Jalan tabrang buntelan.
0: Waduh.
1: Masih nganggo lagi sore nganggo dagingan, kentang-kentangan.
0: Anak. Iya.
1: Anak PRT.
0: Waduh.
1: Terima kasih Pak RT.
0: Yuk, matur suwun.
1: Salam merdeka selalu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nang Lastim, ting ting ting ting ting. Ya, Nang Lastim ting ting. Ting ting ting ting ting. Itu deh dari Nang Lastim ya, yang selalu bersemangat ya. Iya, yang biasanya di gubrah-gubrah kalau Bu Sukinah siki gentenan ya. Nang Lastime sing salam-salam minggu Bu Sukinah ya. Waduh, disenggol-senggol baik ya. Iya, matur suwun ya Nang Lastim. Assalamualaikum merdeka.
2: Waalaikumsalam merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Ngopi-ngopi say. Ngopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut ya sing.
2: Semangatnya lanjut Pak RT. Sehat Pak RT.
0: Alhamdulillah Ibu Sukinah.
2: Penting sehat nang Pak RT ya.
0: Iya.
2: Bakal sehat nang Pak RT ngot saya bae jadi mengko ning radio aku. Namun sakit nang moal ya barang.
0: Iya dong.
2: Kenang sehat tadi semangat.
0: Semangat.
2: Sehat selalu ya Pak RT.
0: Amin amin. Wis dipanggil panggil.
2: Ya mau nang rasin ya.
0: Iya, manggil-manggil Ibu Sukinah
2: kok. Kok Ibu Sukinah nang? Ibu sengenaki Bono mamales ku Bono po.
0: Nah tuh sekarang Bono lagi ya Nang Lastim wis waras ya gari Bono sing dikaini.
2: Bono sing kena.
0: Sing kena malah siki.
2: Sing kena Bono males ku. Ngantuk banyak kayak nama ada bengi begadang. Biasa kan ada anu ya biasa di luar.
0: Wih,
2: di luar banyak kayak nama benginya.
0: Nang jaba bahaya ya. Aduh.
2: Ya Bono ya. Nyengir baik kak bos saya makan kak. Aduh ngete baik kan naik besukin aku je. Ngarani kita begadang baik.
0: Ya, Pepe, ya,
2: ada yang diputar lagu ah, kau nak kayak uang maning.
0: Silakan.
2: Kumbang-kumbang baik ya.
0: Kumbang-kumbang, mangga.
2: Kumbang-kumbang. Itu gampang baik lah kumbang-kumbang.
0: Oke. Okay.
2: Salam ya Pepe ya, salam-salam ya.
0: Besukinah, ana informasi harga, ana sing munggah apa ana sing mudun? Nduk, nduk.
2: Harga.
0: Nduk,
2: bawang masih murah.
0: Bawang.
2: Lamun ikan ayam kan.

0: Biar jangan sariawan.
1: Nah, col enak ya, dicocol enak.
0: Col enak. Nah, pada turun Pak RT.
1: Ayo, mangga.
0: Itu naik ya, sebentar tadi. Kemarin mah naik cengek. Naik biasa. Habis 17-an ada yang ambil, orangnya pada apa namanya loba. Jadi agak mahal sedikit, tapi sekarang turun lagi.
1: Iya. Kerupuk juga.
0: Udah ada biasa tapi. Salam-salam dong ah. Nanti orang lagi nih.
1: Ya udah, ya udah.
0: Salamnya mau kah?
1: Mangga.
0: Salamnya ke Pak RT dulu. Semoga waras sehat. Berkah mulia, panjang umur, banyak rezeki ya Pak RT.
1: Amin.
0: Sehat selalu. Amin. Anggo nang rasina, tuwek kok nang. Engko amburake duite. Aja kan bono ko ngantuk bae ko.
1: Ayo bono eho. Kena maning bono. Ya, semangat.
0: Lagi naik. Kenek ko kenek. Rasina wis cuman nyupiri, ganti nang ngeneki bono. Anggo sondol-dol. Wo kang eget. Bu Sukiem, semangat. Ah, masuk anu je, bakal ketemu pasar kak. Rasanya kita bakal ngerdio, apa kita ketemu juga aja. Iyalah, semangat. Tuh agak. Angga, Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Wo Uyut, Kisut, beralah kasih rami kasut, orang megar-megar sut. Anggo Kang Bang Wanta mang. Ayo semangat Bang Wanta. Semangat. Anggo Mimi Iit.
1: Mimi
0: Kang Kumisnya Gending. Anggo Capur. Pak Salim mesti sekolahan Pak Salim. Semangat Pak Salim.
1: Semangat.
0: Sehat selalu, semangat. Anggo Kang Ibeng, Ibu Billy, masak apa Bu Billy? Ibu Billy, Mama Aldin, Anggo Pak Engwa, Anggo Bu Haji Supriyatin, Anggo Nok Bintang Unyu-Unyu. Mendingan orang manding-manding saya RT. Bintang Unyu-Unyu.
1: Lah kabarnya
0: kena iya. Kayak nama mendung dan kita
1: kena mendung nang Cirebon ya. Aduh.
0: Anggo Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Anggo Mimi Epi.
1: Iya.
0: Mama Rati. Kak Isa, ayo naik. Indah, sehat selalu ya sama Bapak Amir. Mama Indah, bakal Bapak Amir yang rasak di bendong baik.
1: Waduh, di bendong ya.
0: Di bendong. Amir yang rasak baik. Dari Mama Indah yang rasak baik. Dia kalau serakatan baik. Di bendong baik wis. Amir yang rasakan. Ingo Ibu Tuti.
1: Iya.
0: Mama Odang. Ayo Mama Odang.
1: Spesial.
0: Heeh, Mama Paujan. Ada ketinggalan. Ngobong sing de manggungan.
1: Manggungan.
0: Papa Angga karo Bunda Rita, moga pada sehat selalu. Oh, Bunda Mary.
1: Iya,
0: spesial. Halo, ucapannya, Bapak RT. Ada undang maning. Ucapannya. Tapi pahit di atas meja.
1: Antine Bu Sukina.
0: Bu Sukina pamit. Ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Dan langsung saja kita putarkan untuk lagu yang sudah di request dari Nang Rastim ya. Aku bukan hidangan. Dan setelah ini ada lagu-lagu pilihan ya. Ada dua lagu pilihan yang bisa dipilih untuk Wong Reng semuanya ya. Nanti ya setelah ini yang satu ini. Aku bukan hidangan.

0: Nih Mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri. Masya Allah.
1: Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh.
0: Karena teh cobain lah, nggak apa-apa satu.
1: Jangan, aduh, jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit
1: uyu. Ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh, iya. Si komo, bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya. Karena digigit ya.
0: Iya.
1: Tapi ini tebak-tebakan.
0: Oh, iya,
1: harus
0: tebak-tebakan,
1: agak sedikit
0: ya,
1: diplesetin dan
0: aduh,
1: lucu.
0: Kadal
1: apa yang bisa bikin sakit perut? Kadal.

Iya, matur kesuwun sing udah ngasih gift ya, di ngasih-ngasih gift ini di TikTok ya. Tapi malah lagunya malah udah habis nih ya. Makin ngasih gift nih makin semangat nih goyangnya nih ya. Terima kasih untuk Den Bagus. Wun, jenengnya Den Bagus ya. Ayah Jihan Den Bagus. Wah, ada yang beda nih backgroundnya. Ini baru ya. Kita ada di studio baru nih, 95,8, masih tetap di Horkolot di Indramayu Barat ya. Iya nih, bisa dilihat nih di TikTok ya, untuk Wong Reang yang ingin bergabung nih. Lebih mana? Lebih ganteng tulisannya apa ganteng ini penyiarnya nih? Coba dilihat ya, yang mau penasaran, yang sedang penasaran ya, bisa lihat di TikToknya ya. Oh, ini WII, aduh, jenenge Ana Maning ya, WII, itu nama panjang ya, berarti WII gitu ya, waduh. Terus Prima FM, Jos, Jere siapa? Jere Den Bagus, ya, matur suwun wis di tap-tap layar ya. Aja kayak Kang Wanta, ku menang baik, ku Kang Wanta ngedekem baik Kang Wanta. Adus dimin Kang Wanta, oh. Iya, dan juga Wong Reang semuanya ya, di hari ini, di hari Kamis nih, jangan lupa di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan untuk lagunya, lagu pilihan nih untuk Wong Reang nih, bisa dipilih ya. Untuk yang sekarang silakan dipilih, arep lagu Secawan Madu apa Jalan Datar. Nah, Secawan Madu apa Jalan Datar, silakan bae dipilih, sing geleme sing enak ya, iya dipilih bae ya. Bisa di WhatsApp, bisa di TikTok juga bisa ya, di telepon juga bisa ya, silakan bae di teleponnya. Iya, dan juga ada Ibu Tuti sing arep lagu we DJ viral ya, haruskah aku mati? Iya, boleh dong, nanti juga diputarkan ya untuk Wong Reang semuanya. Oke, kita akan putarkan dulu nih untuk lagu-lagunya ya. Nanti kita akan kembali. Tetap nangkene bae di Prima FM 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Pak, Kang Wanta mesin. Uduh, seneng temen ya. Ana mesin dinamo, ana mesin apa, mesin banyu, ana mesin jahit. Apa mesin apa, Kang Wanta? Dijawab kalau Kang Wanta. Iya, lemes lan isin. Iya, lomba ora ora oleh. Eh, ora oleh. Ora oleh, ya ora oleh. Iya, lomba tapi enggak dapat apa-apa. Jadinya dapatnya mesin, lemes lan isin. Ana bae ya Kang Wanta, Kang Wanta. Aduh, duh ya wong reang dan juga nih sudah ikut joget bareng ya. Matur kesuwun kanggo Den Bagus. Iya, karo Mamah Iib juga nih ikut-ikutan ya, tangannya di atas. Iya. Digoyang-digoyang bareng ya karo lagu we ya tadi yang sudah direquest oleh Ibu Tuti. Dan juga wong reang, apa kabarnya juga wong reang yang sudah WhatsApp nih. Pagi-pagi ada Mama Soleha, ada juga Nani Sunengsih, ya Mama Indah juga ada, ada Kang Salim juga hadir ya. Dan juga wong reang nih, untuk lagu hari ini silakan dipilih ya. Anak apa baik? Anak sing kesiji ku jenenge ku apa secawan madu, secawan madu. Sing keloro anak jalan datar. Nah arep sing endi, iya dipilih aja tuh ya untuk wong yang semuanya. Nanti yang lagu terpilih ini akan diputarkan. Dan ada kabar-kabar juga nih dari Mahat Azaitun ya, dikutip dari lognews.co.id mengenai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ini juga dimeriahkan oleh kehadiran warga belajar ya, PKBM ya, PKBM Azaitun ya, pada kemarin ya 17 Agustus 2026. Ya, dan ya bagi orang-orang nih ya yang melihat nih PKBM ini tidak tidak upacara ataupun tidak hadir. Nah, ternyata nih beda nih. Ya, di tengah usia ataupun keterbatasan baik fisik ataupun keterbatasan yang lainnya ya. Ini namun semangatnya tidak pernah padam. Hal ini ditunjukkan oleh warga belajar PKBM Azaitun ya. Dan ada cerita haru, seru, terus juga ada kemeriahan di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Yang bikin iri, yang bikin merinding ya. Nah, apa tuh? Yang bikin merinding ternyata pesertanya ini lengkap sekali ya. Ada tutor PKBM, ada warga belajar, lalu juga ada paguyuban istri peduli ya dari istri-istri karyawan untuk Mahat Azaitun ya. Dan keseruannya ini karena dalam memeriahkan 17 Agustus 2026 ya, sebelumnya telah diadakan lomba-lomba ataupun telah diadakan gerakan-gerakan kesehatan ya, yaitu senam sehat, lalu ada pertunjukan seni berupa pertunjukan angklung dan lomba unik lainnya ya, seperti lomba PBB nih, waduh seru banget ya. Dan juga ada estafet bola dari tali rafia ya. Keseruan ini menandakan bahwa warga belajar ini juga ikut turut ya, turut dalam menyemarakan 17 Agustus 2026. Gak kalah ya, gak mau kalah pokoknya PKBM Azaitun ya. Dan ada keberanian juga ya ditunjukkan ya. Di situ ada pertunjukan membaca puisi penuh penghayatan tentang nasionalisme yang ditunjukkan oleh Ibu Sri Utami. Dan sebagai penutup dalam acara menyemarakan 17 Agustus ya, ini diakhiri dengan bernyanyi bersama untuk mempererat kekeluargaan dan semangat kemerdekaan. Semangat terus untuk PKBM Mahat Azaitun ya, PKBM Azaitun ya, karena terus menerus nih ya, tidak masalah usia ya, namun ini adalah kemauan bagaimana PKBM Azaitun dan juga warga belajar bersemangat untuk selalu melakukan pendidikan tanpa batas usia.
95,8 Prima FM. Tetap terdepan jari Kang Ege sing bene manjing. Aduh Kang Ege sing mau disenggol-senggol dia. Bene anakku nang di nang TikTok ya. TikTok. Oke, langsung kita putarkan untuk lagu yang berikutnya nih untuk wong yang semuanya ya.

0: tembak.
1: Artinya nih mas,
0: saatnya teh kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan.
0: Ini terinspirasi dari Ibu Sukina yang suka main apa, pantun.
1: Oh, main pantun.
0: Ya kan? Ya, terus Mimi Ratmina yang suka main pantun.
1: Pantun.
0: Sekarang udah nggak kopi pahit lagi kan teh?
1: Kopi pahit. Tetap.
0: Udah.
1: Oh, kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Iya benar.
0: Kopi manis ditaruh di atas meja.
1: Artinya nih mas.
0: Aduh. Apa
1: Ibu
0: ya?
1: Sukina sibuk, banyak yang belanja.
0: Ya udah, sekarang kita main tebak-tebakan teh.
1: Ayo.
0: Sambil nyeruput jamu nih teh, jamunya dari Kak Sada.
1: Oke.
0: Kak Sada tuh jualan jamu teh.
1: Jamu singset ya?
0: Bukan, jamu kunyit asam.
1: Kunyit asam.
0: Terus apa lagi? Dah. Susu kedele.
1: Iya, sule gitu ya.
0: Jadi. Jadi kalau mau misalnya order boleh nih ke Kak Sada ya.
1: Oke. Jamune. Langsung baik nih tebak-tebakan ya tentang negara.
0: Negara.
1: Ya. Aja mumet-mumet tapi ini orang mumet.
0: Jago kalau soal negara.
1: Hafal ya semua negara-negara.
0: Apal.
1: Ya. Oke, ini ada negara yang enggak pernah hilang.
0: Negara yang enggak pernah gak? Hilang.
1: Iya, tahu enggak
0: dulu.
1: Negara yang enggak pernah hilang tuh.
0: Ini kenapa nih gak pernah hilangnya?
1: Iya soalnya ini gak pernah hilang. Nah ayo, kalau Indonesia kan karena abadi. Ini ada juga negara yang gak pernah hilang. Ayo nyerah aja lah.
0: Udah negara apa?
1: Negara kan ada. Kan ada.
0: Ada.
1: Iya,
0: oh maksudnya
1: itu.
0: Kan ada.
1: Kan ada dong. Masa gak tahu. Adeknya di sini jadi penyanyi.
0: Ah serius?
1: Dek nada, dek nada ya kakaknya sama adeknya.
0: Nah, kalau negara-negara apa yang hurufnya double?
1: Hurufnya double?
0: Mm-mm.
1: Negara ayo. Apa ya? Zimbabwe salah? Saya salah tuh udah tahu jawabannya jadi ngomong begitu.
0: Hurufnya double.
1: Iya apa itu?
0: Uganda.
1: Uganda ya. Duduk uu ya.

0: Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, semangatnya kudu lanjut terus ya. Walaupun sekarang 20 Agustus mungkin yang sudah capek-capek ya, seperti kayak Kang Wanta sing lemes lan isin ya karena gak dapet hadiah. Ya tetap semangat ya, di hari Kamis ini harus tetap optimis ya. Ya silakan untuk Wong Reng yang ingin memilih lagunya, karena sudah ada lagu nih untuk yang bisa dipilih ya. Ana apaku lagu e, lagunya ini ada Secawan Madu, lalu ada apa maningku? Iya, lagu e Secawan Madu ataupun Jalan Datar nih untuk Wong Reng semuanya. Silakan bisa dipilih ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say,
1: ngopinya diserbut, semangatnya lanjut.
0: Iya anak Kang Salim, apa kabar Kang Salim?
1: Alhamdulillah sehat RT.
0: Sehat alhamdulillah ya. Matur suwun kopi ya, kopi online ya.
1: Gimana RT sehat?
0: Amin, alhamdulillah. Aduh, keseruan apa nih Kang Salim? Ikut lomba apa tidak nih?
1: Ikut partai di RT itu ya. Ikut di antar RT itu.
0: Sebentar
1: hari Sabtu tinggal di sekolahan nih, RT buat anak-anak sekolah.
0: Apa baik? Apa lomba nih?
1: Ya buat anak sekolah lomba makan kerupuk RT. Sama itu lereng di sendok tuh.
0: Kelereng disendoki ya.
1: Iya mak, tarik tambang.
0: Tambang ditariki.
1: Iya, terus, sama lomba mewarnai juga.
0: Mewarnai juga ya. Jadi Citra ikut semua tuh berarti ya. Lomba kerupuk sambil lomba kelereng ya. Gak bisa ya satu-satu ya.
1: Satu-satu
0: kan. Kalau bisa langsungan ya.
1: Ini udah mulai pada ketuker daftar nanti.
0: Iya.
1: Orang tuanya juga yang pada nganter suruh pada ikut ngeramein.
0: Ikut ngeramein ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang nih, zaman sekarang udah gak ada ya. Kalau panjat pinang tuh udah langka ya.
1: Iya, di saya juga ada yang mau, cuma gak boleh partai, berbahaya.
0: Iya, takut
1: resikonya,
0: ya.
1: Resiko,
0: kasihan ya, dikasih iya. Oli ya, aduh.
1: Iya, dianya gak seberapa orang-orang. Udah pada kejadian sih, pinggangnya patah-patah waktu tahun lalu, padahal pakai bambu, gak tinggi banget.
0: Oh iya, ya.
1: Ya ketimpa-timpa sama temennya RT.
0: Ya mungkin bisa
1: jadi panitia ngobatin.
0: Nah, panjat pisang
1: sekarang gak ada, tahun ini gak ada RT.
0: Gak ada ya, apa aja tuh lombanya tuh biasanya kalau yang sekarang?
1: Lombanya tuh ada, yang gak ada itu doang komplit RT. Lombanya tuh malam pembagian, malam pembagian hadiah.
0: Aduh.
1: Ada hiburannya, pintren.
0: Makin ini ya.
1: Iya, kesenian tradisional zaman dahulu.
0: Sintren, iya.
1: Iya.
0: Berarti makin meriah ya hari ini.
1: Masih,
0: ya.
1: Masih meriah. Ya. Lomba-lomba ibu-ibu, bapak-bapaknya juga ada, Per.
0: Uli hadiah apa uli mesin nih? Kang Wanto uli mesin jariku.
1: Iya Pak, Kang Wanta dapat mesin ya.
0: Iya, lemes lah mesin.
1: Aja lemes tapi isin gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, keren dapat mesin jahit.
0: Ya kan kasihan kalau lomba yang cemong-cemong tepung tuh ya kan isin ya.
1: Iya.
0: Siram-siraman banyu, aduh.
1: Iya. Sama lomba joget berpasangan RT. Sama rebutan kursi itu RT.
0: Rebutan kursi, iya.
1: Iya yang rebutan kursi sambil joget itu RT. Alhamdulillah RT kalah.
0: Kalah ya.
1: Kalah. Coba kan nggak apa-apa ngeramein RT.
0: Betul ya.
1: Berpartisipasi.
0: Coba lombanya makan tumpeng ya, walaupun kalah kenyang.
1: Tapi di tempat saya tuh RT yang lomba dikasih makan RT.
0: Waduh, alhamdulillah.
1: Iya, jadi pas jam 12 tuh pas mau sholat tuh pada makan
0: itu
1: dulu RT, nasi bungkus RT.
0: Bagus itu, harus ditiru itu.
1: Oh iya, jadi mau istirahat tuh bagi nasi bungkus. Yang iya, dalamnya tuh yang gaib itu cuma ada telur bulat.
0: Nah, sing penting kan
1: sama mie goreng.
0: Nah, perhatiannya ya.
1: Kan nasinya banyak, jadi pokoknya gede kecil dikasih semua PRT. Nah, nasi aja sampai lebih PRT.
0: Tahu yang enggak ada tuh cuman kerupuk ya, soalnya kerupuknya buat lomba ya. Oke. Arab lagu apa? Jalan Datar atau Secawan Madu nih sudah dipilihkan.
1: Lagunya Secawan Madu aja, Perse.
0: Secawan Madu.
1: Okay. Salamnya buat semua-muanya aja ya, Perse.
0: Oke.
1: Okay. Ya, spesialnya buat Perse yang lagi tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih Kang Salim yang sudah bercerita nih tentang lomba-lombanya ya. Tidak kalah meriah dari tahun lalu ya. Makin kesini makin modern ya, makin gembira juga karena semua lomba juga ada dan juga tadi ya ada makan-makannya sebelum lomba. Iya, jangan cuma lomba kerupuk doang yang makan kerupuk ya. Terus ada apa tadi, lomba panjat pinang sekarang wah berbahaya ya. Kalau orang dulu iya nggak apa-apa, orang dulu ya, kalau orang sekarang jarang kemana-mana, numpak motor doang, numpak motor duduk ya, nongkrong ngopi ya, giliran suruh panjat pinang ya, aduh resiko ya. Mungkin orang dulu mungkin kurus-kurus gitu ya. Jadinya nggak apa-apa gitu ya kalau jatuh. Nah, kalau sekarang nih kita harus ini ya, tambah apa, sudah bukan zamannya lagi nih. Mungkin bisa dikreasikan lagi dengan lomba yang lainnya ya. Kalau panjat pinang kurang safety, mungkin ada lomba lainnya. Tahun 2300 mungkin ada lomba drone ya. Pakai drone kita lombanya ya, atau lomba yang lainnya gitu, pakai robot mungkin. Ngadu robot ya. Oke deh, wong ngereng semuanya ya. Semoga Indonesia nih tambah maju jaya juga ya. Dan ada informasi nih dari ulang tahun Mahat Azaitun ya, dengan piala 2708. Jadi Mahat Azaitun ini memang sedang ramai sekali. Ada berbagai perlombaan yang melibatkan berbagai unsur ya, dari ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Ada alumni, ada wali pelajar, ada juga guru, lalu ada karyawan, ada Sapa Maning, anak IAI Alajis, lalu ada yang wanita juga ada. Waduh, ini pokoknya lengkap ini ya, karena untuk para penggemar

juga menjadi ajang silaturahim untuk para sivitas dan juga relawan, lalu ada guru, murid, dan semuanya ini menjadi satu ya, termasuk juga Yaya Lajis dan Kodeko, Sri Kandi Kodeko, dan juga PKBM ya. Hal ini tentunya untuk memeriahkan ya di hari ulang tahun 27 Agustus yang ke-27 ya, Mahat Az-Zaitun ya, dengan menjunjung sportivitas dan juga meraih prestasi bersama Az-Zaitun, membangun generasi yang unggul dan juga berkarakter. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ada yang mau lewat, kita akan saksikan bersama. Kita goyang dulu secawan madu.

0: Aduh, kalau kita ke Malaysia enak banget tuh pasti mandangin Menara Patronas. Waduh.
1: Ngapain jauh-jauh ke Malaysia? Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
0: Jalan-jalan, jalan-jalan.
1: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
0: Bener.
1: Ke menara yang satu ini.
0: Menara apa tuh?
1: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
0: Tapi ngomongin jalan-jalan.
1: Hah?
0: Ini biasanya kan pakai kapal. Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya nggak karuan?
1: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok.
0: Iya, benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
1: Iya, kapal otok-otok.
0: Tapi nggak karuan ini kapalnya.
1: Oh iya.
0: Aduh, nggak karuan deh muternya.
1: Emang ada?
0: Aduh, ada itu.
1: Oh, tahu-tahu-tahu.
0: Apa tuh?
1: Kapal Lapu Yengah.
0: Dudukun. Kapal aku Moma. Tia kuen.
1: Jawabannya apa?
0: Kapal aku Momet.
1: Apa bedanya sama kapal aku Puyeng?
0: Pada sih ya, pada Puyengnya.

Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Ini di studio baru, nampaknya suaranya makin bening aja nih ya. Waduh, ya semoga sebening nih bisa mengubah mukanya. Mukanya LT ini juga bisa jadi bening juga nih. Sama ya, menyamain suaranya nih. Iya, ya bener Ora. Ya Ora ya. Ya, Kang Wanta ya. Ya, mantap kesubun. Waduh, ada yang ngasih kembang juga nih. Dari siapa itu? Dari Naila Sakira. Naila Sakira, matur kesubun ya. Anak kembangnya. Iya, untung kembangnya satu ya, nggak tujuh ya. Iya, dan juga yang sudah hadir nih di TikTok, matur kesubun. Tadi sudah diputarkan ya untuk Ibu Billy. Katanya salam juga nih. Ya, Ibu Billy ya ngasih salam nih untuk Mama Sita. Mama Sita penjahit di BTN Penyingkiran. Iya, jare salam aja untuk Ibu Sita. Sing terus mantengi Prima FM 95,8 Prima FM. Iya, matur kesuwun ya Ibu Sita. Terus anak Kang Wanta, aduh, pamit Kang Wanta ya. Izin turun ya. Arep tuku pangane memeng. Lah, memeng siapa? Meong ya. Aduh. Oke deh ya. Matur kesuwun Kang Wanta ya, sudah selalu hadir juga nih. Terus juga nih ada Rehobot Gang Tempe nih, ada Aidin Kokong Bram. Iya, Aidin Kokong Bram. Iya, apa kabar ya? Salam kenal nih untuk Aidin ya. Ini mungkin wong anyar apa wong suwe? Wong suwe ya. Iya, terus ana sapa maning ya. Mama Titan, ana Mama Titan juga nih. Baru selesai manggreng jereku. Iya, Kang Sal. Oh, salam sehat buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi ya, katanya juga habis majengan ku sapa ku. Lili Kenung ya, Lili Kenung. Mantengi Lili Kenung ya. Nang Prima ya. Manteng beli. Iya, matur kesuwun untuk wong reang semuanya juga yang hadir juga melalui aplikasi ya di Noise NOICE dan juga di aplikasi Radio Garden. Ya, dan juga wong reang nih ada kabar-kabar juga ya mengenai ekstrakurikuler di Mahat Az-Zaitun. Ya, ternyata ekstrakurikuler kesenian ini juga cukup diberikan tempat nih oleh Syekh Al-Zaitun ya, diberikan fasilitas dan juga guru-guru yang memadai ya. Dari berbagai kesenian, mulai dari olah vokal, lalu ada musik ya seperti band, lalu ada drum, ada gitar, ada angklung, kemudian seni musik lainnya ya seperti untuk biola ya, bahkan nanti juga akan ada yang namanya orkestra. Dan ini membuat para pelajar di Mahat Az-Zaitun ya semakin banyak nih untuk pilihan-pilihannya ya, mulai dari kesenian yang bisa digeluti ya sejak madrasah ibtidaiyah, sejak sekolah dasar ya, bahkan dari tunas ya, tunas ataupun pelajar yang akan menjadi pelajar ya, yaitu PAUD, pendidikan anak usia dini. Ini pun sudah ada yang masuk tari ya, ada yang bergelut di tari. Dan ini juga kemarin tampil nih di acara 17 Agustus 2026 dengan kehadiran penari, yaitu 220 penari ini tampil semua ya. Ada yang dari usia tunas PAUD ya, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama hingga menengah atas, ini hadir semua nih. Ini membuktikan bahwa di Mahat Az-Zaitun ini kesenian ini memang menjadi salah satu pelajaran ya. Ya, di mana di sana terdapat kurikulum ELSTEAM yang di dalamnya ada art ya.
karena LSTEM adalah kepanjangan dari Law, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Spiritual. Para pelajar diajarkan beragam alat musik yang modern hingga yang tradisional, mulai dari drum, biola, keyboard, hingga angklung dan juga terbangan, semua dipadukan seimbang ya melalui kurikulum di LSTEM. Bukan sekedar bernyanyi, musik di sini terbukti melatih kedisiplinan, mengasah otak kanan, menambah kecerdasan, menumbuhkan empati dan kehalusan rasa serta kreativitas. Inilah wujud nyata pendidikan holistik untuk melahirkan generasi yang cerdas dan juga berkarakter. Penasaran ada keunggulan apa lagi di Mahat Azaitun? Waduh, cek aja informasinya yang lebih lanjut ya di loknews.co.id. Aduh, mati lampu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: mese seblak ya, awan-awan pastine seger ya, wong reang semuanya. Tapi kalau sedang sakit, aduh, sedang atit, aduh, jangan dulu ya. Kayak Kang Ibeng ini katanya sedang emplu ya, sedang tidak enak badan Kang Ibeng. Aduh, melas temen Kang Ibeng ya. Wis cuacane panas ya. Waktu kayak durung sembuh. Waduh ya Kang Ibeng, semoga sehat Kang Ibeng. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Kopi ini seruput, semangatnya lanjut Pak RT.
0: Semangatnya lanjut ya. Primen kabarnya Kang Ibeng.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Agi watuk-watuk sedikit ya.
1: Ya waktu biasa. Aduh, cuaca Pak.
0: Cuaca kepanasan ya, nanti kan tenggorokan nih, melu panas ya.
1: Melu panas. Aja panas saat ini Bu.
0: Aja ya. Sing adem aja bay. Panas. Iya, pokoknya nih. Iya. Pokoknya apa ya? Ya apa tuh? Apa tuh?
1: Request lagu.
0: Oke, boleh. Siji bay.
1: Laut.
0: Siap Kang.
1: Pengen makan di laut. Bosen ning alas karo ning sawah bae, nah, pengen ning laut.
0: Sing nang sawah arep ning laut, sing nang laut arep meng sawah. Ya pancen mengkonon ya.
1: Iya. Bosen
0: ning sawah, kadang bosen nang ya. Ning alas ya. Oke deh. Enggak usah
1: Pak. Ning alas ya, Bang. Salam-salam kamu sing lagi nyitak bata.
0: Sapa ku?
1: Harus ingat kata.
0: Iya,
1: Sambini Romang Sukarae ku, Kang Kopet.
0: Kang Kopet. Iya, sapa maning? Kanggo sapa maning?
1: Kanggo Bapak Salim. Manuk Cukcak Rowone wis manjing durung.
0: Waduh.
1: Ibu Sukina iki.
0: Ibu Sukina wis dadi kenek.
1: Oh kenek bagi supir, supir sama Pak
0: RT. Supir nang ras tim, ting ting ting ting ting ting
1: ting ting ting nang ras.
0: Iya.
1: Nah nang ras tim, kanggo Ibu Tuti, Bapak Salim.
0: Iya.
1: Terus kanggo yang punya sayang Teisa.
0: Iya.
1: Mama Epi. Terus Mama Aldin, Mama Indah. Mama Indah sing lagi ngomong bayi tua anji.
0: Waduh.
1: Ya bayi tuanya lagi kenang lara Kang Elan diurusin.
0: Nah. Biar tambah seger ya. Liren Bimin ya.
1: Mimi Ratmina. Mama Ratmina, Mama Odang. Terus Mama Aldin. Terus Pak Lebe.
0: Pak Lebe.
1: Kang Dian. Terus Mang Wanta sing wanerata nok bintang unyu-unyu yang punya Cirebon.
0: Iya.
1: Ya kanggo semuanya aja deh Pak RT ya.
0: Oke siap. Nah,
1: ditunggu lagu nih Pak RT ya.
0: Mangga nanti diputar ke. Yuk Kang Ibeng.
1: Sehat terus Pak RT ya.
0: Iya Kang Ibeng juga ya, biar lekas paripurna lagi nih. Oke, makasih Kang Ibeng.
1: Yo, ucapannya Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Itu dia dari Kang Ibeng yang sing agi demen karo lagu ne laut ya, bosen ning alas jariku. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, anak Ibu Mega.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Menjelang siang juga.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Mama Mega wis nang ujung ya. Lagu gue.
2: Iya
0: ta. Lagu gue wis entek. Wis entek.
2: Ya usah, salam bae lah.
0: Iya mangga tuh.
2: Bocan tadi masuk ke Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng anak.
2: Kang Ibeng. Sindir kawasan mana tuh?
0: Oh, itu dia ya.
2: Kurang paham. Udah buat Pak Ganden.
0: Pak Ganden.
2: Sama Billy. Uyut, Bapak Angga, Bunda Rita.
0: Iya.
2: Ibu Tuti, Nang Rasim, Nang Sebono. Mimi Haji. Siapa kah? Tapi
0: Mimi
2: Tupina.
0: Ya, Mimi Haji Supriyatin.
2: Supriyatin, ya, Mama Paujan.
0: Paujan.
2: Mimi Ratmina, Teh Isa yang punya sayang. Teh Uput yang punya Majalengka. Mama Indah. Spesialnya aja lah buat yang sedang tugas Pak RT. Semoga sehat selalu. Ucapannya.
0: Apa
2: Assalamualaikum
0: tuh?
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sehat terus Ibu Mega ya. Lan tadi ada dengar-dengar nih anak sebelah ku wasit apa-apa ku sebelah. Ya pokoknya salam sehat selalu ya untuk Ibu Mega dan juga tadi sudah salam-salamnya juga. Yuk langsung baik kita putarkan untuk lagunya. Selamat mendengarkan Laut dari Kang Ibing.

Guys ya, dan memang nih untuk cuaca hari ini panas dan tapi tidak terlalu panas ya, ada angin-anginnya sedikit ya. Ya semoga tadi ya dapat menjaga kesehatan ya, jangan lupa untuk jangan lupa untuk mencukupi untuk pemenuhan airnya ya, untuk kita minum, diminum ya, dan jangan lupa juga ya, tumbuhan juga, pohon juga itu butuh minum, iya, diminumin ya, karena mereka tuh kalau Syekh itu ngomong ya, Syekh pernah bicara ya, kalau pohon itu napasnya dari air tuh, napasnya menggunakan air ya, makanya nih ada pohon yang tanahnya tuh tidak diberikan air, tidak disiram, nah itu sama aja dia kayak sesek napas tuh, aduh ada napas susah katanya tuh, makanya suka kasihan nih sama pohon-pohon ya, yang gak kena hujan, yang gak kena air, nah itu kadang-kadang RT juga kalau lewat ya, kadang-kadang sambil minum, sambil juga tuh ngasih minum buat pohon-pohon ya, biar tambah berkah begitu ya. Iya, mudah-mudahan nih, apalagi nih zaman sekarang nih sudah musimnya ya kemarau ya, karena pohon-pohonnya juga pada berguguran itu daun ya, kasihan banget ya, pada gundul ya, siapa itu yang gundulin ya, rambutnya pada rontok itu dia daun-daun ya, makanya mereka ya, semoga nih pohon-pohon ini di musim kemarau ini ya bisa melewatinya ya dengan tetap sehat nih untuk para pohon-pohon. Jadi mendoakan para pohon ya, iya memang ya, kita harus saling menyayangi ya, jangankan dengan manusia ya, dengan pohon aja kita harus sayang. Aduh, itu filosofis banget ya. Ya, selamat morning Pak RT dari Birini ya, Beneteka ya. Emang nih pada baru datang semua nih, apalagi nih ada Sanci Introvert yang masih kangen sama anak magang. Waduh, anak magang wis pada lunga. Mengko mene maning tapi tahun depan.

0: Reyang semuanya, terima kasih sudah menemenin ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Karena ini menjadi acara yang memang kita tunggu-tunggu ya, dengan adanya dangdut-dangdut penyemangat di pagi hari, nemenin kopi dan menemani tugas wong reyang semuanya ya. Para pejuang rupiah, para petani dan juga para nelayan, pokoknya semua jadi satu ya. Di mana di Prima FM, karena Prima FM adalah radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan gak kerasa 3 jam udah kita lewati bersama ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah menyimak ya, berbagi cerita ya, terus ada informasi dan juga ada obrol-obrolan yang lewat frekuensi radio ini, dan juga yang menyimak melalui TikTok, aplikasi Noise, Radio Garden maupun di tayangan website ya di primafmindramayu.com. Di hari Kamis penuh berkah 20 Agustus 2026 ya, ada kata-kata dulu nih, pantun dulu untuk penyemangat kita semua. Langkah kaki di tanah pertiwi, menyemai asa, merawat mimpi. Kamis bergelora, tingkatkan karya demi peradaban dan Indonesia Raya. Dan tak lupa, mari kita sama-sama berdoa untuk para pahlawan perjuangan Indonesia Raya ya, karena berkat mereka lah kita menjadi merdeka seperti ini ya, bisa dengan lancar, dapat tenang ya menjalani dan mengisi kemerdekaan ya. Dan di momen penuh semangat kemerdekaan ini, mari kita terus berkarya, melangkah maju, dan kita terus berjuang ya demi Indonesia yang jaya. Dan akhir kata nih, RT mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan untuk kali ini pamit izin untuk undur diri ini. Dan untuk hari esok ada Mbak Putri Ayu yang akan hadir ya. Dan Prima FM Indramayu, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semurnikan dengan hamdalah alhamdulillahirabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa minggu di hari-hari yang berikutnya ya. Tetap di acara kita di Prima FM, Prima 95,8 Radio Hargelis, Radio Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sampai jumpa.
1: Pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.
2: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Hargelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kaliwang Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: semangat wong lanang. Hah, tapi enggak cuma wong lanang aja nih yang harus semangat ya di siang hari ini. Semuanya harus semangat, apalagi sekarang udah tanggal berapa nih rekan prima semuanya? Sudah tanggal 20 Agustus 2026. Wow. Jerene mah ya wis arep tanggal likuran nih. Tanggal-tanggal likuran itu biasanya apa tuh ya rekan prima yang dirasakan atau wong reyang kalau udah tanggal-tanggal likuran. Oke, okay, Putri Ayu hadir ya di siang hari ini. Temani rekan prima semuanya di acara apa? Di acara yang pastinya rekan prima tunggu-tunggu. Fans Dura, fans ketemu di udara. Ning Radio Prima FM, radio nomor 1 di Ramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hah, wong sing paling ayu dewek seruang siaranku. Putri temani sampai jam 15 sore untuk lagu Pantura, lagu Tarling Indramayu Cirebonan, baik itu yang baru maupun yang lawas. Lanjut nanti berdendang karaoke di udara di Geboyu pukul 15 sampai 16 sore nanti. Tadi yang gabung di live TikTok Prima ya, aduh terima kasih semuanya yang dari Kebumen juga, dari Maling Pink Banten juga, dan juga yang dari mana tuh tadi, kalau Kebumen kan ini ya slogan kotanya beriman, bersih, indah, manfaat, aman dan juga nyaman. Kalau Indramayu apa nih Indramayu? Wah, Indramayu ada yang tahu nih, wong Indramayu, wong reyang, slogan kota Indramayu apa? Halo, coba kita tanya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Fans Dura.
1: Prima FM.
0: Nih, Prima FM. Iya,
1: Indramayu nomor 1.
0: Iya, Ibu Sukina. Ibu, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, saya balik ya Pripun.
0: Alhamdulillah, sehat. Bergas, ake beras ya.
1: Ake beras yang kul akas ya.
0: Apalagi Kang Ibing kan baru aja panen tuh, pasti ake beras ya.
1: Oh pasti dong.
0: Iya, iya, iya.
1: Ibing malah kan tandingannya, pokoknya maaf lah, bega ake kan.
0: Iya, ake. Mesin gerabagannya ake.
1: Ake,
0: sawai ake, kebunnya ake,
1: ake,
0: ake, iya, betul. Apalagi kan di Ramayu disebutnya lumbung padi ya, kota lumbung padi. Masa si orang duwe beras ya, wonge dewek. Ya iya. Aduh, iya Ibu. Tadi itu ada dari Kebumen, sudah

0: Ada yang tahu nggak nih? Bapak Salim nih yang sering ke sekolah juga ya. Pasti ada tulisannya juga ya, ke kantor, kecamatan, desa. Ibu Suki namang pasar ya. Nah pasar langka tulisannya ya, Indramayu ya. Nah ini pasar haur tulis. Ini kalau Kang Agus Suryana tahu nggak ya slogan kota Samarinda itu apa? Tapi kan Kang Agus Suryana dari Samarinda, Ibu.
1: Oh iya,
0: iya beda atuh.
1: Lain bagian.
0: Lagi lain wilayah. Coba kita kita tes ya, kita tanya Kang Agus Suryana, slogan kota Samarinda apa dong? Boleh dong dijawab ya di live TikTok Prima.
1: Kalau drama ini mah kotanya kota mangga ya. Kalau lainnya baru
0: beru. Iya, anak soalnya anak bunderan mangga juga ya di sana ya.
1: Iya, ada.
0: Nah, kalau bunderan mangga beruh ya Ibu Sukina ya.
1: Tahu
0: kalo, ya.
1: Kalau
0: baca aja
1: cuma enggak. Oke, oke. Anak-anak baik. Kita uang tua-tua kita kone kunjal neng Putri ya. Dapat teru kono. Rudeng ini Ibu dengan pasar baik.
0: Iya, terus regane apa aku sing lagi viral. Sing lagi viral. Harga-harganya.
1: Stabil. Bonteng ya murah wis.
0: Bonteng murah. Pira sekilo,
1: Apa?
0: Bonteng ini kan bonteng. Lalapan
1: 8.000.
0: Walungewu.
1: Iyalah, kan 18. Ini masa 8.000. Pada murah.
0: Ih, ya, oke.
1: Pada akeh murun.
0: Ya Allah.
1: Kok kena lagu lah.
0: Apa sih?
1: Lagu apa sih ya? Sang Hyang Dora beta.
0: Ya, asmara Sang Hyang Dora nih, Bukit Sang Hyang Dora ya. Ini
1: iya,
0: menceritakan tentang siapa tahu punya kenangan nih dengan Bukit Sang Hyang Dora.
1: Orang ya.
0: Eh, takon Pak Salim ku. Pak Salim. Iya. Ada di mana sih Bukit Sang Hyang Dora? Iya.
1: Salam-salam ya.
0: Kangga Sinten, Ge.
1: Pertama mang eneng Putri dulu.
0: Iya.
1: Semoga waras sehat.
0: Amin ya Allah, ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sama-sama Ibu Sukina. Sebaliknya juga ya doa terbaik nih untuk Ibu Sukina. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul.
1: Amin.
0: Iya.
1: Dan kok kan Bang Tuyul ya. Iya kan. Aduh, mudah-mudahan gak roro bang, roro beng mati enggak kita.
0: Iya. Kanggo simpen.
1: Nang.
0: Ayo nang.
1: Ayo nang. Semangat. Ayo semangat, Bono Eho. Anggo Kang Ige, Kang Ege.
0: Asik.
1: Kanggo sodol dong.
0: Hei.
1: Anggo Kang Rian. Kang Timan, Kang Salman, Kang Uyut, Kang Pisut, Mang Wanta, semangat Mang, mau tes mangkat mendi Mang, lumpang kucing, sudah kita Mang, Wanta,
0: oke,
1: oke
0: siap,
1: Mama, Mama Ikit. Enggak, Kang Bapak Salim. Sapu.
0: Oke.
1: Enggak, Kang Ibeng. Kang Ibeng, semangat Kang Ibeng. Akep segala-gala Kang Ibeng mah. Enggak singitak batae kabeh, buka sapu-sapu kuno kan yawane akeh.
0: Wis citak bata panen. Pokoke mah ya.
1: Panen wis gede selaka tandingane.
0: Pengen dadi wong sugih pokoke mah.
1: Iya lah. Ini jadi nggak bong

0: semangat.
1: Ya, iya.
0: Semangat lah. Mau semangat masa kurang apa-apa. Iyalah, masa kekurangan
1: lah.
0: Kecukupan segala kami bek. Anggap papa lebe. Mama Adin. Ibu Billy. Enggak, siapa mending? Oh, Wak Eng, Wak.
1: Eh.
0: Tau gak nih, Wak, Rejai, Wak. Enggak, anak pindah unyu-unyu. Enggak, Haji Supriyatin. Enggak, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mimi Epi, Mama Ratmi.
1: Naiki.
0: Enggak, Teh Isa. Enggak, Mama Indah, semangat, yo. Ambur aja. Jadi ngurusin beanu, jengurusin mau geriku ngelatak pak di bedong.
1: Semangat, semangat ya, tetap ya semangat dan juga sabar nih.
0: Kalian semangat baik, sehat selalu. Ngomong ibu Tuti, mama Pak Ujan, ngomong mama Odang.
1: Semangat
0: ya, mama Odang. Oh, Bunda Mary. Anggo Kasmira, Kasmira, karo Ang Raija semangat Kasmira.
1: Aiki.
0: Anggo Mama Titan. Anggo Tenani. Anggo selamat nih.
1: Kang Agus Suryanaku disalamin Jere.
0: Oh. Di mana Neng Putri?
1: Kang Agus Samarinda. Terus Kang
0: Kang Agus Suryana. Semoga waras sehat selalu ya. Singanang Samarinda.
1: Yeah. Kang Amrin juga nih, salam kenal ya buat Ibu Sukinah.
0: Oh, salam kenal kembali sama Ibu Sukinah.
1: Hey. Kang Amrin.
0: Kang Amrin. Diwarak orang wong tua mah gak bakal enggak. Diwarak Kang Amrin, guys. Aduh, salam kenal kembali. Iya. Semoga pada waras sehat. Terima semua-muanya. Ucapan ada yang lupa. Bapak saya Angga Kaliwata.
1: Waduh.
0: Tikungan maut ya Allah Bapak Angga.
1: Berarti enggak lewat tikungan.
0: Ya.
1: Iya, siap.
0: Yuk, semangat. Ucapane
1: apa Ibu?
0: Kopi pahit. Kopi ya Bu.
1: Cakep.
0: Pamit lagi sibuk.
1: Lagi sibuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Aduh, apalagi? Merdeka Ibu Sukinah. Terima kasih ya Ibu ya. Aduh. Satu RT apa satu RW satu kelurahan ya sudah disenggol nih Ibu Sukinah. Mudah-mudahan juga sehat paripurna selalu nih Teh Soleha. Wah, Teh Soleha kemarin ikut lomba apa nih di 17 Agustus ya Teh Soleha ya. Coba kita tanya yuk, soalnya kemarin-kemarin belum ngobrol nih dengan Teh Soleha. Coba yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Fans Dura.
2: Enstura ningkene
1: iki. Ningendi ningendi ningendi. Oh iya dong. Iya, nomor 1. Iya Teh Soleha, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Sehat ya.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, bisa ketemu nih dengan Teh Soleha. Di siang hari ini. Teh Soleha di Pilang Balai Raja ada lomba-lomba apa kemarin? Ikut lomba-lomba apa?
2: Oh, lomba apa ya? Orang meluan.
1: Orang meluan.
2: Amunanuma kayak porak.
1: Anak-anak arak-arakan. Arak-arakannya apa? Karnavalan. Karnaval.
2: Lain. Apa sih ya lalen arak-arakan apa?
1: Jagatnya dewek lalen ya. Apalagi
2: apa badung deleng banget.
1: Aduh.
2: Ya orang fokus deleng
1: ya. Apalagi Putri Ayu nih ya, yang enggak melihat arak-arakannya mau ceritanya gimana ya?
2: Ceritanya
1: bulat. Aduh, iya.
2: Agak bulat.
1: Aduh, oke. Salam ya buat Babe Magdor, sehat ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Salam-salam
1: ya. Nggak sinten. Nah, request lagunya apa? Mbok kelalen, ora ditakoni.
2: Iya, lagu apa ya? Lagu gue ganteng bae, Mbak Putri.
1: Ih, sapa ku Babe Magdor pasti nih ya, ganteng ya. Ya iya. Ya iya, nek ora di alam karo bojone karo sapa? Iya sih. Wong ganteng arane Babeh Magdor. Iya. Oh iya ku, anakku wong ganteng ya.
2: Wong ganteng sekale Indawati.
1: Iya, siap.
2: Salam-salam Mbak Putri.
1: Iya, salam.
2: Nampak Mama Indah, Mimi Epi, Mama Alfi, Mimi Ratnina, Mimi Samina, Mama Fitri, Mama Tuti, Bunda Mary, Dina, Ma Oda, Mama Ara, Mama Tita, Anggo Bono, Mister Bono, Kang Raffi, Papa Salim,
1: siap,
2: Kang Dia, Papa Amir, semoga sehat.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Papa Angga, Kang Tondo, Papa Yuni, Mama Yuni,
1: siap. Terus udah spesial nih. Ih, pastinya dong ya. Ih.
2: Anak-anaknya kita ke.
1: Siapa ku?
2: Lagi dolan anaknya kita ke Mbak Putri.
1: Oh iya.
2: Arane ki.
1: Arane sinten?
2: Arane kubawa kan kaya sepur, Mbak.
1: Ya sih. Dipendeki bae ya.
2: Muhammad Raisa.
1: Ada panggilannya apa tuh pendeknya?
2: Panggilannya Amar.
1: Oi, Amar. Halo. Iya. Amar pastinya ganteng ya. Oke. Iya, Tuh Soleha.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, ya, nasi ketinggalan, Mbak Putri.
1: Ketinggalan. Pisan.
2: Salam nganggo.
1: Kanggo sinten?
2: Mang Yudin.
1: Iya. Oh iya, siap.
2: Ya udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya, Tuh Soleha. Anak sing ketinggalan ya. Oke, ada yang minta disenggol nih ya. Ada Toto Harnoko, Bento Jaluk lagu Tanggul Kali Blanakan. Nah, terus ada Kiki di Jawa Timur, Wong Ayu Dewa ya. Ganti gambar, iya nih di belakangnya ya, coba lihat dong ya. Boleh komentar bagaimana nih yang ada di belakang Putri Ayu saat ini ya. Ganti gambar Jerene Mahya, bagus kan ya. Halo, ada Superman, ada Ciluk Mbak Dongakna ya. Kerjaanku rame, kerjaanku ya. Oke. Ada yang request lagu Kalah Materi, hadir dari Jakarta Barat. Halo, ada Kak Gudril Banyumas. Tokong Bram juga sehat terus. Jerene nganggo Ibu Sukina Bayi Dacem Rehobot ya. Dan juga Kang Amrin boleh telepon, itu bisa dipergunakan 0853-2189-9582. Aduh, Mawanta. Ya, Ana Mawanta juga. Salam kenal dari Denpasar, Bali. Halo, Niwayan. Niwayan Sutriyatni juga. Ada Kang Leon Cikampek hadir. Senggol dong, senggol bos. Udah disenggol nih. Aduh, ada yang nanya-nanya nih, Rekan Prima. Ini radio apa ini, Mbak? Alamatnya di kota apa ya? Oke. Terima kasih yang udah menanyakan ya, Rekan Prima semuanya. Ini radio apa? Alamatnya terus di kota apa? Oke, Putri Ayu jawab nih. Atau yang ada yang pengen ngejawab juga boleh, silakan komen-komennya ya. Ini Radio Prima 95,8 FM, Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Raya Harkolot Hargelis, Jalan Raya Siliwangi kilometer 2, Harkolot Hargelis, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Wah, lengkap banget ya. Tinggal cari aja di Maps-nya juga ada ya. Ya kalau ingin silaturahmi ke Prima FM juga boleh banget, silakan dari kota mana. Nah, yang ada di kota-kota di luar kota sana bisa dengarkan siaran radio Prima FM melalui streamingnya. Ada di primafmindramayu.com. Terus di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden bisa banget, silahkan di download di App Store atau Play Store, sudah tersedia ya. Jadi gak usah khawatir deh kalau yang di luar kota sana ingin dengerin terus Radio Prima FM ya. Pastinya gampang dalam satu genggaman bisa mendengarkan siaran Prima FM. Oke, selamat siang kakak, sehat terus ya. Oke, yang sudah nanya juga sudah dijawab. Oke, nanti disambung lagi yang sudah komen-komen ya. Nanti disambung lagi senggol-senggolnya tentunya di TikTok kita di Prima 95,8 Prima FM Indramayu. Terus tadi kan Teh Soleha ngomongin tentang arak-arakan ya. Tadi Putri Ayu juga ya, pas berangkat nih, deket nih dengan Radio Prima FM ya. Berapa jaraknya ya, hampir berapa meter, tapi ada arak-arakan tuh, sempet terjebak di situ, macet. Sampai waduh, ini lama gak ya arak-arakannya, telat gak ya Putri Ayu nanti siaran ya. Ternyata ada arak-arakan, yaitu singa Depok atau kuda Depok nih. Ini salah satu kesenian juga, hiburan yang ada di kota Mangga, kota Indramayu ya kan. Singa Depok atau kuda Depok atau si singaan atau apa nih yang rekan Prima atau Wong Reang sebut ya, itu berarti ada apa, hitanan ya, ada hitanan tuh yang hari ini karena ada kesenian singa Depok Indramayu. Kesenian ini tradisional, arak-arakan dan juga dipanggul ya, dipanggul oleh 4 orang. Terus dihiasi warna-warni, dipikul, terus dinaikin anak yang di hitan dan juga teman-temannya tuh yang seumuran atau sebaya ya. Sambil dinamain tuh di setiap singa Depoknya. Ada namanya, ada kalungnya, namanya siapa, terus sambil di ini nih disebut namanya ya. Neng Siska, Neng Siska atau siapa tuh tadi ya. Pokoknya rame deh ya. Ternyata asal-usulnya nih berkembang dari kesenian sisingaan asal Subang yang berakar dari bentuk perlawanan dari simbolis rakyat, lalu diadaptasi secara luas ya di Indramayu dengan tambahan unsur musik dangdut ya, lokal atau singa dangdut. Ini menjadi hiburan rakyat yang tumpah ruah di jalanan, rame banget pastinya. Dan biasanya dipesan khusus oleh warga yang memang memiliki hajat ya. Dan juga salah satunya singa Depok, kesenian yang lainnya di Indramayu apalagi rekam Rima? Sandiwaraan juga ada ya, sandiwaraan yang kemarin juga di 17 Agustus kemeriahan-kemeriahan juga banyak nih yang ada pertunjukan sandiwaraan, ada sintren, ada tari topeng. Nah itu tuh ya, Indramayu punya apa, itu tadi kesenian tradisional, terus ada hiburannya juga. Nah Indramayu selain itu punya apa? Indramayu punya pondok pesantren Mahat Azaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, jangan sampai lupa ya. Indramayu juga punya pondok pesantren Mahat Azaitun. Ada yang sudah pernah ke pondok pesantren Mahat Azaitun? Wah luas ya, berapa 1200 hektar ya. Ada gedung pendidikan, gedung asrama, lalu ada pertaniannya juga. terus lengkap juga di lingkungan Pondok Pesantren Mata Zaitun dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Para pelajar, guru, karyawan dan semua aktivitas akademika yang ada di Mata Zaitun. Selamat siang. Untuk yang berhormat, yang amat berhormat, saya Azaitun juga selamat siang. Mudah-mudahan sehat paripurna selalu dan juga berserta Umi. Yang berhormat juga Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto juga sehat paripurna selalu. Dan untuk rekan Prima Wong Reang semuanya juga ya yang sedang pantengin, mudah-mudahan sehat paripurna selalu dan lancar aktivitasnya. Aduh, asmara sang hyang dor ya rekan Prima. Berikut ini nanti Putri kembali dan bisa menerima telepon kembali dan nanti sapa salamnya dilanjut.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Kraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: lagi nih ya, Hil.
1: Tahu nih, traktir dong, Teh.
2: Tahu, makan bakso sendiri.
0: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi keselak bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
0: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu. Ini
0: apa? Kan dulu itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
0: RT ternyata bisa ngarang.
2: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
0: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
0: Waduh.
1: Apalagi nih, apalagi nih.
0: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
0: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
0: Bakso apa yang bisa berenang? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
1: Iya bener nih, apa bakso tumpah? Bakso tumpah?
2: Bakso imah.
0: Keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
0: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
0: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan. Iya.

0: Hai, gimana sih bersama Putri Ayu di Fans Zero Fans ketemu di udara ning kene iki. Ning Prima FM. Hai, Tanggul Kali Blanakan pastinya ini punya kenangan ya dengan Tanggul Kali Blanakan. Hai, jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Kita jeda sebentar ya untuk Fans Zero Fans ketemu di udara ning kene iki. Tentunya di Radio Prima FM, tentunya dong, enggak ada yang lainnya ya. Karena kita akan bergabung langsung nih untuk laporan langsung dari Mahata Zaitun dengan rekan Dynasty. Ya, untuk kegiatan hari ini apa nih yang ada di Mahata Zaitun? Itu vaksin campak dan juga HPV. Apa sih vaksin HPV itu rekan Prima semuanya? Atau HPV itu apa? Human Papilloma Virus ya. Itu penyebab namanya utama kanker serviks atau kutil kelamin. Bahaya gak sih rekan Prima semuanya? Aduh, terus manfaatnya apa kalau vaksin HPV itu? Ya. Bagaimana kalau selengkapnya kita dengarkan aja laporannya ya. Hai Ki, sebenarnya sudah terhubung nih dengan rekan Dynasty ya.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka, saya Dynasty. Saat ini saya sudah berada di kampus Mahata Zaitun untuk meliput pelaksanaan kegiatan dari BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Jadi bulan Agustus ini bukan hanya bulan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, tapi juga menjadi bulan imunisasi anak sekolah. Dan yang akan melaksanakan kegiatan BIAS ini adalah Puskesmas Kecamatan Gantar. Informasi yang saya dapat, sudah ada 28 sekolah dan sekarang adalah di Azaitun 29 sekolah. Untuk lebih lanjut, saya akan mewawancarai Ibu Novi Indalestari sebagai penanggung jawab program Bulan Imunisasi Anak Sekolah.
3: Bu Novianti Indah Lestari. Betul ya, Bu?
4: Iya, betul.
3: Sebagai, Bu?
4: Saya sebagai penanggung jawab program imunisasi dari Puskesmas Gantar.
3: Penanggung jawab program imunisasi
4: dari Puskesmas
3: Gantar. Berapa petugas yang Ibu bawa ke Mahata Zaitun?
4: Hari ini kurang lebih ada 8 orang.
3: 8 orang?
4: Iya.
3: Berarti kita pengen tahu proses gitu ya. Proses ketika Mahata Zaitun ya juga menjadi apa nih? Apa istilahnya nih? Kalau sekolah-sekolah itu seperti sekolah lah katakan seperti itu.
4: Lintas sektor mungkin.
3: Lintas
4: ya.
3: Sektor, okay. Ya lintas sektor. Prosesnya panjang atau enggak? Terus apakah ada diskusi yang intens?
4: Sebelum mungkin dari saya, kalau dari sebelum pelaksanaan BIAS itu kita ada pendataan sasaran dulu ya Pak ya.
3: Oh ya,
4: di bulan Juli ya, untuk alokasi vaksinnya. Jadi sebelum pelaksanaan di bulan Agustus kita melakukan pendataan dulu kepada lintas sektor dari seluruh sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Gantar. Untuk jumlah sasaran, karena di bulan Agustus kita pelaksanaan BIAS-nya campak dan HPV, kita minta data sasaran anak kelas 1, seluruh anak kelas 1, laki-laki dan perempuan, dan kelas 5, perempuannya saja. Gitu. Setelah kita mendapatkan data sasarannya, kita kirimkan ke dinas, lakukan des untuk permintaan vaksinnya. Gitu. Okay. Setelah permintaan vaksin, baru kita alokasi ya, alokasinya sudah ada, baru kita membuat jadwal kegiatannya.
3: Okay.
4: Lalu kita share, kebetulan kita lintas sektornya berjalan dan Mahat Al Zaitun cukup kooperatif dalam kalau diskusi mungkin ya cukup kooperatif. Jadi kita minta sasaran, mereka langsung mengirimkan datanya. Jadi memudahkan dari Puskesmas Gantar juga untuk pelaksanaan BIAS.
3: Mahat Al Zaitun kooperatif loh ya. Bu Novi sendiri atau penanggung jawabnya sendiri mengatakan seperti itu, bahwa Mahat Al Zaitun sangat kooperatif. Nah, ketika masuk kepada faktor keamanan atau boleh dikatakan KIPI ya, KIPI itu kejadian imunisasi pasca kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Nah, ketika masuk itu masuk kepada faktor keamanan atau katakan adalah efek setelahnya, itu kalau di yang terjadi di Gantar itu seperti apa, dan ada nggak jumlah kasus yang terdata di puskesmas Gantar?
4: Kebetulan saya pemegang program imunisasi yang baru ya Pak ya, okay. Dan sebelumnya juga alhamdulillah untuk KIPI kita belum ada, paling ada di non serius aja seperti mungkin demam.
3: Oke.
4: Tuh, kalau untuk yang KIPI serius itu alhamdulillah belum ada di Gantar.
3: Oh, belum ada.
4: Ini.
3: Kalau semoga serius itu lebih
4: ke
3: mana?
4: Serius itu lebih ke shock ya Pak ya. Kayak dia ada alergi,
3: okay.
4: Terus muntah.
3: Oke. Okay.
4: Seperti itu kalau yang serius.
3: Ya, ketika memang serius seperti tadi gitu kan, apa penanganannya, walaupun puskesmas Gantar itu nol ya, zero kejadian gitu kan, nol kejadian, apakah ada penanganan untuk KIPI serius?
4: Penanganannya kita ada, kebetulan sebelum pelaksanaan bias kita selalu dibekali petugas vaksinator dan yang melaksanakan bias itu selalu dibekali dulu, kita melakukan pertemuan untuk penanganan KIPI maupun serius dan non serius. Kalau untuk yang serius itu kita ada penata laksanaan syok Pak. Jadi ada, kita sudah dibekali ilmunya, tapi tetap hanya penanganan ringan saja. Jadi selebihnya kalaupun ada yang serius tetap kita lakukan rujukan ke rumah sakit.
3: Oke, baik. Bisa didetailkan kembali Ibu Novi tentang kegiatan bias. Kan tadi Ibu bilang atau mengatakan kepada kami sebelum kita podcast bahwa bias itu di bulan ini adalah untuk campak dan HPV gitu kan, atau HPV gitu ya. Bisa didetailkan tadi berapa anak sekolah yang di imunisasi atau divaksin, kelas berapa dan apa saja antigen yang diberikan?
4: Kalau untuk bulan Agustus ini kita kurang lebih dari 32 sekolah yang ada di wilayah
3: 32 sekolah.
4: Kecamatan Gantar.
3: Okay.
4: Sudah 28 sekolah yang dilakukan pelaksanaan bias dengan jumlah siswa kurang lebih 600 dan saat ini di Mahad Al Zaitun Gantar ada 400, jadi kurang lebih 1000.
3: Ya. Terus kemudian detailnya berapa yang laki-laki, perempuan, terus MI berapa, terus dapat apa segala macam.
4: Untuk jumlah laki-laki dan perempuan saya kurang ingat ya Pak ya, karena datanya ada di laptop. Untuk kelas 1 laki-laki dan perempuan semua SD dan MI, dan kelas 5 hanya perempuannya saja.
3: Oke, okay. Terus antigen yang diberikan?
4: Antigennya kelas 1 itu campak dan kelas 5 itu HPV.
3: Untuk laki-laki dan perempuan sama?
4: Kelas 5 HPV hanya perempuan saja.
3: HPV hanya perempuan saja.
4: Kalau kelas 1 laki-laki dan perempuan.
3: Oh, kalau campaknya
4: laki-laki perempuan.
3: Dan perempuan sama. Kelas 1.
4: Iya, kelas 1.
3: Kalau kelas 5 HPV.
4: Iya.
3: Terus nanti MTS?
4: MTS itu kelas 9 HPV itu kejar Pak.
3: Kejar maksudnya?
4: Imunisasi kejar. Jadi kita kan vaksin HPV itu baru ada sekitar tahun 2022 atau 2023. Jadi yang kelas 9 itu mereka yang belum dilaksanakan penyuntikan HPV di kelas 5 sebelumnya.
3: Oke.
4: Ya, kurang lebih kan yang sekarang kelas 9 itu mereka di 2022 itu kelas 5. Jadi belum ada penyuntikan HPV, makanya sekarang masih mendapatkan penyuntikan HPV di kelas 9.
3: Enggak telat?
4: Enggak.
3: Oh, baik. Berarti itu pun perempuan juga?
4: Iya, perempuan juga.
3: MTS yang HPV?
4: HPV, kelas 9 hanya perempuan.
3: Oke, okay. Untuk laki-laki?
4: Untuk laki-laki kalau saat ini sih belum ada ya Pak ya. Tapi katanya ini Mai.
3: Rencananya
4: nanti akan ada untuk laki-laki juga, tapi saya juga belum tahu infonya gitu.
3: Oh, baik. Sedikit walaupun belum dilaksanakan HPV untuk laki-laki, apa yang mendasari HPV juga diberikan kepada laki-laki?
4: Kepada laki-laki karena Sebenarnya HPV kan itu human papilloma virus ya Pak ya, yang ada di kanker serviks. Jadi saya taunya ya untuk perempuan, karena perempuan yang memiliki rahim gitu.
3: Oh, baik, baik, baik.
4: Untuk laki-laki saya juga belum paham.
3: Oke, okay. Baik. Nah, ketika walaupun tahun depan ya, HPV berarti sasarannya ke 32 sekolah itu juga?
4: HPV iya, kemungkinan sih seperti itu ya Pak. Cuman karena kita juga belum ada informasi dari dinas kesehatan, biasanya kalau sebelum ada pelaksanaan atau diberitahu itu kita dipertemukan dulu dan diberikan materinya, kenapa laki-laki harus diberikan, kenapa perempuan harus diberikan. Kalau untuk saat ini karena kita belum ada pemberitahuan dari dinas kesehatan, jadi saya juga belum bisa menjawab ya Pak ya.
3: Oke, baik. Tadi yang perempuan yang mendapatkan antigen namanya ya?
4: Antigen, istilah, ya.
3: Antigen HPV itu usia 9 sampai 11?
4: 9 sampai 14 tahun.
3: 9 sampai ya. 14 tahun. Dan Mahat Azaitun ini berarti yang kedua, sekolah ke-29 dari 32?
4: Iya, dari 32.
3: Selama bulan Agustus ini?
4: Selama bulan Agustus.
3: Ya. Dan antigen yang diberikan hanya campak dan HPV. Itu pun di... ke klasifikasi lagi dari MI dan MTS seperti itu.
4: Iya.
3: Ya, baik. HPV diberikan kepada kelas 5. Kelas 5 itu sekira usia 9. Kemudian MTS tadi sudah dijawab karena kejar.
4: Iya.
3: Ya. Kenapa diberikan di usia 9 sampai 11 tahun?
4: Karena vaksin sebelum terpapar virus HIV sebelum terpapar virus HPV usia segitu itu respon antibodinya paling bagus. Jadi vaksin HPV itu aman insya Allah diberikan karena manfaatnya jauh lebih besar untuk perempuan, dengan tujuan utama mencegah 90% kasus kanker serviks di kemudian hari.
3: Oke, berarti artinya kemudian HPV punya efek nggak ke fertilitas?
4: Kalau untuk HPV, insya Allah tidak ada efek untuk fertilitas, karena itu kan untuk pencegahan di kanker serviksnya ya Pak ya, bukan di ovulasinya atau fertilitasnya.
3: Oh, jadi sama sekali tidak berpengaruh atau ada efek setelah disuntikan antigen?
4: Iya,
3: tidak. Antigen HPV.
4: Iya.
3: Baik. Nah, ketika memang saat ini sudah dilakukan dan di 29 sekolah tadi di Gantar, ada apa? Ada semacam bukti bahwa anak tersebut sudah disuntik antigen tadi, HPV atau campak? Yang jelas HPV. Apakah ada semacam bukti tertulis?
4: Bukti tertulis dalam bentuk apa ya Pak?
3: Ya misalkan bahwa tidak terulang, apakah ini harus seumur hidup kan enggak kan ya? Hanya satu kali.
4: Iya.
3: Nah maksudnya apakah ada sebagai bukti, katakan seperti itu, bahwa si A sudah mendapatkan antigen HPV?
4: Buktinya karena kita setelah pelaksanaan bias itu dilakukan pengentrian ke dalam aplikasi ASIK ya Pak ya?
3: Oh ASIK,
4: apa? Iya, ASIK.
3: ASIK,
4: Sehat Indonesiaku itu. Sehat Indonesiaku.
3: Sehat Indonesiaku. Oke,
4: iya.
3: Baik.
4: Terus? Jadi setelah mereka disuntik itu kita melakukan penginputan data. Dan di situ ada pilihannya, dia dilakukan penyuntikan apa, paling buktinya dari situ. Ada di situ. Dan di aplikasi ASIK kan kita memasukkan nomor telepon siswa ya, Pak ya. Siswa orang tua.
3: Oke.
4: Jadi kebanyakan sih ada yang masuk melalui WA bahwa anak tersebut sudah dilakukan penyuntikan vaksin dengan antigen apa, jenis apa.
3: Oke, baik. Ya, Bu, terakhir. Yang kami dapat informasi bahwa HPV itu diberikan kepada daerah-daerah yang memang dampaknya tinggi penyakit serviks dan juga kutil kelamin. Nah, ada 29 sekolah yang sudah disuntik antigen HPV ini, termasuk Mahat Azaitun. Itu apakah ada data yang tadi saya sebutkan Karena tidak semua yang saya tahu bahwa akan dilakukan antigen HVV. Hanya daerah-daerah atau klaster-klaster tertentu yang memang ada serviks dan kutil kelamin tinggi di situ. Gimana, Bu?
4: Di wilayah kerja kami sih insya Allah belum ada kasus kejadian seperti
3: tidak
4: itu.
3: Tidak ada, Bu. Jangan
4: iya. Iya, tidak ada. Jangan sampai gitu ya. Makanya kami hanya mengikuti program pemerintah sesuai program.

0: Zaitun sebagai penanggung jawab, Ibu sebagai penanggung jawab imunisasi program bias, yang tadi Ibu mengatakan bahwa Zaitun kooperatif dalam menjawab program pemerintah Republik Indonesia di bias ini, silakan.
1: Saya Novianti Indah Lestari, pemegang program imunisasi dari Puskesmas Gantar, mengucapkan terima kasih banyak kepada Syekh Al-Zaitun karena sudah sangat membantu kelancaran pelaksanaan bias, sangat kooperatif. Semoga tetap bisa bekerja sama dengan baik dengan Puskesmas Gantar.
0: Oke, terima kasih Bu Novi. Saya terus. Masih ada 4 lagi berarti ya?
1: Iya.
0: 4 atau 3 ya? 3 ya? 3 sekolah lagi.
1: 3 sekolah lagi.
0: Ya, di Gantara ini. Jadi demikian diskusi saya, ya, wawancara dengan Ibu Novianti Indah Lestari, penanggung jawab program BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah.
2: Demikian laporan langsung eksklusif kami dari Mahat Azzaitun dengan kegiatan BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Dan semoga informasi tersebut sangat bermanfaat untuk rekan Prima dan Wong Reang. Saya Denesti, 95,8 FM, dikembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdek.
3: Telah kita ikuti bersama, Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

juragan sing lagi pada kumpul ya. Ana juragan Empang terus juragan apa maning ya. Bubu ya, request lagunya sudah diputarkan nih Bubu. Ya, yang request lagu juragan Empang di Vensura Venus ketemu di udara nih kene kini Radio Prima FM. Oke, okay, anak Kang Peret, Peret ya, Kang Peret request lagu nih atau tetap demen apa 5 tahun. Oke, okay, oke okay, ya. Ditunggu ya. Terus Ana sapaku ya. Salam dari Banyumas Kiruat ya, Kiruat ya, Banyumas, Banyumas juga radio mana, Mbak? I Bangka ini di mana nih dari Bajol Jepara. Oh, ini Radio Prima 958 FM Haurgelis Indramayu Jawa Barat, Kang ya. Oke-oke lah ya. Kalau penasaran boleh-boleh bertanya-tanya di live TikTok kita Prima 958 FM ya, Indramayu. Sekarang sudah jam 12.23 menit terekam Prima semuanya. Tadi kan ada laporan langsung ya, live report dari rekan Dynasty dari Mata Zaitun mengenai vaksin campak dan juga HPV. Nah, rekan Prima semuanya atau wong reang nih, anak-anaknya, putra-putranya nih, putra-putrinya sudah pernah belum ya mendapatkan vaksin campak dan juga HPV? Boleh dong komen-komen ya, atau telepon-telepon di 0853 2189 9582. Putri Ayu tunggu ya, sudah pernah belum mendapatkan vaksin campak dan juga HPV putra-putrinya nih ya? Ayo boleh kita ngobrol ya di Avensura nih kan, iki bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran sampai jam 3 sore. Oke, yang mau request lagu juga boleh di nomor tersebut ya, rekan Prima. Dan selain kata dia kata ngomongin tentang kesenian Indramayu juga, ngomongin tentang Singa Depo, terus ngomongin tentang vaksin campak dan juga HPV ya. Lalu nanti kita ngomongin tentang apa lagi nih? Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di Vensura Ning Kenik Ning Prima FM. Sing tetap demen, tetap demen pasti ini karo Prima FM. Eh, sapaku sing tetap demen pasti ini wong reang atau rekan Prima ya. Karena masih terbayang-bayang nih 20 tahun yang lalu Prima FM saya udah dengerin loh. Radio Prima udah dari 20 tahun yang lalu. Itu dari Mas Toples. Mas Toples 20 tahun yang lalu masih udah dengerin Radio Prima ya. Wah, mantap.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut gak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Nah, ini karena dia bisa masak makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Kan ketoprak jalan, lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Yeehaw.

0: Iya, ini dari tadi tuh Mama Titan komentar ya, tangan di atas goyang. Oh, Titan ternyata baru aja ini ya silaturahmi ke Mimi Ratminah, Mama Rati, terus Mimi Epi nih. Alhamdulillah Mama Ratminah, Mimi Ratminah, Mama Rati, Mimi Epi semuanya dalam keadaan yang sehat paripurna nih, info dari Mama Titan ya. Oke, sumur sangat di-request oleh Mas Toples yang ada di Bongas, Cipaat. Nah, informasinya untuk kawasan Bongas ya, ada pemasangan PJU, penerangan jalan umum nih ya, selain infrastruktur jalan yang memang sedang dikebut oleh Bupati Luki Hakim, penerangan jalan umum juga ya, juga mulai dipasang nih di Bongas Cipaat. Oke, apa kabarnya di Bugis Sukatani Laban? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Fans Dura. Ngendi ning Prima FM.
1: Prima FM.
0: Nang, napa ngantuk?
1: Tuku sabran, tuku kulit.
0: Ya Allah. Pengen ngerujak. Enak kan rujak apa sih ya kalau siang-siang begini ya, Nang?
1: Rujak bengkoang.
0: Nih.
1: Rujak nanas.
0: Rujak jambu. Ih, Mama Nesti, Eli Kenung punya ya pohon jambu ya?
1: Iya, rujak.
0: Waduh. Kayaknya langsung melek ya.
1: Perlakinya mata ngantuk
0: sepet mata nih pengen rujak. Aduh, iya. Pada ini yang nyari rujak yang enak di mana sih? Daerah mana nih?
1: Rujak bebek di sana beli.
0: Rujak bebek daerah mana? Ih, infonya dong ya, Moreang yang enak. Rujak yang enak di mana nih, Wong Reang? Boleh dong info ya, rujak. Iya, ada enggak yang delivery order nih rujaknya?
1: Iya.
0: Yang COD-an ya. Rujak bebek atau enaknya rujak bebek atau rujak ada yang dipotong-potong aja tuh, Nang?
1: Iya. Apa kin antara ngopi
0: pai? tangi. Iki wis awan.
1: Ning
0: Prima FM, acara Fans Dura, lagu-lagu Tarling. Iya.
1: Anu durung sadar kene.
0: Wah. Ampun.
1: Lagune.
0: Aduh, jarene Evan tuh ora gelem mangan rujak emong, mengkone lara weteng jarene gawe mules.
1: Oh.
0: Aduh.
1: Dari siapa pun negara Mas Toples.
0: Evan, wong endi Van? Ne Mas Toples mah bonges, mah info mengenai PJU.
1: Nai jabur kono.
0: Aduh. Oh gitu tuh. Ini salam ya Mas Toples ya dari Nang Rasim nih. Oh mungkin karena punya banyak toples di rumah ya. Nih Mas Evan di Jatibarang, Nang Jatibarangku langsung komen.
1: Jatibarang.
0: Nang Jatibarang langka rujak apa?
1: Langka rujak kulit Mas Evan. Mas Evan.
0: Iya.
1: Nawan salam Mas Evan.
0: Oke, nanti ada uang salah nih spesial untuk Mas Evan yang ada di Jatibarang ya.
1: Lagune
0: apa, Narastim? Apakah kita mau berduet manis sore ini?
1: Nah iya, duet manis.
0: Aduh. Apa? Tapi Narasim nih harus semangat dulu, ini jangan ngantuk ya.
1: Saling nerima.
0: saling nerima. Aduh, saling nerima sama dengan ademe rumah tangga itunya ya. Iya. Apa isinya ya? Isinya itu sama. Apa?
1: Anak pareng.
0: Oke. Berarti ini request lagunya Anak Pareng.
1: Iya,
0: Oke, okay, Anak Pareng. Siap.
1: Salam ya.
0: Kanggo sahabatku.
1: Mama Titan di kana.
0: Mama Titan sudah pulang. Tadi main silaturahmi ke Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati. Iya, mider-mider kalau Dede Saka.
1: Mama Titan. Mama Indah. Ibu Suti, ini Sami, Mama Pi, Mama Aldi, Mama Sondo, Daddy Bo,
0: Daddy Bono barusan juga miskol tuh, nang.
1: Daddy Bo,
0: no.
1: Daddy Bobo.
0: Kok sekarang sedang nggak monitor. Tadi ini langsung miss call kalau sedang monitor.
1: Mama sudah memaratui.
0: Oke. Asik.
1: Bisa kan mengkenan
0: kanggo Mas Evan boleh, kanggo Mas Toples boleh.
1: Mas Evan baby.
0: Nah, Mas Evan disit, Mas Toples engkok wangsalane ya ngantri ya. Oke. Cakep.
1: Tuku semplak neng kota Subang.
0: Oke.
1: Mas Evan sing paling ganteng sing paling jarang.
0: Asik.
1: Uang badan keluarga pasti eman lan sayang.
0: Nah pasti loh eman lan sayang ya. Oke, okay. Sami-sami Nang Rastim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nang Rastim. Aduh, sing liane sing arep ngobrol karo Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran lan informasi memberi informasi di siang hari ini di Fansura juga boleh nanti ya, tapi ditahan dulu nih karena kita mau putarkan lagu yang memang sudah di request nih. Ada Ujian Cinta dari miliknya Miss Laura yang request lagu dari Mas Evan yang ada di Jati Barang sana. Terus nanti ada Anak Pareng. Hadir kesari Nang Rastim ya. Ada ini untuk persiapan duet manis nih dengan Putri Ayu nanti sore. Aduh, tapi sebelumnya nih informasi rekam prima semuanya, tadi ngomongin nih Mas Toples di Bonga Cipaat kalau ada pemasangan PJU penerangan jalan umum di kawasan rekam prima semuanya atau Moreang. Di kawasan mana yang memang belum terpasang PJU? Coba dong komen-komennya ya di Live TikTok Prima atau nanti telepon boleh. Dan pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Indramayu, rekam Prima semuanya, pada Senin 17 Agustus ini momen Bupati Indramayu Luki Hakim untuk menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah selama Bupati Luki Hakim menjabat nih. Apa aja tuh pencapaiannya yang sudah disampaikan saat upacara HUT ke-81? Ya, di antaranya tadi ya yang sudah disebut yaitu adalah mengenai penerangan. Itu lebih dari 3.000 unit PJU telah dipasang. Terus kesehatan, yaitu ada peningkatan fasilitas layanan, perluasan cakupan JKN serta penguatan puskesmas hingga pengembangan rumah sakit daerah. Lalu untuk infrastruktur jalan, ada perbaikan jalan lingkungan, jalan desa dan juga jalan kabupaten, normalisasi sungai serta saluran pembuangan. Lalu untuk pertaniannya apa aja ya yang sudah dicapai nih, dan juga untuk kawasan industri apa aja. Ada yang tahu boleh dong komennya ya. Oke, Putri Ayu kembali di Fansura nanti setelah yang berikut ini. Jumpa di sesi jam selanjutnya. Anak Ujian Cinta Rekan Prima. Aduh, ujian nih sekolah, wis ya pas sekolah. Nih rumah tangga, anak ujian rumah tangga yang sedang apa menjalani satu hubungan spesial, anak ujian cinta ya. Setiap hari juga nih mak-mak ada ujiannya, harga-harga nih untuk kebutuhan bahan pokok yang ada di rumah, iya kan?

Moga paringana jodoh jerene mah ya, nek ana pareng. Bokat wis kudune. Okay, masih di Bansuran. Gini Prima FM. Nah, Rastim lagunya udah ya, nah Rastim ya. Oke, yang ada di Bekasi sana, selamat siang. Bekasi ada Kak Amik yang ada di Bekasi. Tapi aslinya asli Pekalongan nih ya. Wah, iya asli Pekalongan. Lalu pengen request lagunya kalau enggak Keder Balike ya Isep-isep Tebu. Karena teringat nih, teringat saat perjalanan mudik ke Pekalongan dari Bekasi itu mendengarkan lagu Tarling di bis ya. Naik bis yang ada di setel lagu Tarlingnya. Wah, pokoknya nih para supir, selama sih yang para supir, supir bis atau supir kendaraan semuanya di siang hari ini, hati-hati selama menyetir ya Pak supir ya. Hati-hati selama berkendara di belakang kemudi, tetap waspada juga hati-hati dan taati rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Jangan sampai nih ya. Aduh, nanti remnya blong ya, jangan sampai rem blong atau sopirnya ngantuk ya. Aduh, jadi nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Dan harus dipastikan juga kendaraannya dalam kondisi yang prima pastinya. Dicek segala sesuatunya, gak cuma rem tapi juga ban dan juga yang lainnya ya kan. Halo yang ada di Kebumen juga, selamat siang Kebumen. Sekarang di pukul 13.10 menit juga boleh banget rekan Prima mau info-info nih di Wensura. Boleh, nomornya 0853 2189 9582. Dan rekan Prima semuanya, jangan sampai nih hari ini juga ya, saat ini dalam kondisi yang kurang fit, harus terus jaga kesehatan. Apalagi musim panas, musim kemarau saat ini juga ya rekan Prima. Nah, kalau musim panas, musim kemarau, tadi pas Putri berangkat tuh naik motor, anginnya kenceng banget tuh ya. Angin kencang, lalu panas ya. Nah, kalau angin kencang, panas, hati-hati juga nih untuk rekan Prima yang bakar sampah. Jangan sampai nih ya bakar sampah sembarangan atau menyalakan apa rokok lalu puntungnya dibuang sembarangan, nanti bisa-bisa juga ya terjadi kebakaran tuh di musim kemarau saat ini, musim panas ya yang anginnya kenceng juga. Dan memasuki musim kemarau rekan Prima semuanya, di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA di Pecuk Kabupaten Indramayu ini mendapat perhatian terkait potensi adanya bahaya kebakaran. Maka dari itu ada nih mengenai sosialisasi ya dari Damkar Indramayu di TPA Pecuk yang rawan terbakar saat kemarau. Dan Damkar Indramayu lakukan sosialisasi sekitar 100 orang yang terdiri dari petugas TPA dan pemulung mengikuti sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang digelar di bidang pemadam kebakaran Kabupaten Indramayu. Dan kegiatannya apa aja tuh? Yaitu peserta ya diedukasi tentang penyebab kebakaran, lalu cara mencegah munculnya api, lalu penanganan awal saat terjadi kebakaran hingga penggunaan apar. Dan petugas juga mengingatkan agar tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan karena kondisi sampah yang kering saat musim kemarau ini ya membuat api lebih mudah merambat dan berpotensi menimbulkan kebakaran besar. Dan Kabid Damkar Indramayu Jajat Wibisono juga mengingatkan agar seluruh ya orang yang beraktivitas di TPA Pecuk ini meningkatkan kewaspadaan. Oke ya rekan Prima, kabar dari Indramayu.
Hai, oke, rekan Prima semuanya. Nanti ada lagu dari requestnya Ibu Tuti ya. Ibu Tuti request lagu nih rekan Prima, dan salam buat rekan Prima. Assalamualaikum, ini dari Ibu Tuti, Mama Nisa ya, fans Duran yang kene-kene yang Prima FM. Request lagunya Aja Mark Maning. Salamnya buat pendengar Prima semuanya, spesialnya buat Mbak Putri, sehat-sehat selalu, merdeka. Oke, Aja Mark Maning. Loh, gimana Bu Tutik?

Kami nanti Putri Ayu Senggol kembali. Wong Tangkil juga assalamualaikum. Waalaikumsalam ke Bumen juga ada Mas Angga. Oke oke ya. Radio mana ini? Aduh, ada yang nanya lagi rekan Prima, ini radio mana? Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu Barat. Ya, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Hargelis Indramayu Jawa Barat itu ya. Oke, okay. Kalau dulu nih pengalaman dari Mas Toples, kalau dulu ya ingin request lagu salam-salam itu masih menggunakan yang namanya atensi, kertas atensi. Tapi sekarang lebih gampang ya. Mengikuti perkembangan zaman yang ada, zaman digital saat ini, gampang banget request lagu bisa di nomornya Prima FM, bisa melalui nonton radio di TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu ya. Jadi gampang banget rekan Prima. Oke, aja Marak Maning request lagu Ibu Tuti, yang lainnya ditunggu oleh Putri Ayu untuk kita ngobrol di Fans Surya, Fans Ketemu di Udara Ningkene gitu ya.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

kemari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: ngajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Hmm. Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi. Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisi
1: iya. Oh, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Enggak.

0: Aduh, jodoh itu pancen kejem. Tapi ada yang ini gak sih? Katanya udah ada yang kapok ini bermain-main dengan cinta. Karena judulnya Cinta Beli Pasti. Kalau Monce bilangnya di Subang sana, cintanya masih pasti-pasti aja. Makanya request lagunya Nambang Dawa ya. Oke, Nambang Dawanya ditunggu nih. Oke, untuk panen mangga kira-kira bulan apa nih rekan prima semuanya? Secara kan Indramayu, kota mangga ya. Oh, kira-kira bulan depan nih. Waduh, ya bazar tani nih. Untuk panen mangga banyak nih bulan depan nih. Wah, semua jenis mangga. Wow ya. Menerima semua jenis mangga. Waduh, aduh, biasanya mangga apa nih kalau di Indramayu ya? Yang panen raya nih. Oke, okay, Kang Ibeng punya enggak sih pohon mangga Kang Ibeng di rumah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, fans dura.
1: Angkeneku.
0: Nang di nang Prima FM. Betul, Nang Prima. Ah, jareneku.
1: Nomor 1
0: di mana tuh? Asik. Jarene mah Kang Ibeng bareng Mama Saka sedang makan apa tuh tadi? Nawarin Putri.
1: Makan mie.
0: Sedang ayam. Ay, mantap. Makan dengan mie ayam. Waduh, berapa mangkok tuh?
1: Sama mangkok. Sama itu. Sama-sama mangkok.
0: Halo.
1: Sama lontong.
0: Baru denger nih. Kalau makan mie ayam bareng dengan lontong.
1: Oh. Iya, enak tuh, Mbak.
0: Oh,
1: nambah kenyang.
0: Oh. Iya. Itu.
1: Oh. Apalagi mie-nya Ibu Tuti campur ceker. Asal jangan ceker kursi aja, Mbak.
0: Oh iya ya, baru tahu nih iya. Kalau ada yang menu apa mie ayam terus disediain lontong nih. Biar tambah kalau kenyang ya.
1: Iya, biar tambah kenyang.
0: Oke oke.
1: Ceker ayam, jangan ceker kursi.
0: Nice. Oke, okay. Tadi tuh Putri Ayu pas berangkat ke Radio Prima FM tuh ya, Kang Ibeng. Memang ada yang sedang itu tuh jemur-jemur gabah di area pabrik ini nih. Setelah pom bensin Kiara Kurung ya. Berarti memang sedang pada panen ya, seperti Kang Ibeng ya.
1: Panen.
0: Kemarin Kang Ibeng panennya di mana tuh?
1: Ini di samping rumah.
0: Yang di samping rumah, iya. Waduh, infonya harganya sedang oke ya, harga gabah kering panennya ya. Waduh.
1: Bukan kering, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Baru panen.
0: Iya. Ya maksudnya. Padi basah ya. Iya. Basahnya berapa kemarin info dari Mama Saka? 800.
1: 800
0: per kintal.
1: Iya, berkintal.
0: Waduh, aduh. Terus kalau nanti dijemur nih melalui proses penjemuran siap giling, harganya jadi berapa tuh, Kang Ibeng?
1: Ya nggak tahu.
0: Ya biasanya
1: lebih mahal lagi
0: karena melalui proses penjemuran ya.
1: Penjemuran.
0: Iya.
1: Ada susutan, karena ada susutannya.
0: Iya, tapi yang bikin hatinya Mama Saka mendung ya, karena pas jemurnya mendung juga ya. Hatinya jadi melu-melu mendung tuh.
1: Sudah masuk, cuman belum digiling.
0: Beras anyar nih ya. Oke. Okay. 800 apa tuh? Berapa luasan sawahnya? Dapat
1: satu perapat, Mbak.
0: Oh, seperapat ya.
1: Okay. Request lagunya, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Kanggo Senok.
0: Kanggo Senok.
1: Iya, Kanggo Senok Saka aja sih, Mama Saka.
0: Kanggo Senok Saka. Iya nih, Kanggo Senok, saking artisnya Kanggo Senok.
1: Artisnya Hari Siningan mau ocol. Tapi aslinya dulu ocol.
0: Oh, mau versinya yang ocol. Oke. Oke, oke, karena ini belum ada di playlist berarti perlu ada tahapan selanjutnya ya.
1: Ya. Salam-salam ya, Bu.
0: Iya. Oke, oke. Buat siapa nih Kang Ibeng?
1: Kang Usin dia mak sing dia suara kayak cocok Prowo.
0: Wah, sama ku. Sing dia warung ya.
1: Ibu Sutina.
0: Wah, iya aku.
1: Lamun mancing nih nyeroces iya. Kayak mau.
0: Ish, mantap. Oh. Pokoknya Maya semangatnya luar biasa.
1: Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Nyeroces wae kayak manuk ngote sama nyetruk cepro.
0: Mantap.
1: Bentar. Kayaknya kuripe ki ora duwe beban.
0: Iya ya. Aduh. Pengen ini banget juga. Aja. Pengen iya. Banget juga Putri Ayu saat siaran itu seperti enggak punya beban.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Tago Ibu Tuti, mie ayam ceker. Awas mie ayam ceker-ceker ayam Bu Putri.
0: Iya.
1: Asal aja. Ceker kursi
0: banget. Aduh. Terus
1: untuk kuning gender.
0: Aduh.
1: Terus kanggo mimirat mina karo mumarat terus mama indah.
0: Oke.
1: Ngomong bayi gede.
0: Ngomong
1: bayi. Terus mama Epi.
0: Oke.
1: Mama Aldi. Yang punya sayang.
0: Engge.
1: Yang punya sayang kanggo Mang Wanta nang Rastin.
0: Jerene Mang Wanta. Mang Wanta pengen beras anyar Kang Ibeng.
1: Apa Mang Wanta pengen beras anyar? Mene.
0: Meneran. Samperin.
1: Sing langka pojok e. Pedang sing langka pojok e.
0: Iya tuh ya.
1: Numpake mambah sepur. Pas ning ngarepan umah.
0: Aduh.
1: Kudune ning ngarepan umah pas numpak sepur mah.
0: Hai. Hai ki.
1: Kanggo nok pindang nyunyu. Terus Mama Rati.
0: Oke.
1: Terus Ibu Haja Supriyatin. Ya, kanggo semuanya aja yang belum kesebut.
0: Oke, nggih.
1: Ditunggu lagu nih kanggo senoke.
0: Nah itu dia kanggo senoke digoleti di sitian lagi ngendisi nok ya Allah nok.
1: Salam salamnya kanggo sing pada
0: nyetak
1: batai.
0: Ai sing lagi nyetak batai.
1: Istirahat.
0: Ih pantesan pada ngemi ya nyetak bata. Sedina uli pira nyetak batane.
1: Ya akeh mbak.
0: Akeh ya.
1: Sebab sing menggawe akeh.
0: Ih orang kehitung ya boke mah ya.
1: Namun dihitung ngeder
0: para
1: perakat-perakat.
0: Para perakat-perakat. Oke, oke.
1: Wis nyitak nyitrik dihitung maning nyitak maning ya para perakat-perakat.
0: Oh iya. Siap.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Kang Ibing. Jarene mah ya nyetak bata juga, terus punya sawah juga yang udah panen, kan punya beras anyar tuh. Nah, kalau di warungnya Uni Santi pakai beras anyar atau beras perak nih? Soalnya nih ada info dari Mas Toples nih kalau beras perak atau IR ya sing larang 16.000 ning Cilengsi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam penturan
0: ngene iki.
2: Amarti.
0: Asik. Uni sehat Uni?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, oke. Kalau Uni berasnya itu belanja di mana Uni?
2: Ya di warung lah Mbak Putri.
0: Oh di pasar. Soalnya Uni nggak ini ya nggak nanam padi ya.
2: Iya, ini nggak nanam mah.
0: Iya, soalnya daun singkong nanam. Kacang hijau nanam. Nah, ini berasnya ini nggak nanam nih, jadinya beli ini ya.
2: Ini nggak ada keinginan.
0: Iya. Coba. Kalau Uni Santi nanem juga ya, waduh, jadi nggak perlu beli. Tapi harganya berapa Uni sekarang? Sedang ini ya?
2: 15.000 per kilo.
0: 15.000 per kilo, iya, oke, okay. Karena
2: yang ini buat jualan yang kualitasnya ini yang bagus lah Putri.
0: Oh, kualitasnya yang oke okay nih Uni Santi. Iya, iya, iya. Sehari berapa sih Uni memerlukan berapa kilogram beras?
2: Tergantung
0: gitu.
2: Dua kali, tiga kali.
0: Jadi enggak
2: tergantung tamunya gimana.
0: Gitu. Pasti kemarin 17-an banyak ya.
2: Alhamdulillah, masih kegiatan Mbak Putri. Alhamdulillah. Bulan kemarinnya dan lagi bulan kemarinnya.
0: Iya.
2: Agustnya nih khusus dari bulan tanggal 1 Angula juga ikut merdeka nih.
0: Merdeka juga nih ya. Uni, kemarin ada yang nanya Uni Santi tuh ulang tahunnya kapan?
2: Berasnya Putri orang di sini ya Mbak Putri ya.
0: Iya.
2: Berasnya dengan Putri. Tapi kalau nasi goreng, lontong padangnya berasnya perak Mbak Putri. Ya disesuaikan dengan menunya. Pelanggannya.
0: Iya.
2: Tapi kan penimbun orang Padang Mbak Putri.
0: Iya.
2: Jadi berasnya premium tempat dua.
0: Ih, mantap.
2: Kalau nasi padangnya berasnya orang sini. Ya kita mesti sesuaikan.
0: Ih.
2: Ya kita jualan tuh buat orang yang beli ya Mbak Putri ya. Kita yang beli. Selera yang
0: ini. Oke.
2: Ini mau ini mesti pasangan ini produksi sendiri, bukan terus yang baru ya Putri. Kalau pasangan tuh, Pak Putri kan sering tuh ngomong pasangan biasanya. Ini kan belum hafal nih bahasa sini nih.
0: Oh iya ya, beras anyar, beras baru. Ya seperti itu.
2: Benar ya kan?
0: Iya.
2: Bahasanya
0: ini kan beras baru kan. Beras ya? Baru baru panen tuh seperti Kang Ibeng terus dikeringin, digiling. Nah.
2: Kalau bahasa uniknya di Padangnya bare baru Mbak Putri.
0: Iya. Nah, betul.
2: Di Padang tuh bare Solo. Pernah dengar Mbak Putri bare Solo? Ya ini memprediksi aja sih Mbak Putri nih sering nih bahasanya Bang Andre bahasanya.
0: Oh, beras baru ini ya, gitu ya.
2: Maksudnya kan bahasanya ada yang beda-beda Mbak Putri.
0: Oh iya. Iya. Benar ya. Betul loh nih.
2: Benar, berdendang Mbak Putri nih ya.
0: Iya.
2: Boleh request Mbak Putri.
0: Ini suara lagu Tarling boleh request.
2: Ya nanti deh ini tuh yang acara ini berdendang.
0: Oh karaoke. Uni mau karaoke.
2: Mbak Putri ya kan. Oh ya juga kan.
0: Putri Ayu mau duet dengan Nang Rastim Ana Pareng nanti sore.
2: Nyanyiin dulu lagu Sinan Bana oleh Mbak Putri.
0: Waduh.
2: Hari ini minggu depan aku boleh.
0: Uni dicatat dulu nih ya. Diapalin dulu ya.
2: Iya. Ini nyanyinya Venturaan ugal-ugalan aja Mbak Putri.
0: Oke, ugal-ugalan ya.
2: Semalam nih ada peristiwa nih. Kecelakaan nih tabrakan antara dimana? Motor dan sepeda.
0: Di mana Uni ada kecelakaan?
2: Di depan tuh dekat Uni.
0: Oh, depan
2: Fabia, antara Fabia dan rumah makan Jalan Minangnya Uni.
0: Iya,
2: yang beli sepeda tuh udah santai aja, udah ini udah boncengan sama suami istri. Yang sepedanya tuh orang Cina, suami istri berdagang gorengan keliling. Yang nabrak tuh motor.
0: Oh gitu.
2: Yang sepeda nih nggak ngebut Mbak Putri. Udah orang yang mau itu umurnya perkiraan 60 ke atas. Berarti motornya yang sini ngebut ini, karena ini setiap hari lewat lihat yang bersepeda ini selalu nyantai.
0: Oh iya iya iya.
2: Jangan ugal-ugalan tuh lagunya.
0: Jangan ugal-ugalan ya. Malam hari atau siang sore?
2: Malam, Mbak Putri.
0: Malam ya, ya Allah.
2: Habis Isya. Habis azan Isya, kejadian
0: itu. Oke, oke. Iya, Uni.
2: Yang bawa kendaraan itu, Anda sayangilah nyawa Anda.
0: Betul. Sayangi nyawa, sama-sama menjaga keselamatan sesama pengendara nih ya.
2: Oke.
0: Iya, alhamdulillah, Uni. Oke, siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya, Uni Santi. Bagi berdasarkan informasi dari Uni Santi, ya, rekan Prima semuanya tetap waspada dan juga berhati-hati selama berkendara, dan utamakan keselamatan bukan kecepatan. Dan ugal-ugalan yang di request oleh Uni Santi, dan nanti juga ada nambang dawa ya yang di request oleh Monce yang ada di Subang. Infonya di Subang cuacanya sedang panas, tapi kalau di Horgelis nih, terutama di Prima FM yang Putri Ayu lihat nih saat ini, sadu dengan tiupan angin yang semilir-semilir menerpa dedaunan, akhirnya bergoyang-goyang tuh daun-daun di pepohonan ya. Sahdu deh ya untuk cuaca di siang hari ini, terutama di Radio Prima FM. Oke, yang mau gabung, yang mau wanta nanti di sesi jam selanjutnya, tentunya hanya di Radio Prima 958 FM Hargelis. Dan sebelumnya nih Putri Ayu ingin infokan, sebelum ada yang menanyakan nih untuk esok ya, untuk rekan Prima semuanya, ada agenda senam sehat bersama rekan Prima esok di hari Jumat. Agenda senam sehat bersama rekan Prima di 21 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ya, di halaman parkir Radio Prima FM. Sehat dan burger bersama Prima FM. Dress code-nya warna apa? Warna kuning ya. Tapi bagi yang belum punya warna kuning, enggak apa-apa ya, pakai warna yang lain. Jangan sampai karena enggak punya kaosnya warna kuning akhirnya enggak berangkat. Tetap ya, pakai aja yang ada, dan besok berangkat senam sehat bersama. Oke, dan ada yang kirim pesan nih, salam kenal ya dari Sobirin fans Prima. Oke ya, Sobirin fans Prima, selamat siang yang sudah kirim pesan di 0532189582. Ajak ugal-ugalan ya rekan Prima semuanya, jangan.

0: Aduh, gak enak banget ya kalau posisinya seperti yang ada di lagu Nambang Dawa. Aduh, dipegat belih, diurus juga belih ya. Diurus enggak, dipegat enggak. Jadi statusnya gantung ya, seperti itu kira-kira. Wih, oke ya. Sekarang masih di pensiunan Gini Radio Prima FM. Tentunya bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran ya rekan Prima. Di sesi jam yang terakhir nih di acara Ventura, lagu-lagu tarling lama dan juga tarling terbaru ya, yang bisa rekan Prima juga dengarkan, dan juga rekan Prima request juga ya, nomornya 0853 2189 9582. Nah, Radio Prima alamatnya di mana, Tete? Ada yang bisa bantu jawab gak nih rekan Prima? Soalnya ada yang nonton radio nanya nih. Coba dong yang nelpon saat ini bantu, tolong jawab, bantu dong, bantu tolong jawab Radio Prima di mana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ventura
1: nih kene ki nang Radio Prima FM.
0: Oke, betul sekali Waganden.
1: Iya, Radio Nebong Argulis.
0: Nah, alamate ana sing takonku, alamate ning endi?
1: Oh, takon, Jen.
0: Iya, ini Radio Prima alamatnya sih di mana, Teteh? Tuh.
1: Iya, jadi lamun sing kidul, ya belok ke kanan, lamun sing kulon lurus, lamun sing lor belok ke kiri. Anane sebelah kanan. Iya, sing umay dubur ka.
0: Wah, tingkat ya?
1: Ya pokoknya dubur bu tingkat bu apa gak?
0: Wah Ganden, ayo silaturahmi ke Prima FM.
1: Iya, ntar kapan-kapan deh, okay. hari kapan-kapan iya. Kita ke sana.
0: Apa sibuk nih di tempat tugasnya nih ya?
1: Ya, begitulah. Insya Allah, tapi minggu depan ada acara tuh.
0: Apa tuh?
1: Putri.
0: Minggu depan?
1: Iya.
0: Acara di?
1: Ya di maksudnya di Prima,
0: oh, gitu.
1: Maksudnya pen-pen pada
0: tekan. Iya, hari Minggu ya.
1: Oh ya wis, jam berapa kuno? Insyaallah ya.
0: Jam 10 biasanya mah.
1: Oke, jam 10 kita nih bari gawa alat-alat atau balik ya aku bari. Ngarit suket.
0: Ngarit. Gawa karung, gawa arit,
1: iya,
0: gawa ya.
1: Arit. Awas be aja pada Melayu, mana kita gak warit gak wakarung kok.
0: Iya. Ya, Waganden kan di Bongas Sidamulya ya.
1: Betul.
0: Terus tadi ada namanya Mas Toples itu di Bongas Cipaat ya.
1: Nah, Bongas Cipaat. Kalau Cipaat. Kita Sidamulyanya
0: nah,
1: jauh
0: dengan Cipaat. Oke.
1: Jauh sekitar 3 kilo lah.
0: Oh gitu, ya. Terus informasinya pemasangan PJU ya, penerangan jalan umum ya di Bongas Cipaat ya.
1: Oh kemungkinan kalau di Sidamulya udah selesai.
0: Kalau di Sidamulya udah selesai nih untuk PJU-nya.
1: Dari Wetan itu dari arah yang ke Cetol itu yang ke apa arah yang ke Karangasem itu kan ada Merah Putih tuh. Nah, dari Merah Putih ke sini ke perapatan Sidamulya
0: udah beres.
1: Nah, dari Gandu ke sampai ke Toangkep itu udah. Ke Kacep sudah. Tuh, hanya itu yang saya tahu. Tahu kalau arah kebendanya itu.
0: Iya. Berarti
1: karena kalau arah kebendanya itu dari Sidamulya ke benda itu ada beberapa meter lagi yang belum dicor. Ya waktu kemarin tahu sekarang orang saya kalau udah masuk ke rumah ya udah diem aja di rumah. Jadi nggak tahu kalau nggak kita ngeluyur.
0: Iya. Oke. Kemarin juga pas sambutan Bupati Lugi Hakim juga pas saat upacara kemerdekaan ya di Indramayu juga disampaikan ya pencapaiannya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu tadi siapa yang nanyain Radio Prima di mana, itu orang mana?
0: ada namanya, banyak banyak yang nanya hari ini.
1: Iya, suruh telepon aja Pak Gande, nanti saya antar gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, nanti kita ketemuan di pas itu aja tuh, di lapangan, di pos polisi itu, pertigaan atau perempatan itu ya. Nah, nanti ketemu di situ perempatan, nanti jentul aja di situ, nanti bareng sama kita.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Janjian.
1: Itu iya, pokoknya siapa aja yang belum tahu hari Minggu nanti jentul aja di situ. Jam 9 udah jentul, saya meluncur insyaallah jam 9. Itu kalau dari Sidamulia tuh ke Prima FM itu jam 9 sampai sono jam 10, karena saya tuh kalau naik motor tuh
0: alon-alon simpenting kelakon. Selamat sampai tujuan.
1: Iya, okay. Orang kan yang diminta tuh pergi kemana-mana tuh keselamatan. Makanya jangan lupa gitu baca-bacaan apa gitu asma Allah. Semoga Allah itu selalu melindungi kita kemana melangkah, jalan yang benar. Gitu dong. Lagunya ini lagu apa ini?
0: Lagu Tarling.
1: Lagu Tarling.
0: Iya betul.
1: Berarti itu aja apa, manuk dara aja tuh, manuk dara sepasang tuh.
0: Waduh.
1: Gitu. Iya, lagi pengen cari manuk dara sepasang. Rasa seneng sunyawa manuk dara sepasang.
0: Pernah punya manuk dara sepasang?
1: Belum.
0: Belum.

0: Ntar ketemu karo Teisa, Teisa hadir, Teisa. Iya, karo Kang Isa yang tiga orang. Ambilan ketemu nih karo orang, jumpa pen. Ya, saya seumur-umur belum pernah mono be.
1: Oke, ditunggu ya.
0: Nanti insyaallah hari Minggu mau kita pan mono.
1: Oke.
0: Ambil ketemu karo Mbak Putri, karo Teisa, karo Ibu Sukina.
1: Oke.
0: Iya. Aku nonora lagu neawas ajak kalian Mbak Putri Manuk Dara.
1: Oke.
0: Manuk Dara Sepasang. Itulah siap. Informasi untuk sementara dari Wagande.
1: Oke, Wagande.
0: Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ucapannya Mbak Putri.
1: Ucapannya apa?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aduh, dari kawasan Bongas Sidamulya, Nawaganden. Hari kita beralih nih ke daerah Cilandak. Di sana ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka Ventura ning endi? Oke. Mawanta, sehat Mawanta.
2: Alhamdulillah Mbak Putri.
1: Alhamdulillah. Udah ke ada aktivitas lagi di sawah kemarin kan sempat pemupukan ya?
2: Belum Mbak Putri.
1: Sekarang nanti. Belum ya, lagi.
2: Enggak, maksudnya dulu ini nunggu apa kianki apa giliran. Karena sekarang lagi giliran. Kan Mbak airnya kan sampai limpas pematang. Jadi kebanjiran, jadi paling anu golong 2 hari lagi lah pemupukan.
1: Oke,
2: airnya banyak
1: kok. Oh, airnya malah melimpah.
2: Ya, melimpah. Kalau yang apa ya? Jerewong kene wala lebakan.
1: Lebakan itu daerah bawah ya. Jadinya
2: ya, daerah rendah.
1: Daerah rendah jadinya rendah. Banyak airnya.
2: Tapi kalau petakan yang tinggi, ya itu tuh saya punya tuh. Biar nggak banyak harus diangkat pakai pompa diesel.
1: Iya. Jadinya nunggu airnya juga ini ya, cukup ya
2: kan, supaya jangan terlalu banyak. Betul. Kan nggak bagus orang.
1: Iya.
2: Apalagi sampai melimpah. Kan nanti ke bawah.
1: Ternyata di Cilandak Mawanta melimpah airnya ya. Di daerah lain bagaimana nih Wong Reang yang kekurangan air nih di sawahnya?
2: Karena memang Cilandak tuh walaupun ya air ada ya sekarang keadaan susah, tapi Cilandak kan dekat sama irigasi. Tuh ya walaupun giliran apa pasti kalau Cilandak mau kebagian.
1: Oke. Iya, pokoknya tetap semangat nih Mawanta dan sehat selalu, jaga-jaga kesehatan.
2: Apa manis cuaca yang berketon ini?
1: Nah itu dia.
2: Anginnya kadang-kadang. Makan Mawanta mau wis umurnya wis mana lah? Hari iya. Hari pelinge baik jerongan rumah. Hari ibu-ibuan baik.
1: iya. Oke.
2: Lagu emang biasa ngikut bae mbok ya pamani agak sing gue sing TikTok ka.
1: Betul.
2: Kok sing puter.
1: Iya, betul.
2: Diputer bae sing TikTok pada ada dengan request lagu pada ada orang keputer.
1: Iya, betul.
2: Wis mawanta mau san jaluk lagu. Sing penting mah absen,
1: pun
2: prima, nyaur utang, simpadan nyenggol mang wanta.
1: Besok atuh.
2: Langka maning. Ibu negara, ibu prima.
1: Iya.
2: ibu Sukina.
1: Iya, betul.
2: Sing selalu.

0: semangat. Insya Allah selalu sehat walafiat.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Bener aku mau lantaku di mesin Pak Putri lagi mau ku. Tadi mau lantaku sanggup duit ceritanya aku. Delengkuan wong apa jarang mana mas semarak kemerdekaan di lapangan. Mana hiburan kan organ. Cuman panitiannya ku adol undian.
1: Iya anakku pun ya.
0: Mang wah, ya mang wantaku ya sanggup duit mana mak bupai putu. Barang anakku hadiah anak sepeda listrik.
1: Terus
0: aku lamun tuku larang ora buka teori aja aku laku.
1: Jadi
0: saya kata tuku kupon nulis 10 5 ewuan.
1: 5 ewuan. Dari ini 10 50 ribu.
0: 50 ribu.
1: Dapat hadiahnya.
0: Iya, hadiahku ya aku nulis mesinku. Kita ngenteni bal tang sore.
1: mesin jahit, mesin
0: lemes karo mesin. Ya ngalengol bae balik bora. Insya oleh macet bae ning lapang bola ngenteni.
1: Oke.
0: Salam-salam
1: ya Mangga.
0: Kangge Mama Hadi, Mama Billy, Bapak Lebeng, kangge Kang Salim, kangge Ibu Samina, Kang Ibeng, sing duwe beras anyar. Engko kangge Ibeng arep dolan mon gawe kandek skin ah. Karo mama sakane gede, Kang Gonang Rasti, Bibi Kenung, Bibi Setia, Kang Mister Bono, Kang Rian, sarang Aki Metal, Kang Aman, Kang Timan, Pak Uyut, Kang Nonok Pintang, sarang Anonos, Kang Papa Najwa, Kang Abah Ade Kutil, Kang Ibu Tuti, Kang Gadai Pangsit, Kang Mama Indah sareng Bapak Amir, semoga lekas sembuh Bapak Amir. Kang Mama Odang sing gadhe sekul kuning, Kang Mama Paujan ini Ratmina, sareng Mama Ratmina keting ini Epi, ingkang gadhe rumah mewah mepet ning sawah. Kang ini Rati Mas Sondol ingkang gadhe pangkas rambut, Mama Pebi, Mom Sara, Mama Dora, Mama Titan, Kang Mama Soleha, si Morsot nyenggol kula. Mama Soleha, kalau di Santi sarang uga sing duwe nasi padang, ada capur orang tegas ada Isa, kangen waki sud Kang Rojaya yang kangen dari organ, Tete Isa, sarang Kang Dasmo Tete Isa yang kangen dari sayang, kangen Bunda Haja Mary, sarang Bapak Haji Ali, Aja Supriyatin, Bapak Haji Erman, Kang Pancawala, kangen Ayah Cita, Bunda Yuniasari. Ku singgus lawas orang orang yang TikTok.
1: Iya,
0: Mama
1: Mending,
0: Ayah Pamungkas, sarang Mama Pamungkas, Mimi Iit, Mina kadulur kula, karo Kang Kumi seketing Kang Wonten teng Tegal Taman, Blok Melandong, Angge Mbak Janet, Kang Gadai Bogek, Mama Lina, Burini, Teh Nunung Burini seketing Kang Gadai Compreng, Angge Teromlan, Sate Bapak Angga, sarang Bunda Rita. Kang Gopar, Papa Mama Yumi, Bunda Haja Weni, Asep Rolan, Mas Peri, Kang Ramli, Ahi Bintang, Agus Suryana, Kang Pani, Sarang Bibi Nani, Kang Bunda Emma, Teh Upat alias Teh Pahit,
1: Kang
0: Mama Mega, kalian wow Gandeng. Spesialnya
1: Kanggo Sinten
0: primane kangge Mbak Putri sebagai tugas siring klambine ireng udunge ireng
1: terus wonge
0: ayu ayu bebek saruangan siara
1: wonge ora ireng ya.
0: Mulu sepuluh kusian. Aduh, gawe kangen
1: pisan. Ya sami-sami.
0: Matur suwun waktune mangga mangkane badhe pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, matur suwun nggih mawanta. Kalau di kawasan Cilandak di kawasan dari Mangwanta ya, daerah Mangwanta, untuk tersediaan air di sawah melimpah nih. Tapi kalau untuk antisipasi kekeringan bagaimana nih Bupati Luki Hakim untuk di Indramayu yang daerah-daerah kekeringan di saat ini? Nah, Bupati Luki Hakim nih untuk antisipasi kekeringan telah menyiapkan 63 titik jiat dan beri bantuan pompa air untuk petani. Pemerintah Kabupaten Indramayu nih memperkuat untuk mengantisipasi dampak kekeringan melalui pembangunan jaringan irigasi air tanah atau jiat dan penyaluran bantuan mesin pompa air bagi petani. Upaya tersebut diwujudkan melalui serah terima aset operasional jiat Inpres nomor 2 tahun 2025 di Kabupaten Indramayu, sekaligus penyaluran bantuan mesin pompa air yang berlangsung di Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Cikedung ya pada Selasa di 18 Agustus 2026. Rekan Prima atau orang yang ada yang mendapatkan gak bantuan nih mesin pompa air dari pemerintah Kabupaten Indramayu, boleh dong ya informasinya atau komen-komennya nih, ditunggu. Ada manuk dara sepasang, jarene mah asik ya kalau melihat anak manuk dara.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Wangsalan ning Prima FM.
1: Nang Hastim si Pangeran Wangsalan.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepon.
0: Selain Nang Hastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsalan
1: Mimi
0: juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Sakie apa?
1: Kopi manis.
0: Karo
1: dicampur pasir. Mimi Ratmina manis, ada naksi.
0: Nah, Nimas punya wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, maksud sih nggak tahu sih, Teh.
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Maksud nggak tahu sih.
1: Oh, yaudah,
0: coba tebak.
1: Tebak ya. Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, seneng wadah.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun Dong Yang.
0: Kau bisa tahu?
1: Anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain ya di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.

ada seseorang ya yang pernah singgah di hati. Wah, pertama pastinya membekas ya. Waduh. Begitu ketemu sama-sama udah punya pendamping ya. Uang pertama dari miliknya Era Putri. Hai Ki, masih di Bansuran yang kini-kini Radio Prima FM, Rekan Prima semuanya. Wah, ternyata Bunda Emma ini pernah menjadi kader Posyandu ya di daerahnya. Wah, sama dong dengan Mama Indah ya, menjadi kader Posyandu waktu masih muda katanya. Sekarang digantikan dengan yang masih muda-muda nih sebagai kader Posyandu. Mama Indah, jadwal Posyandunya kapan nih Mama Indah? Awal bulan ya? Oh, sekarang mah udah di akhir bulan nih. Masih ada gak Rekan Prima Posyandu di daerah Rekan Prima semuanya? Satu desa, satu RT ada berapa Posyandu nih? Biasanya Putri Ayu juga denger nih loh, kalau ada pengumuman bagi warga yang memiliki anak balita, hari ini Posyandu di rumahnya si A, si B gitu ya. Dijelaskan tuh melalui pengumuman yang ada di musola ya, atau masjid terdekat. Nah, pengumumannya seperti itu ya. Bagi yang mempunyai balita ya, hari ini Posyandu tuh. Nah, pastinya untuk menjaga kesehatan dari putra-putri Rekan Prima semuanya ya, bawah 5 tahun. Nah, biasanya imunisasi apa tuh yang ada di Posyandu ya? Kalau Bunda Emma tuh pernah inget tuh ada tetes ya, vitamin tetes. Biasanya tuh ada imunisasi DPT, polio gitu ya, atau BCG. Terus ada gak sih imunisasi campak ya kalau di Posyandu? Nah, kalau di ada informasi nih Rekan Prima semuanya, pernah gak putra-putri Rekan Prima atau Reang nih pernah divaksin, mendapatkan vaksin campak atau vaksin HPV ya, HPV, pernah gak? Nah, puskesmas nih di puskesmas Kecamatan Gantar ini telah melaksanakan ya bulan imunisasi anak sekolah, bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS 2026 di mana? Di Mahat Azaitun. Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian ya. Menjadi sekolah pelaksanaan di Azaitun ini menjadi sekolah ke-29 dari total 32 sekolah sasaran BIAS yang ada di wilayah kerja Puskesmas Gantar selama Agustus 2026. Dan menyasar kepada sekira 1000 ya siswa melalui pemberian imunisasi campak dan HPV atau Human Papilloma Virus sebagai upaya pencegahan penyakit sejak usia sekolah. Nah, bagaimana untuk selengkapnya? Boleh Rekan Prima ya baca lengkapnya nih di lotnews.co.id. Oke, mohon maaf banget nih Rekan Prima semuanya yang lagunya belum bisa keputer nih di Ventura di siang hari ini bareng Putri Ayu ya. Mohon maaf banget nih. Tapi jangan khawatir, di lain waktu bisa Rekan Prima gabung kembali di Ventura. Dan lagu terakhir nanti ada ini nih, request dari Bunda Emma. Nelangsa, aduh, jangan nelangsa-nelangsa dong ya, galau-galau nih. Nelangsa kenapa? Nelangsa karena Pensura sudah berakhir. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune selalu di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Karena setelah ini ada Berdendang Karaoke di udara di Geboyu bareng Putri Ayu. Yang ingin bergeboy, yang punya suara emas, yang punya bakat-bakat terpendamnya, ayo kita gabung di Berdendang Karaoke di udara pukul 15 sampai 16 sore ini. Tanggal berapa sekarang Rekan Prima? 20 Agustus 2026 hari Rabu. Oke, Putri Ayu pamit di Ventura.
dan lanjut nanti di berdendang karaoke di udara. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut lagi bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Di acara apa yang hadir dari Senin sampai dengan Jumat, dari mulai pukul 15 sampai 16 sore, yaitu berdendang karaoke di udara di Geboyu, hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita mencari inspirasi. Putri Ayu temani rekan Prima berdendang karaoke sampai pukul 16 sore ini ya, di 20 Agustus 2026. Biu ah, gabungnya di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Di Geboyu. Iya. Teupat sehat?
1: Sehat.
0: Oke. Teupat yeah. dari mana coba? Mungkin ada rekan Prima yang memang belum kenal, ya apalagi yang nonton radio nih, belum kenal nih dengan Teupat dari mana atau Teh Pahit kalau di TikToknya.
1: Sekarang mau keblokir nama Teh Pahit Teh.
0: Oh gitu?
1: Iya, TikToknya Teh. Tadinya tadi pakai TikTokan sama Susu.
0: Oh gitu, mantesan gak?
1: Jadi sekarang mah Teh Tubruk.
0: Makanya sekarang kok gak pernah kelihatan ini.
1: Ya iya kan sekarang mau ganti akun.
0: Oh gitu, ganti nah, Teh?
1: Teh Tubruk.
0: Ternyata iyalah, ganti ya. Waduh, okelah ya. Putri Ayu catat nih. Jadi jangan nyariin lagi Teh Pahit, jangan nyariin Teh Upet, tapi Teh Tubruk.
1: Saya juga nggak tahu ya. Susu TikTok kan Teh.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ya kok ada susu TikTok kan lama-lama kena. Masih di bawah umur.
0: Gitu terdeteksi ya. Anak usia di bawah umur itu tidak boleh menggunakan media sosial.
1: Iya, jadi ganti.
0: Oke lah ya. Pengen Teh Tubruk, pengen berdendang apa nih?
1: Anak wong kere.
0: Aduh, jadi nyebutnya udah
1: kan hari sekarang mah ada pakai gula sedikit, jadi
0: Teh gitu. Tubruk.
1: Kemarin mah kan kagak pakai gula jadi pahit.
0: Oh gitu. Manisnya kata Mas Toples di Bonga Cipaat, manisnya udah dibawa sama Putri Ayu soalnya. Tinggal pahitnya.
1: Soalnya kan Teh Putri yang teh manisnya.
0: Iya. Oke, apa tuh tadi tuh?
1: Anak wong kere.
0: Aduh. Anak wong kere, ora kepenak banget ya. Pengennya mah anak wong sugi ya.
1: Iya.
0: Tapi ya bagaimana ya, kita juga gak pengen dilahirkan di keluarga yang
1: pengennya mah ya yang banyak duit.
0: Iya.
1: Aduh. Yang banyak harta.
0: Betul.
1: Siapa tadi yang ngomong?
0: Siapa?
1: Tadi ya kata orang mana?
0: Mas Toples di Bonga Cipaat.
1: Oh, kan, Mas Toples ya.
0: Iya. Kan tadi ngomongin pare itu pahit. Iya, daun paya pahit juga. Iya.
1: Sekarang bukan teh pahit lagi, teh susuk.
0: Aduh, karaoke judulnya anak
1: 610 siapa ya?
0: Apa teh ini tadi anak?
1: Anak wong kere.
0: Wong kere. Coba cek dari siapa tahu nanti
1: Eti dan Warta.
0: Cocoknya dari Eti dan Warta. Oke ya. Mudah-mudahan ini langsung cocok ya. Mudah-mudahan ya. Kalau kurang cocok nanti ini ya komen ya.
1: Iya. Tapi sekarang HP-nya dipakai si Dede teh, jadi nggak
0: Oh gitu.
1: Bisa
0: ya.
1: Live TikTok.
0: Oke, siap berdendang karaoke.
1: Merdeka.
0: Hey, Geboy. Anake wong kere. Aduh, asik. Wah, gandeng.

0: nembe sedina ya. Terus
1: iya.
0: Aduh, dicaci maki juga.
1: Nembe sedina wis di. Ngina-ngina.
0: Nembe sedina.
1: Kayak kelari kita, oke lagu nukit ya.
0: Oke oke.
1: Atur nuwun Teh Putri.
0: Sami-sami Teh Tubruk.
1: Iya, sekarang enggak pernah lewat Teh Putri teh di jadi non yang muncul atau yang baru-baru teh.
0: Iya, berteman
1: iya,
0: itu.
1: Yang namanya enggak ada.
0: Ayo berteman dulu, berteman.
1: Iya, yang munculnya kepada baru semua.
0: Oh, iya yang di beranda ya. Oh, aduh.
1: Iya, atur nuwun teh.
0: Sami-sami.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tubruk. Aduh, aduh, aduh. Pokoknya mah ya, tetap semangat nih yang mungkin akun TikToknya ya yang keblokir. Aduh, karena terdeteksi memang di bawah umur nih, belum boleh nih memiliki media sosial ya. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: versi apa nih?
1: Coba.
0: Oke ya. Waktu itu yang cocok yang mana ya, Nang ya? Yang ini bukan ya?
1: Coba
0: yang ini ya. Oke, aku lah ngerasa wong blesak, Nang. Siapa sih ngarep ngawin?
1: Oke.
0: Coba yang ini ya.
1: Aja,
0: utuh ya. Bukan yang ini, bukan ya.
1: Yeah.
0: Aduh, oke. Berarti yang ini coba sih kita gay boy. Oke, selamat sore semuanya. Masih di berdendang karaoke di udara. Yang ini coba ya, Tarling Tengdung, Anak Pareng.

0: Nang, ini versi apa ya yang blood, banyak ininya, kendangnya ya Nang ya?
1: Banyak
0: letak-letuknya. Tapi kita belum pernah nih kayaknya yang versi ini ya.
1: Baru nembe ya.
0: Iya, nembe kimah ya.
1: Pribasane memang temen.
0: Aduh, gimana pribasane Nang?
1: Pribasane. Mm-mm. Jalan-jalan di kota Jakarta.
0: Cakep. Iya, Kang Agis tuh. Makan tomat di waktu sore, kuucapkan selamat berkaroke. Tuh, dari Kang Agis.
1: Oh, Kang Agis. Percumbur aja makan karo buat wadone.
0: Iya.
1: Jalan-jalan di Jakarta.
0: Cakep.
1: Jangan lupa minum aqua.
0: Cakep.
1: Semoga rumah tangga kita sampai tentang bersama-sama bareng tua.
0: Hai, mantap.
1: Supaya hidup bersama-sama.
0: Asik. Sama-sama Narasti. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, yang baru saja mendengarkan nih duet manis antara Putri Ayu dan Narasti, boleh dong kasih nilainya ya. Kasih nilainya. Oh, langsung dikasih sayangi aku ya. Siapa nih yang kirim sayangi aku di TikTok Prima FM. Terima kasih. Oke, selanjutnya yuk, satu penelpon kembali di 0853 2189 9582. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Berdendang karaoke. Di Geboyu Mama. Ayu. Mega, pengen berdendang apa nih sore ini ya? Dangdut tata dangdut tata dangdut berdangdut apa nih? Iya. Apa Mama Mega?
2: Sejuta luka.
0: Aduh. Satu luka aja ini ya, apa maning sampai sejuta, ya Allah. Oke. Sejuta luka ya. Hanggo.
2: Upet sih.
0: Saiki jerene arane ku teh tubruk.
2: Ganti.
0: Ya.
2: Narasti. Tadi nyalamin enggak itu
0: teh. Siapa?
2: Tadi Mbak Putri di Narasti.
0: Ya iya atuh Mamah Mega ya.
2: Mbak Gandeng.
0: Iya.
2: Mama Indah.
0: Asik.
2: Mama Ragina. Ini aja,
0: oke. Ini coba ya, sejuta luka. Aduh, tersayat-sayat nih sampai sejuta ya. Oke, yuk di Gboy bareng Bunda, Mama Mega nih.

0: Gimana? Boleh. Gimana? Oke.
1: Iya, oke.
0: Asik. Oke, kita coba dari awal lagi ya.
1: Awal.
0: Oke, siap. You are safe.

0: lancar jaya ya, tapi nih ya, sampai pedih, hatinya kecewa, sedih-sedih. Aduh.
1: Pengalaman.
0: Oh, ada ceritanya. Ada pengalaman tersendiri, pengalaman Mama Mega. Muda. Masih muda sekarang.
1: Sama, udah punya cucu.
0: Waduh. Oke, terima kasih.
1: Spesialnya aja.
0: Spesialnya buat. Terima kasih. Si paling ayu dewek ya.
1: Si paling ayu dewek ke radio.
0: Oke.
1: Spesialnya lagi.
0: Bos siapa? Mama Odang nih.
1: Terus sama mamanya.
0: Iya.
1: Yang punya bakso wargi.
0: Yai, mantap.
1: Semoga sukses, Nang.
0: Sukses yang punya dagangan Laris Manis Tanjung Kimpul.
1: Iya, Laris Manis.
0: Dagangan habis uang pun kumpul pokoknya mah ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami, Mama Mega.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Oke, terima kasih ya. Aduh, apalagi nih Mama Odang ya yang punya jualan nasi kuning Laris Manis dan Cinggibul dengan habis yang pun kumpul. Mimi Ratmina juga yang punya warung. Oh, pokoknya Ibu Sukina juga, pokoknya Ibu Tuti juga. Wah, yang punya dagangan-dagangan nih. Pokoknya mah ya. Siapa lagi yang punya dagangan nih, para pedagang, para pejuang rupiah, pejuang cuan. Semangat. Oke, yang ingin berdendang karaoke di udara, ditahan dulu ya. Nanti nih masih ada waktu, tenang aja ya. Putri temani sampai jam 16 sore. Ada jeda terlebih dahulu ya. Nanti Putri ayo kembali di berdendang karaoke di udara di Geboyu. Tapi sebelumnya nih rekan prima semuanya. Aduh, jangan sampai ya pusing-pusing, bingung kalau sakit kepala bingung. Terus pilek juga bingung. Terus demam juga bingung ya. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Ultraflu biar enggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya langsung hilang. Ini ada Ultraflu ya rekan prima. Flu memang mengganggu banget, tapi hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat Brisin, di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, jangan kemana-mana rekan prima semuanya.
2: Sembilan 5,8

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, lang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kita lanjut lagi berdendang karaoke di udara di Kebayu. Ah, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Barat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, berdendang karaoke
1: di Geboyu.
0: Di Geboyu, Teh Isa di kawasan Cadas Ngampar, sehat Teh Isa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Yu ingin berkaraoke apa nih sore hari ini?
1: Hayong daun hiris anu klasik nate.
0: Daun hiris biasanya mah aya nu nyawer ya.
1: Ada biasanya juga Mama Odang yang nyawer.
0: Iya nih tadi Mama tadi ada anaknya Mama Odang nonton radio namanya Mang Dodoy.
1: Iya, buat Mang Dodonya.
0: Mang Dodo, iya tadi nyawer banyak. Nyawer banyak tuh.
1: Mau undang saya.
0: Oke.
1: Heeh.
0: Asik.
1: Buat Ibu Sayang, Ibu Sukina. Buat Bapakku sayang, Bapak Sarim sayang.
0: Asik.
1: Buat Mama Mega sayang. Ibu Evi sayang, Mama Rati sayang.
0: Oke. Nah, daun hiris yang mana
1: buat
0: ini? Yang jaipongan klasik ya?
1: Juga sayang.
0: Yang klasik kan yang ini ya?
1: Iya.
0: Coba-coba ya. Oke, okay, selamat sore semuanya. Wilujeng
1: sonten.
0: Mama Indah, Bapak Amir. Bapak Amir sehat selalu ya. Mudah-mudahan nih.
1: Ya, moga-moga cepat sehat,
0: Pak. Oke. Okay.

0: matur suwun. Daun hiris ya, rekam prima. Waduh, waduh, waduh. Kangge sadayana. Nuhun. Etang tepang deui ya. Hai, kita isa matur suwun ya, Taisa ya. Aduh, aduh, oke. Terima kasih. Anak mama odangku sambil nyuci miring, cuci piring ya. Sambil goyang-goyang jaipongan daun hiris. Biasanya mama udah nyawer nih kalau dengerin daun hiris ya. Oke, tepuk tangan, mantap, Mams Ara ya. Aduh, Mams Ara gimana kabarnya, Mams Ara? Sehat ya. Ayo, yang ingin berkaraoke di Gebo yuk, masih ada waktu nih rekam prima ya. Silahkan 0853 21 89 9582. Oke, tadi Mr. Bono mana ya? Tadi Mr. Bono tuh ingin karaoke juga, tapi mana? Atau mau Anta mau karaoke nih? Hayu, ditunggu. Masih ada waktu ya. Ini biasanya berdangdut tatata dangdut tatata dangdut. Kalau Mr. Bono ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: DJ Boy.
0: Berdendang karaoke. Belum ya. DJ Boy.
1: DJ Boy.
0: Iya. Pengen berkaraoke apa nih?
1: Oh, jadi pasti punya rumah irama.
0: Nah,
1: ya.
0: Pas ini berdangdut ria ini ya.
1: Iya.
0: Kalau Bang Haji kan ya, julukannya apa tuh? Raja dangdut.
1: Raja. Jadi rajanya raja dangdut.
0: Berarti kalau Mr. Bono apa nih julukannya nih?
1: Mr. Bono berarti ketuanya. Iya, ketua dangdut. Iya, kalau Romairama raja.
0: Raja nih.
1: Ketua dangdut.
0: Udu pati ya. Ketua. Udu prajurite. Iya. Prajurite. Iya. Atau patih ya. Nah, atau iya. Penasehatnya. Waduh, kan anda raja, nah, anak iya. Penasehat, iya. Anak iya. Patih ya. Apa iya. Nih berdangdut apa nih sore hari ini, Mister?
1: Gua apa ya? Romairama dan bunga desa.
0: Bunga desa mah putri.
1: Bunga desa raib. Raib. Iya.
0: Bunga desa. Hai bunga. Prima donna desa. Yang seperti itu.
1: Oh, bukan bunga bukan. Desa raib. Ini bukan bunga desa raib, yang raib.
0: Raib.
1: Bunga desa raib. Ya, raib, bunga desa raib.
0: Raib.
1: Raib, bunga
0: oh.
1: Desa raib.
0: Iya. Oh, berarti iya. Beda ini lagi
1: yang
0: nih.
1: Yang raibnya.
0: Oh raib, oh judulnya ra, bunga iya. Desa, oh yang raib berarti,
1: iya yang raib,
0: ya judulnya raib ya.
1: Raib, iya. Bunga desa raib. Ini rastim, miskol mulu di rastim. Jadi berhenti ini loh musiknya kalau iya harus rastim. Awas nih pelanggaran nih.
0: Soalnya dulu Putri Ayu pernah di apa? Digombalin, dirayu dengan lirik lagu dari Hai bunga prima donna desa.
1: Prima donna desa itu.
0: Oh gitu. Kalau ini nih, bener nggak ini?
1: Prima desa.
0: Coba yang ini.
1: Ya coba ya. Slow musiknya.
0: Mana nih ya coba dulu. Coba ya, cocok nggak ya? Ini betul.

0: Bat, ampun. Ah, tasik. Mang Wanta kalah cepet nih sama Mr. Bono ya.
1: Iya, oke.
0: Asik, tetap semangat semuanya. Ah, hai. Iya, ah. Asik. Ini spesial buat Ibu Sukinah.

Radio.

0: tadi ada sempat iya sempat
1: iya sama ini bareng nih WA di handphone sama di WA di radio beda.
0: Oh gitu ya. Iya, tadi sempat ada liriknya ya.
1: Iya, kebalikan jadinya itu ada salah. Ada kesalahan tuh, kan ada kesalahan.
0: Iya, iya. Maaf ya para pendengar semua.
1: Iya.
0: Mohon maaf para bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Iya. Berhubung jadi sama di radio sama di handphone sama di WA.
0: Aduh, gitu ya. Iya.
1: Kesempatan yang di radio.
0: Nih. Oke.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Mr. Bono.
1: Iya, sama-sama, makasih kembali. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ya Mr. Bono. Adalah penelpon terakhir atau yang berdendang di sore ini bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Terakhir ya. Jadinya yang lainnya nih mohon maaf, mohon maaf, mohon dimaafkan kalau bisa belum gabung di berdendang sore ini. Jangan khawatir, don't worry, be happy. Karena esok hari, hari Jumat masih ada ya berdendang karaoke dari mulai pukul 15 sampai 16 sore. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, mencari inspirasi. Putri Ayu pamit dan sampai jumpa besok pagi di acara Ngopi Say bareng Putri Ayu mulai pukul 7 pagi sampai 10 pagi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore semuanya.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya, dan mengira ada kapal.

yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: terima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Kemarin hari Rabu rekan Prima di MP3 udah ditemenin bareng Sahil dan juga Baim.
1: Dan hari ini
0: yes,
1: ya kan, kita berdua kembali lagi.
0: Betul banget. Meskipun kemarin hari Kamis Disti sama Ipeh ya kalau enggak salah ya. Iya, oh benar. Iya, iya, oh Disti iya, sama Ipeh kemarin benar, Kamis. Benar.
1: Hari Jumat juga kayaknya enggak ya ketemu ya?
0: Hari Jumat itu enggak sih, kita siaran hari Jumat.
1: Oh iya.
0: Kayaknya deh.
1: Kayaknya.
0: Enggak tahu lagi di situ, Pak.
1: Oh iya, siaran ya?
0: Iya.
1: Oh iya benar. Yang rusuh-rusuh. Oh iya benar, iya, ya benar.
0: Itu benar. Hai, hari Jumat kita masih siaran, tapi udah enggak lagi sama anak PPL. Iya enggak sih?
1: Iya, betul. Siapa iya, nih? Yang kangen aja buat rekam Prima yang mau PPL boleh deh. Kita gitu ya, nambah ya.
0: Nambah gitu ya. Kalau, tadi juga kaget tiba-tiba ada tuh? Amalia datang ke sini. Delili datang ke sini. Delili ngasih apa itu ke Kasada, terus ngasih bunga krokot, kembang krokot apa-apa gitu.
1: Oh, itu pesanan Kasada.
0: Enggak, pesanan Mang Yudin. Dikira mau ngapain ternyata ngasih
1: bunga. Akhirnya mau ngasih ini laporan.
0: Iya. Belum ternyata kayaknya ya laporannya.
1: Iya, belum.
0: Ya. Oh.
1: Gitu deh, nanti paling setengah tahun lagi. Bisa gitu kan kalau Yai.
0: Iya, setengah tahun lagi.
1: Anak Yai kampus.
0: Kampus.
1: Anak PPL, sorry.
0: Anak PPL. Iya, lagi bener banget anak PPL. Tapi ini rekan Prima enggak kerasa juga kita udah masuk tanggal 20 ya, bulan
1: 20
0: Agustus. Nih, 7 hari lagi Mahat Al-Zaitun memperingati milad yang ke-27 loh.
1: Iya, yes, betul banget.
0: Ay, baru
1: 27,
0: iya,
1: 27.
0: Benar.
1: Bagus banget angkanya.
0: Bagus banget. Tanggalnya tanggal 27. Peringatannya ke yang 27. Nah,
1: lebih bagus lagi.
0: Apa?
1: Nanti tahun depan.
0: Apa itu?
1: Enggak ding, beda.
0: Enggak.
1: Iya.
0: Enggak.
1: Iya. Iya benar.
0: Tahun depan kan 28, oh, iya, tanggalnya tanggal 27 tetap.
1: Iya benar benar.
0: Tapi
1: benar,
0: bulannya bulan 8.
1: Iya, bulannya bulan 8.
0: 27/8/2027. Berarti bagus lagi tahun depannya lagi.
1: Apa tuh? Yang
0: 27/8/28.
1: Ah, besoknya lagi, besok lah. Besoknya lagi katanya 29 berarti lah. Kan 26 27.
0: Enggak, maksudnya tahun 28 depannya.
1: Oh, tahun depannya lagi.
0: Oh iya, tahun depan 27/8/27 itu.
1: Lah bener kan? Lah
0: iya
1: bener. 27. Tahun 27. Cuman 28, kita
0: 2027.
1: Milad yang ke 28.
0: Betul, miladnya yang ke 28. Wah, rekan Prima. Gini saya juga enggak sabaran nih bakalan ada acara yang sewah apa nih. Mungkin kita ada spill-spill sedikit ini ya soal perlombaan yang ada di Mahat Al-Zaitun ya.
1: Boleh. Ada apa aja? Sebenarnya banyak sih. Kan kemarin yang waktu pas di ulang milad Syah Zaitun.
0: Iya.
1: Tuh hanya ini
0: satu ya,
1: ya sepak bola itu memperebutkan piala 307.
0: Benar. Nah, kalau yang ini ada banyak dari cabang olahraga itu ada tujuh. Cabang seninya sendiri juga
1: ada dua.
0: Nah, mungkin buat rekan Prima yang kemarin mendengarkan live report di Disti wawancara dengan ketua Kosmas. Iya, Ustadz Lili.
1: Ya, oh iya, Ustadz Lili.
0: Benar, Ustadz Lili pasti rekan Prima
1: tahu.
0: Bukan dong, beda lagi. Well, rekan Prima hari ini seperti biasa kita hari
1: Kamis
0: ya, kalau hari
1: Jumat.
0: Betul. Hari Kamis itu requestan lagunya Pop Indo ya.
1: Betul, Pop Indo biasa aja, Pop
0: betul.
1: Indo tahun 2000 sampai tahun 2026.
0: Yang mau diputerin, yang mau direquestin. Maksudnya
1: yang
0: kalian
1: mau
0: yang mau request, request lagu 2000 sampai 2026 boleh banget ya Sahil ya.
1: Betul, di 0853-2189-9582. Dan jangan lupa nih kalau buat rekan Prima yang punya cerita-cerita horor, udah pasti harus langsung aja.
0: Boleh. Tapi kayaknya hari ini kita nggak horor yang horor mistis banget ya. Soalnya kita ngelihat dari Karnaval 2026 ini banyak setan-setan yang keliling di jalan.
1: Nah itu dia, bener. Banyak banget ya. Dari setan yang kecil yang pakai baju sampai yang semuanya tertutup
2: setan
1: kain putih.
2: Punya harga diri ya.
0: Iya. Setan sekarang udah gak punya harga diri, udah gak ada serem-seremnya sekali tuh.
1: Lebih takut miskin daripada takut hantu ya.
0: Iya lagi, bener banget.

0: pujaan hati. Yes. Kalau dari kita semua, hai pujaan rekan prima.
1: Sebenarnya pujaan hati juga bisa.
0: Iya.
1: Hati kita kan untuk prima.
0: Betul banget. Rekan prima pastinya. Gimana nih kalian kabarnya? Di 2 pekan akhir di bulan Agustus ya? Iya gak sih?
1: Apa tuh 2 pekan? Kita kan emang pertengahan bulan.
0: Oh iya enggak, ini udah ya 2 pekan akhir.
1: Iya, 2 pekan akhir.
0: Hampir ya. 2 pekan hampir ya. 2 pekan akhir di benar. Bulan Agustus ini ya.
1: Kayak
0: gimana?
1: Cepet banget ya. Enggak tahu kenapa ya. Itu ngerasa akhir-akhir ini bulan-bulan ini gitu ya. Dari bulan Juni sih sebenarnya.
0: Oh.
1: Enggak tahu kenapa cepet banget selesainya.
0: Oh gitu.
1: Ai sih ngerasanya cepet banget ya. Entah karena mungkin Ai sibuk kerja dan kuliah, jadi gak kerasa waktu kayak jalan cepet gitu ya.
0: Iya mungkin ya. Versi you aja ya.
1: Tapi
0: kalau Ai tuh bulan Juli Agustus kayak lama banget. Tapi pas bulan Juni kemarin cepet.
1: Oh iya.
0: Iya Mei Juni tuh cepet lah ya. 30-31. Nah ini Juli 31, Agustus 31 kayak lama banget. Apa sih ini tanggal 1 lagi? Perasaan dari kemarin tanggal-tanggal segini mulu.
1: Oh berarti beda-beda ya. Kalau Ai bener-bener cepet banget. Karena Ai tuh gak tau kenapa kayak ih kok udah tanggal segini ya, Ai belum ngerjain ini.
0: Nah,
1: Ai belum ngerjain ini. Jadi kayak tiap hari tuh ada hal yang harus dikerjain gitu.
0: Benar.
1: Makanya bikin pusing tiba-tiba. Ai deadline.
0: Nah kan, ya berarti ini gak sih maksudnya kayak ya, tergantung ya. Pekerjaan orang-orang.
1: Iya,
0: kayak
1: yuk
0: kan skripsi iya, kerja iya, kerjain ini itu iya, semua dikerjain. Kayak kan just kerja, berangkat, kerja, pulang gitu kan.
1: Kalau kata TikTok emang gini.
0: Apa?
1: Berangkat kerja, pulang gajian udah.
0: Nah, ya. Kan berangkat kerja pulang gajian itu berarti gajiannya setiap hari dong.
1: Iya ya. Kerja, iya bener sih.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya kayak gitu sih kalau misalkan orang-orang TikTok gitu ya. Ya udah, yuk kerja. Ya udah berangkat jam ini, pulang jam segini, udah pulang, lupakan semuanya.
0: Lupakan semuanya gitu ya. Kalau udah sampai rumah ya udah. Kita profesional gitu kan. Profesionalnya profesional orang rumah maksudnya, bukan. Kalau profesional kerja ya di kantor. Kalau di rumah profesional orang rumah.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Kembali seperti warga pada umumnya.
0: Profesional jadi
1: profesional.
0: Orang rumah contohnya
1: ya,
0: ada kerjaan, kita kerja cuci piring,
1: cuci baju.
0: Ya kan, seprofesional itu sebenarnya orang rumah tuh.
1: Dan orang rumah juga banyak kerjaannya juga.
0: Iya, bener banget. Well, rekan prima, nanti kita bakalan bahas nih ya. Karena tadi kita sedikit spill entah kenapa di Agustus tahun 2026 itu banyak setan yang berkeliaran di jalan.
1: Kenapa itu? Untung ya, duit kita semua gak hilang ya.
0: Iya, apa karena bulan puasa kemarin mereka diikat ya kan?
1: Akhirnya bulan Agustus ini dia meronta-ronta dan akhirnya keluar.
0: Nah itu coba deh nanti bakalan kita ceritain semua ya keseruan bulan Agustus ini ke rekan prima semua. So kalau gitu kita lanjutin ada lagu berikutnya nih.
1: Ada lagu dari siapa?
0: Ada lagu dari pilot tapi pilotnya bukan menerbangkan kita semua ya.
1: Menerbangkan siapa tuh?
0: Menerbangkan rekan prima semuanya di udara frekuensi 95,8 Prima FM.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Devina dari Seman Satu Anjatan. Aku pengen deh request lagu Dan dari Shallow Seven. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini relate banget sama aku. Oh iya, aku mau titip salam buat orang yang pernah jadi sumber kebahagiaan aku. Jangan lupa diputer ya. By the way, aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: lagu dari BCL, BCL, BCL. BCL jadi ya.
1: Dari Once dia bilangnya
0: Once. Once ya kan.
2: Once padahal. Tapi aku awal-awal juga kayak gitu sih.
0: Kenapa?
2: Once.
0: Once. Ah, dulu
2: aku
0: ada
2: pas diingetin ini Once. Oh, Once. Once.
0: Once. Dulu ada teman A yang bilang katanya mau request lagu di tempat PPLI kan. SO7. I kira bacanya SO7 gitu kan. Ternyata Sela on 7 disingkat. Aku udah bilang so seven gitu kan.
2: So seven.
0: So seven. Ternyata Sela on 7.
2: Tapi emang kalau Sela on 7 kan emang dia ini kan SO7 ini.
0: Iya.
2: Kalau di lirik singkatannya gak lengkap.
0: Benar-benar banget.
2: So buat Rama Prima yang mau request bisa banget di 0853-2189-9582 dan jangan lupa dengerin kita di streaming.
0: Benar banget. Sekarang ya radio itu udah zamannya pakai streaming, udah enggak lagi riwe-riwe, rara-riwehan ya pakai radio analog gitu. Jadi kalau mau jalan-jalan juga udah standby searching di Google streaming radio yang paling favorit kalian.
2: Dan tentunya di primafm.com.
0: Betul banget. Streaming radio Prima itu ada di Prima FM Indra primafmindramayu.com. Betul banget.
2: Dan kalian juga kalau misalkan udah punya aplikasi Noise ya, kalau belum punya kalian bisa download aja di App Store maupun Play Store.
0: Betul.
2: Itu warna kuning. Kalian bisa langsung aja search Prima 95,8 Noise.
0: Oh
2: gitu.
0: Oke, okay, berarti kita just bukan ya, enggak just streaming, tapi kita ada di radio online and then PRSSNI juga kan.
2: Iya, betul, di website-nya PRSSNI. Jadi buat orang Prima cari aja deh Prima 95,8 FM karena langsung muncul nih sebenarnya kalau misalkan ke Google kalian ketik aja Prima 95,8 FM. Nanti streaming langsung muncul paling atas.
0: Betul banget, udah enggak perlu lagi susah-susah dan cari-cari Prima FM gimana nih, masih ada enggak ya? Sampai sekarang
2: masih dong.
0: Masih berjaya dan masih mengudara tentunya.
2: Betul, masih waduh lancar jaya.
0: Lancar jaya pokoknya. So buat rekan Prima nih yang hari ini masih pengen diputerin lagu 2000-an awal ya, karena nanti kalau udah jam 6 ke atas nih udah
2: bisa.
0: Iya, udah 2015-an ke atas lah diputerinnya. Oke,
2: okay?
0: Langsung aja ke WhatsApp nih di 0853-2189-9582. Masih bareng Disti dan juga Sahil di MP3 sampai jam
2: 9 malam.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

0: Kita sore ya, menyapa di jam 5 ya kan. Dan sekarang udah menuju malam hari, udah masuk jam 6 nih rekan Prima. Well, tadi kita habis dengerin lagu dari Ada Band. Ada Band.
1: Ada Band.
0: Tahu gak judulnya apa?
1: Apa tuh?
0: Biasa, kalau cowok, ya benar, cowok itu mengejar wanita itu se-effort mungkin.
1: Bener.
0: Bahkan sampai nyebrang laut, samudra Atlantik.
1: Kalau kata Nadif, kan ku arungi tujuh laut samudra.
0: Itu kata Nadif. Kalau kata Ada Band, haruskah ku mati? Bukan lagi nyebrang, bukan lagi nyebrang pulau, tapi ini nyebrang alam. Harus
1: pindah lokasi
0: mati.
1: Ya.
0: Pindah lokasi, bukan lagi pindah lokasinya. Nih banyak yang nanya nih rekan Prima kita yang join di live TikTok ya.
1: Yes.
0: Karena mereka mungkin karena dulu Radio Prima belum ada sosial media ya. Makanya ini Radio Prima baru kah? Enggak.
1: Ini sebenarnya radio yang sama seperti rekan Prima dengerin dulu.
0: Betul.
1: Cuman yang beda penyiar-penyiarnya dan
0: betul,
1: program-programnya pastinya. Aduh, berapa program memang masih ada dan ada yang baru kayak MP3. Kan awalnya MP3 itu kan subuh setahu Ai itu.
0: Oh iya. Jam 2. Jam 1 malam bahkan.
1: MP3 itu kalau enggak salah malam ke pagi deh.
0: Oh, malam ke pagi.
1: Iya, malam ke pagi.
0: Malam ke pagi.
1: Pagi
0: dini hari berarti.
1: Dini hari.
0: Waduh.
1: Setau aja sih atau ada, tapi di dokumennya tuh sore juga gitu. Makanya sore. Jadi awal-awal tuh kalau enggak salah ya. Tapi enggak tahu juga ya.
0: Iya.
1: Ini mah seingat ai.
0: Mungkin kalau misalnya apa namanya ada segmen horor itu ngena banget sih kalau di hari ya.
1: Urset itu ngenanya ngena banget.
0: Bahkan dia juga ditemenin langsung sama si para saiton irojimnya.
1: Masya Allah. Itu langsung ini ya kayak ngobrol langsung gitu ya.
0: Ngobrol langsung. Jadi penyiarnya tadinya satu mungkin kalau di MP3. Nah itu jadi banyak 10 orang. Satu orang yang lainnya makhluk gaib.
1: Iya itu juga mungkin ya. Dia ini tahu penyiar lama tuh kayak pernah cerita. Iya saya kalau pagi selalu siaran dia sendiri. Siarannya tuh kalau gak salah buset deh habis setengah hari dia siaran.
0: Serius
1: namanya. Pokoknya ada lah penyiar lama.
0: Iya ampun.
1: Kita
0: itu...
1: gak gosip ya, kita ngomongin program ya.
0: Iya.
1: Sama.
0: Ya ampun, gak kebayang sih kalau siaran setengah hari ya, itu 12 jam.
1: Iya, ya mostly segitulah.
0: Wow banget.
1: Well.
0: Dia sih mau sapa-sapa dulu deh
1: boleh,
0: ya
1: boleh,
0: buat rekan Prima yang ada di TikTok. Ada Kabida Production, katanya kan request lagunya Marvels dong, lagi bohong. Boleh. Ada dari Pleret juga nih dari Jogja hadir.
1: Halo Jogja.
0: Ada Kak Fabio Suhendra Tangerang hadir Kak. Tuh,
1: halo Tangerang kan? Tangerangnya di mana nih? Sama kayak aku.
0: Tetangganya Sahil nih, jangan bilang nih. Ada Berkyu Alexander juga.
1: Berkyu.
0: Katanya kita dikira di Indramayu Kota, bukan. Kita di Haur Gelis ya. Ada Bang Novi. Ada siapa lagi nih di malam hari ini? Ada Kak Ikal, ada Kak Anggi Septian. Ada Kokong Bram, ada Kaskai, ada Mr. X dan juga media Mahat Al Zaitun yaitu
1: Lognews.co.id.
0: Betul banget. Gimana nih? Kakak orang mana? Orang
1: tebak.
0: Mana ya? Tebak ya.
1: Tebak dari wajah.
0: Benar, ada Kak Ika katanya wow deket di Kroya dia.
1: Deket banget. Tapi kalau sekarang kemungkinan jauh karena harus muter.
0: Betul. Karena jembatan Sukaslamet dan antara Sukaslamet dan Gantar tepatnya di Jalan Al Zaitun sana ya sedang ada perbaikan gitu.
1: Itu lama banget lagi. Katanya sih sekitar 100 hari dan 3 bulanan lah.
0: Serius. Masya Allah. Tapi tahu nggak sih jembatan yang di sini itu jembatan apa namanya?
1: Yang
0: di depan lapangan futsal
1: yang jalan Siliwangi ya?
0: Siliwangi, iya bener banget. Itu katanya sih udah jadi. Tinggal
1: udah
0: keringnya
1: jadi.
0: Aja
1: Bener.
0: Nah, itu gak tahu kenapa belum kering-kering apa gimana. Jadi
1: tapi
0: belum
1: kering tuh lama.
0: Oh gitu? Udah hampir
1: sih.
0: 2 minggu kata tukang bubur mah. Tapi belum naik haji ya?
1: Enggak, soalnya baru 2 minggu kan.
0: Iya, baru 2 minggu jadinya. Boleh deh nanti yang request lagu Marvels ya. Judulnya apa tadi? Wait, Disti lagi bohong. Lagi coba bohong. Nanti Disti cari dulu. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu Peter Pan dulu ya kali, Sahil.
1: Boleh, yang apa tuh?
0: Boleh nih, ada Mungkin Nanti. Mungkin nanti, mungkin besok, mungkin kapan-kapan.
1: Mungkin yang akan datang.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah,

Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Dis.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semuanya, kenalin aku Elma. Aku dari SMA 1 Anjatan. Di sini aku mau request lagu dari Hindia, yaitu Ramai Sepi Bersama. Karena menurut aku lagu ini tuh cukup relate untuk kehidupan sehari-hari ya. Karena mau kita sepi, rame, tetap bersama-sama. Oh iya, BTW aku dengerinnya di prima.fm.indramayu.com. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye, jangan lupa dengerin.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Electronics.

0: Kenapa sih, Sahil?
1: Enggak tahu, ngerasa beda aja dari tadi.
0: Oh, karena yuk kesetrum. Ya ampun, Sahil, maaf
2: asli
0: banget ya. Ay, bukannya gimana-gimana nih. Kan itu untuk setup lampu aja. Terus yuk yang kena.
1: Enggak tahu kenapa, itu kayak sebenarnya tangannya enggak masuk. Cuman ngelewatin doang.
0: Emang
1: kan lampu ini kan, apa nih? Ini kan lampu kan, ada 4 lubang buah lampu, 2 kepake, 2 enggak. Nah, tangan A itu kayaknya enggak sampai masuk lubang deh. Zret, asli. Udah lama banget lagi zretnya, gara-gara ketahan.
0: Sampai pegel gitu ya, sampai
1: ini
0: sepegel
1: masih
0: itu.
1: Pegel sih, ini masih pegel sih.
0: Waduh.
1: Jari ini namanya jari apa?
0: Jari manis.
1: Jari manis.
0: Iya.
1: Jari manis, sampai pahit banget ini
0: kayaknya. Pahit banget ya, dirasa-rasa pahit banget ya. Tapi tadi kita habis puterin lagu Chris Patih loh. Chris Patih lagu 2000-an yang judulnya Tapi Bukan Aku. Itu salah satu requestan lagu dari rekan Prima sih, lebih tepatnya. Dan mungkin buat kalian yang kelahiran tahun 2000-an pasti tahu banget sama satu lagu itu.
1: Chris Patih.
0: Chris Patih itu juga hits pada zamannya ya. Nah, untuk sekarang sih Chris Patih Disti kurang paham masih eksis atau enggak.
1: Sekarang mah lagu-lagunya tuh kayak lagu-lagu sekarang ya, itu yang galau banget.
0: Benar.
1: Kalau sekarang tuh emang mungkin eranya galau ya.
0: Eranya galau kayaknya.
1: Lagu-lagu yang ngebeat gitu kayaknya masih dipegang sama pop dude.
0: Iya, pop dude, hip dude. Pop dude, hip dude, hip hop kayak si Naikila.
1: Naikila, Tensi.
0: Iya, betul.
1: Gitu, bolak-balik aja terus.
0: Iya. Banyak banget nih rekan Prima kita yang hadir di TikTok. Sekarang ada 43 orang.
1: Oh my god.
0: Oh my god, dan semuanya rata-rata dari Indramayu.
1: Thank you kalian.
0: Ada dari Gabus Wetan.
1: Iya.
0: Ada dari Bali juga tadi.
1: Dari Bali.
0: Ibu Tugalang dari Bali. Ada yang dari Lombok.
1: Ih, banyak banget ya.
0: Iya.
1: Yang stay, alhamdulillah. Kabupaten Pemalang.
0: Nah, ada Pemalang juga. Terus ada yang dari Jember,
1: Majalengka, Magelang. Tuh katanya.
0: Magelang. Ada yang dari Ponorogo. Wah, selamat malam semuanya.
1: Halo.
0: Ada yang notice juga. Wow, keren ya sekarang Radio Prima FM. Apa nih ya? Tunggu. Hilang lagi komentarnya.
1: Dari Compreng teh. Compreng tuh di mana ya? Kayak pernah denger ya?
0: Compreng di Indramayu bukan sih?
1: Iya, makanya pernah denger. Salam dari Ranto Korea teh. Di Korea.
0: Wow, Korea.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo. Sekarang Radio Prima FM keren ya. Hostnya juga keren. Katanya tuh. Wah, iya dong. Disti,
1: ngeri,
0: Sahil, dan Baim gitu loh. Di FM.
1: Betul. Ternyata Compreng di Subang.
0: Compreng Subang, bukan di Indramayu ya. Compreng deket Patrol katanya.
1: Oh, Compreng deket Patrol,
0: yang
1: berarti
0: bener
1: di Subang. Subang kan deket Patrol.
0: Oh,
1: Tiwi, guys. Tiwi udah ini, udah istirahat.
0: Udah istirahat, Mekarjati hadir tapi bagian Austria ya, Kasenja.
1: Oh iya, oh gitu.
0: Kasenja soalnya.
1: Kasenja bukannya Anjatan.
0: Oh iya, Kasenja, bukan, Anjatan itu cowoknya.
1: Oh, Anjatan cowoknya. Siapa itu?
0: Kulone Bongas teh. Sekian dan terima kasih.
1: Oh iya, okay. Benar ya?
0: Apa?
1: Kasenja tuh Kasenja.
0: Kasenja itu Mekarjati, haur gelis, bapaknya di sini. Nah, Anjatan itu mantan cowoknya tuh kan, dia ketawa. Kayaknya kita lanjut lagi di off air ya, ngobrol-ngobrol sama rekan Prima yang di TikTok ya.
1: Betul.
0: Kita puterin dulu nih requestan lagu dari siapa tadi, ada yang request lagu Wali judulnya Yang.
1: Itu udah awal banget tadi ya.
0: Yes, sama Judika Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Katanya sih dia lagi galau, pengen diputerin. Ada

0: Itu ya. Tadi lagu dari Judika ya, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.
1: Kayak gak ada kayak sih sebenernya.
0: Gak apa, kayak siapa? Kayak Sahil? Enggak dong, masa Sahil galau? Enggak dong.
1: Tidak mungkin Sahil
0: tidak
1: galau.
0: Tidak mungkin Sahil galau, tapi ya kelihatan kadang.
1: Enggak, itu apa? Biasa kalau diem doang itu pasti capek.
0: Nah itu, kalau diem itu pasti lagi capek ya. Ini banyak banget nih buat rekan Prima yang request lagu. Mungkin betul, kalian bisa request lagu di live, di jangan di live TikTok mungkin ya, karena
1: di chat aja,
0: di chat WhatsApp Prima ya, di 08 5 3 2 1 8 9 9 5 8 2. Nah siapa tuh yang nyatet? Kayaknya gak ada. Di 0853 2189 9582. Biar kalian requestan lagunya langsung keputer ya.
1: Betul. Karena kalau misalnya di live TikTok tuh,
0: yes,
1: mohon maaf nih guys, ini apa namanya, ketimpa-timpa.
0: Betul, betul banget.
1: Ketimpa-timpa.
0: Ketimpa-timpa ya. Wah.
1: Guys, gimana guys kalau di tempat kalian nih ada setan karnavalan?
0: Iya, ada setan karnavalan, tapi banyak tahu.
1: Banyak
0: kemarin
1: ya?
0: Aduh, ada WhatsApp telepon nih yang masuk, tapi sayang banget kita
1: ada
0: buka
1: siapa?
0: Telepon enggak tahu lagi siapa nih. Namanya Arab soalnya.
1: Kita Pak Haji, Pak Haji. Nanti Pak Haji.
0: Assalamualaikum. Kita buka line teleponnya nanti di MP3 senggol-senggol kan ya.
1: Betul, Pak Haji, nanti ya di jam 7.50 Pak Haji.
0: Betul banget.
1: Sampai jam 8.10 Pak Haji.
0: Iya. Nih, kalau ngomongin setan yang berkeliaran di jalan ya akhir-akhir ini.
1: R aja.
0: R aja. Jadi, kemarin itu di 17 Agustus banyak karnaval kan.
1: Yeah,
0: nah, karnavalnya tuh enggak lagi

0: Barat, NTT, Lampung, segala
1: macam. Dari Sabah sampai Merauke, itu biasalah.
0: Itu biasa.
1: Nah, yang enggak biasa.
0: Nah, yang enggak biasa itu mereka yang berkostum ala-ala setan.
1: Nah,
0: ala-ala hantu.
1: Ala-ala hantu.
0: Dan itu bahkan dijuarakan loh.
1: Dilombakan.
0: Dilombakan. Bang, ada
1: di sini ada enggak sih?
0: Kayaknya di sini belum ada deh.
1: Di sini belum ada.
0: Di sini belum ada.
1: Ada itu seru banget sih. Kan unik-unik ya?
0: Unik-unik.
1: Unik-unik,
0: ada yang dari Mak Lampir, pocong, terus juga kuntilanak, ada yang jadi tuyul juga. Dia bawa uang sampai banyak loh, segepok-gepok loh.
1: Buset, itu kayak uang beneran apa uang bohongan ya?
0: Nah, kalau uang beneran itu banyak dari penonton yang pengen minta duit.
1: Nah. Kata gini, lebih serem jadi WNI enggak sih? Jujur.
0: Jujur.
1: Jangan jujur-jujur banget, kenapa?
0: Jangan jujur-jujur banget, kenapa? Jangan sejujur-jujur itu, kenapa sih? Kalau jadi WNI, kalian pengen dapat gaji sehari 700 ribu.
1: Itu jadi apa? Kalian pengupas bawang?
0: Bukan, ternyata itu 700 rupiah, bukan 700 ribu. Ada tipe lah ya, yang tipe cukup Disti sendiri aja gak sih?
1: Iya, yang lain gak usah ikutan.
0: Yang lain gak usah ikutan.
1: Pengen banget nyangin Disti. Iya gak sih? Kelihatan banget saingannya gitu.
0: Kelihatan banget saingannya. Udah, yang tipe tuh udah Disti aja. Iya. Tapi emang banyak banget kemarin ya, saudara Disti di Cakung, tempatnya di Jakarta Timur sana, di daerah ujung Menteng, Medan Satria. RT-RT-nya kayak sih gak usah.
1: Gak usah, gak usah disebutin.
0: Gak usah disebutin. Itu ada perlombaan bagus-bagusan kostum.
1: Bagus-bagusan kostum. Kostumnya itu bebas temanya.
0: Temanya serem, hantu. Hantu Indonesia lebih tepatnya. Hantu Indonesia kan yang kita tahu ada banyak ya. Ada apa aja, Sahil?
1: Ada pocong. Terus ada kuntilanak, kuyang, tergundurwo, tuyul.
0: Tuyul.
1: Terus leak.
0: Leak, iya benar, ada leak.
1: Terus keranda terbang.
0: Iya, keranda terbang.
1: Lampor. Udah itu dong Ai yang tahu.
0: Nah, kalau di tempat saudara Ai kemarin, bahkan tante Ai ya,
1: tante
0: adanya ibu, dia jadi Mak Lampir.
1: Mak Lampir, enggak tuh.
0: Dan itu diperlombakan dapat juara berapa, tebak?
1: Satu. Tapi emang ada yang jarang sih. Jarang sih, Mak Lampir ya.
0: Mak Lampir dapat juara satu. Itu jarang banget. Biasanya kita kan kalau lomba tuh lomba balapan gitu kan.
1: Ya, fun race
0: gitu. Ini bagus-bagusan kostum jadi hantu. Tapi emang iya sih. Kadang kalau kita lagi kumpul keluarga, dia yang paling serem.
1: Dia yang paling heboh, dia yang paling mendominasi.
0: Iya.
1: Dia juga yang paling... buat aturan.
0: Nah, itu. Apalagi kalau udah lagi di dapur ya.
1: Bude berarti ya, Bude Yu ya.
0: Ai manggilnya Mbak lagi.
1: Mbak.
0: Iya, Mbak.
1: Mbak.
0: Kalau udah di dapur nih, dia sih paling ngatur.
1: Bener. Ai juga punya lagi, bener.
0: Iya kan.
1: Kalau Ai sih manggilnya Le. Le, karena dia adik ibu aku.
0: Gitu.
1: Le
0: ya.
1: Mbak.
0: Mbak. Nah, mungkin buat kalian nih mungkin yang punya cerita horor ya. Kita bisa baca cerita horor kalian nanti di jam 7.50 mungkin atau 7.30 setelah baca diary.
1: Boleh.
0: Ya, kirimin
1: jam
0: aja.
1: Jam 7.30-an lah. Karena di jam 7.50 ada MP3 single-single.
0: Yes, betul banget. Kalian bisa kirim aja di WhatsApp Prima ya.
1: Betul. Nah, jadi buat Pak Aji nih ya, kalau mau telepon, telepon di situ Pak Aji.
0: Betul.
1: Nih, di 0853-2189-9582. Dicatat Pak Aji, nomornya Pak Aji.
0: Yes, ini ada lagu Nadif Basalama nih.
1: Nadif Basalama.
0: Kota ini tak sama tanpamu. Requestan lagu dari Sky. Terus juga ada The Rain, Terlalu Indah, and then Tulus Monokrom.
1: Buset, langsung nih semua digas.
0: Langsung digas.
1: Langsung aja deh, lagu pertama Nadif.
0: Kota ini

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Selamat malam rekan Prima semuanya. Selamat malam juga buat Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Lebih tepatnya rekan Prima yang hadir di live TikTok pada malam hari ini. Biasa, kalau udah jam 7, menit ke-20, Disti bakalan menceritakan atau baca keluh kesah cerita kalian.

katanya, "Hai semua, kembali lagi sama aku Sky. Mungkin beberapa dari kalian tahu kan gimana kabar akhir-akhir ini di Kalimantan. Banyak lahan yang terbakar, dan di beberapa wilayah kabut asapnya semakin tebal sampai mengganggu aktivitas masyarakat. Bahkan kualitas udara di beberapa daerah sudah sangat buruk. Dan tentunya kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan. Kadang kita melihat berita seperti ini hanya dari layar handphone. Kita melihat foto dan video tentang asap yang memenuhi jalan. Orang-orang yang harus memakai masker, aktivitas sekolah yang terganggu. Bahkan ada yang sampai mengalami

gangguan pernafasan. Tapi coba bayangkan, kalau kita berada di posisi mereka, harus menghirup udara yang penuh asap setiap hari dan tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Semoga api-api yang masih membakar bisa segera dipadamkan. Hujan segera turun dan udara di Kalimantan kembali bersih. Untuk kalian yang berada di daerah terdampak kabut asap, jangan lupa jaga kesehatan ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan kalau memungkinkan. Dan gunakan masker ketika harus keluar rumah. Dan semoga keadaan segera membaik. Karena hutan bukan hanya tempat tumbuhnya pepohonan, tapi bagian dari kehidupan kita semua. Dan ketika alam mulai terluka, pada akhirnya kita juga yang akan merasakan dampaknya.

0: 95,8 Prima FM. Udah lama ya kita gak nyebut frekuensi kita di awal.
1: Iya, betul.
0: Ini tenang aja rekan Prima, kalian masih bareng di Isti dan juga Sahil di MP3. Betul. Tadi ada lagu Killing Me Inside featuring Tiffany. Itu requestan lagu dari Kaviko yang sama-sama dari Kalimantan, kayak Kaskai.
1: Iya betul. Coba kalian reunian meet and greet dulu dah.
0: Iya tuh.
1: Sama viewers Prima FM
0: yang dari Kalimantan ya.
1: Iya dari Kalimantan.
0: Bener.
1: Tapi kabar duka juga nih dari Kalimantan nih. Kan di Kalimantan katanya isunya sedang kebakaran ekstrim.
0: Ekstrim banget.
1: Sampai di Maps tuh zona merah semua.
0: Iya, itu kebakarannya udah sampai ke Malaysia. Jadi beberapa sekolah di Malaysia, bukan beberapa, emang semua sekolah yang ada di Malaysia.
1: Di Malaysia, di Pulau Kalimantan?
0: Enggak. Ini di Malaysia, di Malaysia.
1: Iya, Malaysia kan ada dua. Di Pulau Kalimantan sama di pulau yang dekat Singapura.
0: Nah itu gak tahu tuh. Pokoknya di bagian Malaysia, bagian mana sekolahnya diliburin. Tapi kalau yang di Indonesia sendiri, lebih tepatnya di Kalimantan, tetap sekolah.
1: Masuk yang penting mah.
0: Yang kalo, penting masuk.
1: Kalau gak demam masuk.
0: Nah kalau gak demam masuk, kalau gak sakit masuk ya. Ntar kalau ditanya enggak, maksudnya kalau pengen libur sakit, ditanya sakit
1: iya
0: apa, sakit panu.
1: Kok sakit panu? Tapi belum pernah.
0: Enggak lah. Itu apa namanya, bercandaan anak sekolah aja. Bercandaan
1: fact,
0: anak sekolah.
1: Itu gak pernah izin tau sekolah.
0: Ya iya.
1: Dulu waktu pas SD MTS tuh gak pernah izin. Sampai ay sakit pun ay kadang suka masuk.
0: Oh gitu.
1: Iya. Paling gak masuknya tuh bukan karena sakit,
0: karena?
1: Tapi karena mau jalan-jalan.
0: Mau jalan-jalan. Izin ya.
1: Izin.
0: Alasannya acara keluarga.
1: Acara keluarga bener.
0: Acara keluarga.
1: Oh, iya, bener.
0: Padahal kita masih sekolah, belum punya keluarga.
1: Betul.
0: Nih ada Kak Viko, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kenapa tuh?
0: Itu tadi ada suara sendawa.
1: Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Viko nih katanya Malaysia bagian timur.
1: Iya berarti benar.
0: Di sini tanggal 18 kemarin anak sekolah sudah masuk.
1: Berarti udah membaik ya?
0: Iya, enggak sih. Tapi dilihat di beberapa seliweran di sosial media masih banyak apa namanya daerah Kalimantan yang terdampak karena kebakaran hutan itu.
1: Iya, itu parah banget sih ya.
0: Benar banget lagi.
1: Kok enggak viral ya?
0: Apanya yang gak viral?
1: Kebakarannya ya?
0: Apakah ada media? Maksudnya medianya pada...
1: Apakah medianya dibakar juga?
0: Jangan dong.
1: Sama-sama tidak bisa diberitakan di nasional.
0: Iya.
1: Kebakaran hutan di Kalimantan sudah masuk berita internasional. Cuman gak sampai ke Indo.
0: Nah,
1: sumpah,
0: itu.
1: Makanya di Indo tuh gak viral. Tahu gak kenapa gak viral?
0: Kenapa?
1: Karena kalau misalkan sampai viral, itu demo di Jakarta kemarin makin pecah.
0: Wah, kemarin aja demo ada beberapa yang gak keangkat ya.
1: Iya, untung gak keangkat loh.
0: Iya.
1: Kita repot. Tapi
0: nggak
1: boleh ya, sehat kan? Kenapa tuh?
0: Sehat kan?
1: Apa
0: yang sehat? Maksudnya nanya ke Kak Dewi itu sehat kan?
1: Kalian WA aja terus. Kalian WA aja guys. Kita berdua sih sehat ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kita berdua sehat. Ini tadi banyak yang request lagu, ada Event Seventeen, Virgon, Olivia Ben, Viera. Wah, ditunggu aja nih ya buat kalian yang request lagu, tenang aja. Tapi habis ini kita puterin dua lagu, requestan lagu dari kalian, ada Event Seventeen dan juga Virgon. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, setelah ini ada requestan lagu kalian yang spesial banget untuk kalian semua.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: MP3 single, Asik. Udah, kalau denger MP3 senggol-senggol, buat kalian yang pengen telepon langsung ditelepon aja. Gak usah pakai lama ya. Di mana Sahil?
1: Di 0853-2189-9582. Kita absen-absen dulu gak seakan di... Apa sih?
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Ada 33 juta
0: penonton digoyang. Enggak, kalau di Prima bukan digoyang ya. Udah ada yang nelpon, coba langsung boleh, aja boleh, kita angkat boleh. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum, merdeka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Ada siapa dari halo. Mana nih? Ya, halo.
2: Dari Bono.
1: Bono mana nih?
2: Bono.
1: Bono berarti A ya.
0: A. Akang. Mang.
2: Manggilnya Ses.
0: Ses Bono. Dari mana Ses Bono?
2: Dari Jakarta Selatan.
0: Dari Jakarta Selatan. Gimana nih, Ses Bono ya, Jakarta Selatan.
1: Ini Bono Jaksel ya.
0: Iya, Bono Jaksel abis nih. How are you today?
2: Fine.
0: Iya, gimana di Jaksel? Kalau di Kalimantan kan lagi banyak asap. Kalau di Jaksel lagi banyak apa tuh?
2: Sedang banyak tongkrongan
0: abis si Jaksel mah.
1: Betul. Ini pasti Bono nih sering nongkrong di Blok M nih.
0: Bukan lagi.
1: Makan gultik.
0: Di Sudirman nongkrongnya.
2: Nongkrongnya di toilet.
1: Bener sih.
0: Kadang toilet Blok M. Toilet Blok M maksudnya. Iya. Tuh kan bener kan?
2: Iya. Anak Blok M abis.
1: Kata gini.
0: Kenapa?
1: Kata Kak Sam, ini Jaksel sebelahnya Wanguk ini mana itu?
2: Anak Blok M tahun 90 saya.
0: Tahun 90. Kalau sekarang udah anak Blok S ya, ini Blok M S.
2: Nggak apa-apa kan saya ikutan?
1: Nggak apa-apa dong.
0: Boleh dong, bebas.
2: Karena ini radionya keren banget.
0: Jangan ditanya.
1: Kalau kata bos kita, jangan ditanya itu mah.
0: Udah pasti dan kerennya banget sekali. Keren
2: saya
0: sekali.
2: Radio waktu jadi radio idola saya di Jakarta.
0: Emang ya, gak kalah abis. Namanya juga Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.
1: Betul.
0: Kita harus keren, ya gak sih Ses ya, Bono
2: betul. Ini acara senggol-senggol.
0: Iya.
2: Ini acara gak ada lagi nih di mana-mana, cuma di ada Prima nih.
0: Gak ada lagi, udah. Bener. Just only in Prima.
1: Prima 95.8 FM.
2: Seperti radio di Jakarta juga ada namanya Radio Els dan Trich.
0: Itu tuh. Ya, itu enggak ada MP3 senggol-senggol kan, tapi kalau di dua radio itu Ses Bono.
2: Ya. Saya mau senggol-senggol.
1: Boleh.
0: Apa boleh?
2: Ya, buat
3: Pas Bawang.
2: Pak Presiden.
0: Iya. Boleh.
2: Pak Presiden. Pak, besok-besok kalau mau pidato dibaca dulu pak skripnya pak.
0: Iya, setuju sih.
2: Naskahnya dibaca dulu. Terus untuk tim kreatif jangan sembarangan kalau punya naskah buat pak presiden. Itu presiden kita tuh, biar gimana juga presiden Indonesia itu. Itu.
0: Iya benar banget.
2: Ya pokoknya sehat terus Pak Presiden. Ya. Jangan mau kalah.
0: Sama.
2: Banyak rakyat masih bersama Bapak.
0: Ah, betul banget.
1: Allahu Akbar.
0: Ses Bono di stick Salfok sama suara
1: di belakangnya.
0: Yang di belakangnya itu apakah Bro Bini
1: ya, ya.
0: Ini Ses Bono kan?
1: Ini,
0: apakah Bro Bini?
1: Is your girl? Is your
0: wife?
1: Wife?
2: mau tahu aja sih.
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Sis Bono, mau request lagu apa nih Sis Bono? Oh,
3: sama ini ya, sama pegawai Kopdes.
0: Ah, itu tuh. Pegawainya, ya. Manajernya atau siapanya nih?
2: Semuanya.
0: Semuanya.
2: Dan buat Let's Call Teddy. Hmm.
0: Oke. Okay. Semoga ya, terdengar selamat. Ya.
2: Selamat ya, Let's Call Teddy. Jaga Pak Presiden. Itu. Ya, okay. Itu saja.
0: Oke. Okay.
2: Yang bisa saya sampaikan. Terus saya mau minta lagu boleh nggak?
0: Boleh. Jangan diminta abis nanti radionya, lagu di Radio Prima.
2: Itu kayak saya pernah dengar itu siapa yang ngomong?
0: Siapa gak? Ya?
1: Kayak nggak ini ya, kayak nggak asing ya?
0: Iya,
1: kayak
0: asing gitu ya. Jikanya udah masuk ke template di omongan Disti nih.
2: Iya. Sudah. Saya minjem lagu aja lah.
0: Jangan request nih, request.
2: Request lagu.
0: Request.
2: Baik, request lagu. Apa ya?
0: Hanya Rindu. Enggak sayang.
2: Saya enggak tahu lagu sekarang nih.
0: Aduh. Lagunya Enmas Kemaling aja yang Hanya Rindu atau siapa ya?
2: Hanya Rindu dari itu ya?
1: Enmas.
2: Omes ya?
0: Bukan Omes.
1: Enmas.
0: Iya, Enmas. Omes mah pelawak. Iya.
1: Kan? Boleh
0: dong.
2: Ya, itu saya buat almarhum ibu saya.
0: Oke, siap.
2: Ibu saya kalau dengar lagu ini saya sedih.
0: Ya udah deh, tapi kalau
2: ibu saya.
0: Tapi nanti kalau pas diputer jangan sedih ya.
2: Iya.
0: Iya. Jangan sampai sedih, takutnya banjir semobil.
2: Betul. Oh, tahu saya sedang bawa mobil?
0: Oh, benar ternyata. Oh,
1: kelihatan soalnya ada kelihatan. Suara ini. Kendaraan.
0: Iya.
2: Ya, saya pikir ada CCTV-nya, enggak ya?
0: Enggak ada CCTV kita mah.
2: Ya. Baik, buat semuanya yang sedang mendengarkan Prima baik lewat TikTok.
0: Yes.
2: Saya ucapkan selamat mendengarkan.
0: Okay. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak ya Ses Bono. Mungkin buat Ses Bono dan juga Bro Bini kalau tadi kata Disti mah. Hati-hati di jalan ya Ses Bono.
2: Baik.
0: Yes.
2: Merdeka.
0: Tapi sebelum Disti puterin requestan lagu dari Ses Bono ya Sahil. Yeah. Ada yang request lagu For Revenge Jakarta hari ini.
1: Oke.
0: Langsung kita puterin dulu, yes.
1: Ini dia lagunya.

0: paling keren se-Indramayu, bahkan di Indonesia.
1: Iya, betul banget. Tadi ada lagu For Events Jakarta hari ini, requestan lagu dari rekan Prima kita yang ada di TikTok. Dan buat rekan Prima kalian yang ada di TikTok, yang ada di rumah, yang ada di jalan, dimanapun kalian berada, mau telepon boleh banget Sahil.
0: Betul, mau chat juga bisa. Yes. Catat aja nomor ya di 0853 2189 9582.
1: Oke, udah ada WhatsApp yang masuk nih Sahil. Apa coba tuh? Disapa dong.
0: WhatsApp yang masuk, telepon yang masuk nih.
1: Telepon yang masuk di WhatsApp masuk.
0: Halo, assalamualaikum, merdeka.
2: Halo, assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
2: Halo. Teh Dewi.
1: Oh, ini Teh Dewi. Teh Dewi itu dari situ Raja, benar nggak sih Teh? Teh, kalau boleh minta tolong dikecilin ya, dikit ya TikTok-nya. Radionya atau TikToknya.
0: Nah, gitu. Teh Dewi dari mana? Teh Dewi dari situ Raja.
2: Betul, dekat Situ Raja.
1: Karena Teh Dewi kemarin hari Senin atau Selasa gitu ya join di MP3.
0: Oh.
1: Gitu, tapi belum pernah telepon. Baru pertama kali ini ya telepon ya Teh Dewi ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Teh Dewi Situ Raja di mana? Ketua Juk Cipancu ya, berarti. Apa yang dekat pom?
2: Iya, betul.
0: Oh. Bener ya, baru Cipancu ya?
1: Di Sesepan, katanya. Tuh? Sesepan tuh yang masuk apa itu namanya? Gapura.
2: Itu seluruh pesono, terus desa, balai desa.
1: Oh. Balai desa, tunggu di sana ada balai desa ya?
0: Ah itu enggak ngeliat balai desa.
2: Ada kan desa situ aja di situ desanya. Dekat Sesepan.
1: Situ karena di sini kalau sampai situ aja tuh cuma jembatan itu aja Teh.
0: Jembatan apa tuh?
1: Jembatan yang mau ke situ aja. Iya, kan di dalam Gapura sana ada.
2: Di situ dekat Pelajabar.
1: Dekat makam ya?
2: Makam.
0: Oh, di situ.
1: Karena di situ buat foto bagus.
0: Oh gitu.
1: Kalau lagi jalan-jalan. Ya, lagi jalan-jalan bagus.
0: Oh, iya emang di situ bagus sih kan kanan kirinya ini ya. Waduk Cipancu kan sih?
1: Iya, waduk. Terus kan? Juga ada apa namanya pohon-pohonan gitu lah.
0: Ah, iya tahu.
2: Ya, bagus buat prewedding.
0: Oh iya, emang iya, emang ada yang prewedding di situ ya?
1: Ada prewedding di situ.
2: Ada pernah.
1: Oh, Teh Dewi ya?
2: Iya, enggak lah.
0: Oh, enggak. Oh, Teh Dewi yang foto-foto aja. Apa yang fotoin prewedding ya?
2: Ya udah salam-salam aja ya.
0: Boleh.
2: Buat rekan-rekan Prima.
1: Boleh.
2: Salam kenal.
1: Salam
2: jangan lupa ya lagunya diputerin Noah.
1: Wait. Noah yang cinta bukan dusta ya, Teh Dewi ya?
2: Iya, benar.
1: Benar banget. Tapi disenggol-senggol keluarganya gitu, teman-temannya mungkin
0: iya, boleh,
1: yang masih dengerin radio ada kali, Teh Dewi disapa aja satu-satu.
2: Angga udah itu aja.
1: Angga itu aja.
2: Aja buat suami.
0: Oh, okay, buat suami.
1: Buat suami.
0: Teh, suaminya suruh ini Teh, buka TikTok Teh. Follow Prima Teh.
2: Aduh, kacau. Ya udah, makasih ya Disti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Dewi. Wih, udah ada Situ Raja nih. Kalau biasanya kita ada James ya dari Situ Raja.
0: Iya, betul. James Situ Raja. Ini ada pengganti yang versi perempuan.
1: Betul. Karena James udah pindah ke Jakarta.
0: Bener, dia udah pindah ke lain hati.
1: Pindah ke lain hati. Langsung aja kita puterin ya requestan lagu Noah. Dan nanti terakhir kita buka MP3 single-single di menit ke-10.
0: Yes, betul banget.

0: Terakhir ya.
1: Terakhir nih, last
0: banget nih. Yang mau telepon langsung aja di 0853-2189-9582. Oke, ini udah banyak yang join nih, langsung aja kita angkat daripada riuh ya.
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, merdeka.
1: Deka.
0: Dua kali gitu salamnya.
1: Halo.
0: Halo. Hai. Tutut.
1: Wah, gak ada sinyal.
0: Oke, gak ada sinyal nih kayaknya. Coba
1: pastikan
0: kita
1: pastikan prima semuanya sinyal oke, biar tidak ada kendala nih ya guys.
0: Betul. Nah, ini kita angkat lagi nomor telepon yang lainnya. Halo, assalamualaikum, merdeka.
2: Halo juga, selamat malam. Waalaikumsalam. Merdeka juga.
0: Ada Kak Hans suaranya.
1: Halo Kak Hans.
0: Halo Kak Hans.
2: Ya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
2: Adisti sama Sahil.
0: Alhamdulillah. Kita berdua baik ya Sahil ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau Kak Hans gimana Kak Hans?
2: Kabarnya alhamdulillah baik kok.
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa ada koknya? Kayaknya
1: kayak
0: lagi
1: kayak terpaksa gitu,
0: terpaksa
1: ya.
0: Gitu
1: kayak
0: ya.
1: Sedang menutupi sesuatu.
2: Alhamdulillah baik.
0: Tapi enggak ada sesuatu yang bikin janggal
1: kan?
0: Gitu kan?
2: Ya begitulah, inilah, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Oke, nggak apa-apa.
0: Nggak mau cerita ya, isoke,
1: nggak apa-apa, aman.
0: Aman Kak Hans.
1: Aman.
0: Coba santai aja.
1: Kak Hans, mau senggol-senggol siapa nih?
2: Senggol-senggolnya buat Adisti sama Sahil.
0: Ya.
2: Buat semua kru Prima FM.
1: Oh.
2: Buat semua orang lain lagi mendengarkan Prima FM.
0: Oke. Tadi ada yang telepon loh, Teh Dewi. Kak Hans, tadi ada telepon dari Teh Dewi sama Sis Bono.
1: Sis Bono.
2: Iya. Salam-salamnya buat tadi yang sudah senggol-senggol Prima FM. Ada dua itu.
0: Iya. Mau request lagu apa, Kak
2: buat
0: Hans?
2: Semuanya. 5 menit.
0: 5 menit, lagunya siapa tuh 5 menit?
1: 5 menit, 5 minutes.
2: Ricci. Mantan vokalisnya itu 5 menit. Ricci.
1: Oh, 5 menit ya, 5 minutes. 5 minutes.
2: Iya, 5 minute ya.
0: Iya, yang judulnya apa tuh?
1: Mantan apa tadi ya? Judul apa?
0: Judulnya apa tadi, Kak?
2: Satria.
0: Tunggu.
1: Satria baju hitam.
0: Satria dari 5 minutes ya?
1: Ada ya.
0: Kita belum ada lagi Kak Hans. 5 minutes.
1: 5 minutes Satria.
0: Iya.
2: Ada.
0: Belum ada kita. Mau yang lain gak 5 minutesnya? Ada banyak nih 5 minutes yang lain.
1: Kesatria adanya. Oh, Kesatria.
0: Kesatria.
1: KSA Satria.
0: Oh iya, kita belum ada Kesatria 5 minutes.
1: Di 2015 mana enggak ada.
0: Coba kita cari lagi ya 5 minutes
1: Satria.
0: Oke. Iya.
1: 5 menit.
0: Kesatria. Iya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Kita belum ada Kak Hans.
1: Kak Hans mau lagu apa Kak Hans? Lagu yang kekinian, tensi-tensi, mau ngedance apa-apa, boleh.
2: Kekinian, lagu apa ya?
0: Lagunya GAC, apa Kahitna? Kahitna.
2: Kahitna, gak begitu suka ya.
0: Oke. Kalau gitu lagunya Afgan, Rizky Febian. Oke. Gimana nih Kak Hans nih? Karena masih ada yang mau nelpon juga.
2: Ricci Setiawan kan berubah.
0: Oh, Ricci Setiawan. Ricci
2: ya,
0: Setiawan. Oh, adanya
2: kan
0: kita
2: berubah.
0: Jujur saja.
1: Jujur.
0: Ricci 5 minutes. Adanya jujur saja.
2: Jujur aja ya.
0: Iya.
2: Berarti jujur aja berarti apa ya lagu?
0: Oke. Gimana Kak Hans? Ada yang mau nelfon lagi
1: Hans,
0: nih?
1: Kak Hans, boleh nanti di WA.
2: Raja aja lah, Raja.
1: Oh, Raja.
0: Oke, Raja.
1: Mau yang apa Raja?
0: Tuh?
1: Bebas.
2: Ada apa ya?
1: Bebas ya berarti ya atau
0: jujur
1: gimana?
0: Jujur ya, jujur, ikrar atau Cinderella, cinta pelarian, cinta ilah, ikhlas, wah banyak nih. Bintang
2: BGC. Biarkan waktu menjawab.
0: Biarkan waktu menjawab.
1: Oke. Okay.
0: Coba kita cari lagi. Biarkan waktu menjawab. Ada ternyata. Oke. Okay. Langsung aja nanti disiputerin ya. So thank you buat Kak Hans yang mau telepon.
2: Terima kasih.
0: Yes, terima kasih Kak Hans. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka. Langsung kita angkat lagi nih. Terakhir ada siapa dan dari mana? Assalamualaikum.
3: Dari Danto.
1: Dari mana?
0: Ya?
3: Dari Danto.
1: Oh, dari Bandung.
0: Dari Bandung.
3: Eh.
0: Dan Dandung, Danto. Oh, dari Danto.
1: Oh, Danto.
0: Iya.
1: Toh, apa kabar, Toh?
0: Udah kayak bestie banget itu dilihat-lihat.
1: Halo, Kak Danto dari mana nih?
3: Dari BBT, Batokan Betawi.
1: Oh, BBT. Batokan Betawi.
0: Oh, di sini dong, di Gantar dong.
1: Oh, di Gantar ya?
3: Iya.
0: Oh,
1: Eh, Kak, siapa? Danto.
0: Iya benar, Kak Danto.
1: Oh, Kak Danto tuh. Eh, bukan ya, beda. Yang kerja di MBG bukan, bukan ya?
0: Bukan ya? Iya, bukan.
3: Bukan.
1: Oh, bukan, beda lagi. Soalnya ada yang BBT juga kerja di ini GBM.
0: Oh, alah.
1: Gitu.
0: Iya. Kak Danto, gimana nih Kak Danto baru pertama kali ya ikutan MP3 Senggol-Senggol di Prima FM?
3: Iya, betul.
0: Iya. Dulunya lagi, suka dengerin
3: lagu tarlingan aja liatnya.
1: Oh, lagu tarlingan.
0: Oke, oke.
1: Eh, by the way, Kak Danto umur berapa berarti? Umur 20.
0: 30-an ya?
3: Umur 40.
0: Oh, alah. 40-an ya.
1: Yes.
0: Tapi Kak Danto masih suka dengerin Radio Prima kan?
3: Dari dulu, dari zamannya tahun 2000 berapa? 2000 yang di Harkolot itu.
1: Iya betul.
0: Iya, sekarang masih di Harkolot, enggak kemana-mana kok.
1: Radionya enggak jalan-jalan.
3: Itu kan yang kedua.
1: Oh, yang kedua ya benar. Yang pertama kan di sono ya, no. Pokoknya di sono deh.
0: Oh. Oke.
3: Okay. Dulu dekat Radio Arya Senata dulu. Gang gitu.
1: Oh, yang di gang itu loh yang bubur.
0: Iya,
1: iya.
3: Iya, betul.
1: Iya kan? Oh iya, betul.
0: Oh, Allah.
3: Zamannya sih pakai atensi.
1: Iya dulu pakai atensi, sekarang udah enggak.
0: Sekarang udah tinggal telepon aja ya. Iya, tapi Pak Danto sendiri sampai sekarang masih dengerin Radio Prima dong?
3: Alhamdulillah, dulu sampai Cikampek juga masih nyampe.
0: Iya.
1: Sekarang bahkan
0: sekarang sampai luar negeri.
3: Iya, karena ada ini sekarang.
1: Iya, ada streaming
0: online. Gitu. Hari ini Pak Danto mau request lagu apa nih Pak Danto?
3: Lagu dari Ayah Krisha, Andai Aku Bisa.
0: Aduh, kalau Krisha ini kita terlalu old, kita bisa nggak bisa diputer, diputernya di SDK sepanjang jalan kenangan bareng Kang Arya.
1: Besok hari Sabtu.
3: Peter Pan
0: udah disiputer tadi, udah disiputer.
1: Apa lagu apa?
0: Iya.
1: Ini Armada kayak belum deh.
0: Yes, Armada belum.
1: Ya Armada tuh boleh. Danto.
3: Boleh Armada bebas apa aja.
1: Oh, bebas apa aja.
0: Oke. Senggol-senggolnya nih.
1: Danto boleh dong senggol-senggol ke siapa aja nih? Keluarga, teman, pacar, crush. Boleh.
0: Keluarga
3: ya,
0: tentunya kan.
3: Buat senggol-senggolnya buat teman-teman rekan Prima aja. Dalam jurnal.
1: Siap.
0: Ada siapa lagi?
3: Ya maklum ini perdana ini.
1: Oh iya,
3: ini semua.
0: Oh, perdana. Berarti sebelumnya belum pernah telepon di acara Tarling atau Ngopi Shai bareng Mbak Putri, Kang Arya, Kang Andre?
3: Belum.
0: Oh.
1: Besok jangan lupa telepon pagi.
0: Iya, pagi. Besok ada Mbak Putri di Ngopi Shai, lagunya lagu dangdut.
3: Kalau Mbak Putri sih udah tahu.
1: Oh, Mbak Putri udah tahu.
0: Mbak Putri udah tahu. Oke, thank you ya Pak Danto ya.
3: Ya terima kasih ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Buset, banyak banget ya hari ini yang telepon ya.
0: Banyak banget yang telepon.
1: Banyak juga tadi yang nggak sempet keangkat buat rekan Prima. Tenang aja, karena besok kita bakal balik lagi di MTR Senggol-Senggol di jam yang sama tentunya, jam 7.50 sampai jam 8.10.
0: Betul banget. Ini ada dua lagu requestan dari Adanto dan juga Sesbono. Armada Penantian dan juga Enmes Kemaleng. So, buat rekan Prima, jangan kemana-mana.
1: Tetap di Prima 95,8 FM, radionya Hargreaves.

0: Lagu NMAS Kemaling, Hanya Rindu, itu memang
1: bikin kita benar rindu.
0: Bener banget. Dikira itu lagu bucin sama pasangan, ternyata
1: kangen terhadap seseorang yang telah lama pergi.
0: Iya, apalagi sosok ibu ya. Bener banget kalau
1: ibu tuh, aduh, udah kayak apa ya, jantung kita deh.
0: Jantung kehidupan kita, jantung hatiku hanya ada di ibu. Enggak lah, kita juga punya jantung sendiri.
1: Itu
0: maksudnya
1: perumpamaan
0: aja ya,
1: jangan dianggap serius.
0: Iya, itu perumpamaan. Wih, MP3 senggol-senggol hari ini, buset, Nisti capek. Banyak banget yang telepon.
1: Iya, banyak banget ya. Guys, buat kalian nih yang masih kuliah atau masih sekolah, boleh banget telepon juga ya.
0: Yes.
1: Di 0853-2189-9582. Itu boleh tuh kalau misalkan yang masih kuliah, ceritain kuliah kalian.
0: Betul. Atau gimana kalian yang maba-maba nih ya, karena banyak banget maba-maba yang baru masuk apa namanya,
1: kampus
0: lagi ospek. Terus juga biasa kalau maba tuh suka nge-share ini foto-foto yang ada template-nya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Oh iya, itu memang lagi tren sih. Karena emang sekarang tuh lagi transisi anak-anak baru masuk kuliah sama nanti udah pasti wisuda tuh.
0: Banyak banget wisuda ya. Ada Teteh Nia katanya, Disti request Teteh mana katanya.
1: Aduh,
0: Teteh tadi request lagu apa ya Teteh Nia ya?
1: Nia.
0: Kata Kasam yang dari Bongas. Samardega dari Bongas.
1: Kadeka Sin tuh. Oh, Kadinkam ya? Lagi introvert.
0: Iya, lagi introvert. Oh, Mahal Ini Bohongi Hati. Mahal Ini Bohongi Hati ya, Disti belum puterin. Mungkin nanti kalau Disti ketemu langsung di play ya Teteh Nia ya.
1: Oh iya, Nacan tuh Teteh Nia.
0: Iya, itu Teteh Nia dari Kasam. Oh, iya, yang ada di Bongas, tahu enggak bilang apa? Halo, kecepetan nyebut nomornya, Kak, katanya.
1: Oke, boleh nih. Nih buat kalian ya yang masih kuliah atau masih sekolah, boleh banget telepon nih sekarang nih, coba.
0: Di
1: 0853-2189-9582.
0: Sekali lagi, Sahil.
1: Di 0853-2189-9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: itu ada Bohongi Hatiku, bukan Bohongi Hati dari Mahalini. Requestan lagu dari Teteh Nia. Kayaknya Teteh Nia lagi galau deh.
1: Betul, dia lagi kangen sama seseorang.
0: Iya benar, kayaknya lagi kangen seseorang. Makanya akhir-akhir ini Teteh Nia request lagunya yang galau-galau mulu.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Kenapa sih kan Nia? Pasti ada yang orang Taiwan mana yang menyakitimu?
0: Orang Taiwan, Singapura.
1: Oh, orang Singapura.
0: Singapura ya.
1: Singapura
0: orang
1: mana?
0: Singapura mana yang menyakiti hati Teteh Nia?
1: Aduh.
0: Aduh. Wah. Tapi tadi ada banyak ternyata requestan lagu rekan Prima yang belum distiputer ya. Ada Luvia Ben, Perunggu Gemilang, Gea Indrawari, Raja Biarkan Waktu Menjawab.
1: Sama dengan request lagu ini tadi, Pici Kota.
0: Pici Kota, kan gak bisa keputar karena udah mepet banget. Hari
1: full.
0: Ini full
1: full banget ya hari ini ya.
0: Iya.
1: Ya Allah, thank you banget rekan Prima semuanya.
0: Tapi belum, kita belum selesai closing, ya? Belum closing.
1: Masih ada, coba kamu terima. Coba ada udah berapa juta mata memandang yang hari ini, yang di live TikTok. Kita akan lihat ya.
0: Kalau kata dari Kak Samardega yang dari Bongas katanya ya udah Deni Caknan Negoro Angin, Salpriadi version. Oh iya, tahu enggak sih Salpriadi nyanyi lagu Deni Caknan.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Di remake apa dia?
0: Di remake sama Salpriadi. Terus ada yang bilang kurang dapet sih feel-nya, masih bagusan Deni. Terus ada juga yang bilang enakan Salpriadi daripada Deni Caknan.
1: Salpriadi kan dia kayak low-low gitu ya. Gitu.
0: Jadi di low. Jadi bukan lagi dangdut koplo ya kalau Deni Caknan. Ini versi pop low gitu ya.
1: Itu di akun resmi ya.
0: Iya, cari aja di IJO platform aplikasi di music yang remake. IJO atau enggak di YouTube. YouTube bisa cari sendiri ya.
1: Lagu apa emang?
0: Lagunya dengar Negoro Angin.
1: Negoro gitu.
0: Emang gitu lagunya.
1: Oh, kayak bukan ini deh. Bukan remake dia ini ya. Cover apa? Doang biasa.
0: Iya, cover biasa, bukan remake. Cover biasa.
1: Ini kan nih.
0: Suara Salpriadi banget kan?
1: Iya.
0: Tapi udah bukan lagi dangdut koplo, tapi lebih ke pop ya. Oke, buat rekan Prima jangan kemana-mana, masih bareng Disti nih sampai jam 9 malam tentunya.
1: Masih ada 20 menit lagi, 15 menit lagi.
0: Iya benar, masih ada 15 menit lagi. Kita puterin aja dua lagu, requestan lagu dari rekan Prima nih. Ada dari admin Zona Indramayu Barbar, dan juga ada yang request lagu Perunggu Gemilang.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: terasa juga kita udah di penghujung acara ya. Dan banyak yang request lagu akhir-akhir akhir-akhir program pada request lagu lah. Kita udah selesai, udah mau pulang ya. Alhamdulillah. Kita udah mau pulang, tapi banyak masih yang request lagu.
1: Ya itu tandanya berarti kalian cinta sama kita. Tapi betul, tenang aja, besok besok masih ada MP3.
0: Masih besok masih ada MP3, tapi belum tahu kita bakalan live TikTok apa enggak. Betul. Ya nanti buat kalian yang nanya-nanya Disti kemana, yeah. Disti kemana, hadir lagi Jumat depan.
1: Yes, betul. Disti
0: Jumat depan udah tanggal berapa? Mana ada? Jumat depan itu tanggal 28. Untung belum ganti bulan ya. Kalau ganti bulan ayo serasa sebulan.
1: Seminggu lebih, buset dah.
0: Iya, kalau ganti bulan udah sebulan rasanya enggak siaran ya. Kakak Disti hati-hati di kereta ya. Yes, aman guys. Kalau di kereta bakalan ada yang jagain Disti, tau gak siapa?
1: Masinis.
0: Masinis.
1: Iya benar, masinis on time 24 jam.
0: On time 24 jam. Oke. Oke, terima kasih
1: thank you
0: semuanya.
1: Banget. Thank you banget udah request. Terus ada total berapa ini?
0: 1,8
1: 1,8 penonton.
0: Followersnya yang ikut coba dibuat lagi. Followersnya ada 44.
1: Yang baru.
0: Yang baru.
1: Woi.
0: Ada yang nanya kemarin datang enggak ke Mekarjaya? Datang Disti. Disti penasaran soalnya. Dua hari yang lalu deh kayaknya di Mekarjaya yang Disti posting di TikTok.
1: Oh, itu.
0: Iya.
1: Itu
0: acara.
1: Iya, iya, iya.
0: 17 Agustus dan itu perdana katanya. Tahun perdana lalu belum ada. Ya? Ada
1: kalau perdana yang berarti tahun lalu sebelum-sebelumnya enggak ada.
0: Tahun lalu enggak ada.
1: Tapi itu memang kayaknya seru banget sih.
0: Yes.
1: Tapi kalau masalah di mana ya? Di Harkolo juga ada deh. Tapi Harkolo tuh sering.
0: Iya, kalau Harkolo tuh udah sering. Nah, kalau yang di Gantar tepatnya di Mekarjaya baru kemarin sekali-kalinya.
1: Ramai banget kemarin deh.
0: Iya, ramai banget. Pol itu kan kalau di Jawa mungkin kita tahu Ketoprak ya. Indramayu ternyata versi Indramayu itu sandiwara. Sama modelnya kayak Ketoprak. Ketoprak
1: wayang kan?
0: Banyolan, bukan wayang. Banyolan.
1: Banyolan tuh apa?
0: Ketoprak, tahu Ketoprak enggak?
1: Tahu.
0: Iya kan?
1: Yang suka
0: bukan makanan.
1: Oh, bukan.
0: Apa namanya? Kayak sandiwara teater orang Jawa namanya Ketoprak dan di situ banyak lawakan-lawakannya.
1: Oh.
0: Nah, kalau di Indramayu itu namanya sandiwara.
1: Sandiwara ya.
0: Banyolan itu apalah enggak tahu Banyolan ya, itu bahasa Betawi ya.
1: Nah, itu dia bahasa Betawi ya. Udah okay. Thank you banget buat rekam semuanya. Udah telepon, udah chat, udah chat panjang, tap layar dan thank you banget udah ada followers baru 44 di hari ini.
0: Nanti lagu terakhir ada lagu Raja ya, requestan lagu dari Kak Hans, biarkan waktu menjawab. Oke, kalau gitu aku Disti
1: dan aku Zahil.
0: Kita pamit undur diri, sebelum pamit undur diri kita spill akun sosial media kita dulu.
1: Yes, betul banget. Jangan lupa kalian follow sosial media Sahil di Umar Sahid.
0: Kalau sosial media Disti ada di a.d.i.s nya 4 kali, t-nya 2 kali. Aku Disti.
1: Dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Selalu mendengarkan Radio Prima FM.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk
1: beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Halo rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya, dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Selamat pagi rekan Prima semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Hari Jumat paginya barengan Putri Ayu ya di Ngopi Say. Kopinya diserubut, semangatnya lanjut. Di Ngopi Say, Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya di hari Jumat penuh berkah ini. Di tanggal berapa nih rekan Prima semuanya? Coba deh cek kalendernya ya. 21 Agustus 2026. Wow. Sudah tanggal 21 nih rekan Prima semuanya. Dan untuk semangat paginya dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut yang asik di pagi hari, dangdut koplo pop dutnya juga rekan Prima bisa nanti request, bisa juga dengarkan hanya di mana? Hanya di Prima 95,8 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan jangan lupa rekan Prima semuanya, join juga di live TikTok kita ya, lewat TikToknya Prima 958 FM Indramayu. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya hari ini Jumat penuh berkah. Ayo rekan Prima semuanya, ditunggu nih, ditunggu yang pagi hari ini ingin senam sehat bersama rekan Prima di halaman parkir Radio Prima FM. Agenda ya, rutin setiap hari Jumat pagi senam sehat bersama rekan Prima. Hari ini dress code-nya warna apa sih ya, yang sedang senam? Kuning ya. Wah, jadinya Putri Ayu juga ikutan nih ya, warna kuning-kuning juga di pagi hari ini. Gak percaya, gak percaya, cek aja ya di live TikTok-nya. Yuk yang nonton radio, terima kasih yang sudah join. Jangan lupa di follow akun TikTok Prima 958 FM Indramayu. Dan selamat pagi. Biasanya ya hari Jumat itu hari yang ditunggu-tunggu ya rekan Prima semuanya. Hari yang ditunggu-tunggu, terutama nih bagi yang bekerja selama 5 hari ya, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Wow, berarti ini hari terakhir bekerja ya yang ada di kantor nih. Wah, esok harinya bisa weekend atau libur atau mau jalan-jalan kemana. Wah, pastinya hari ini harus semangat ya sebelum besok libur nih bagi yang esok libur. Tapi yang gak ada libur tetap bekerja setiap hari, setiap saat. Wow. Tetap semangat semuanya. Dan mudah-mudahan lancar. Okay. Boleh rekan Prima semuanya juga berkirim pantun, berkirim wasalan di Ngopi Say. Boleh banget. Putri Ayu tunggu ya di 0853-2189-9582 atau di komen-komennya di live TikTok Prima. Boleh banget. Ya, dipikir-pikir, kenapa ya? Apa yang dipikir-pikir nih rekan Prima? Pagi-pagi mikirin apa sih rekan Prima?